0: pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus. memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada kegiatan pasien, saya takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mengalami pemilik, karena perusahaan yang luarnya punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Piala Bola Dunia 2026 menjadi program resmi dari Radio Republik Indonesia, pendengar, untuk para pendengar setia di seluruh penjuru negeri. Karena di program ini Anda dapat menyimak berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia, serba-serbi, kemudian juga hal-hal menarik yang akan kita ulas ya di berbagai segmen-segmen unggulan. Dan untuk tahun ini memang Piala Dunia akan berlangsung di 3 negara. Menjadi sejarah ya, karena ada 3 negara sebagai tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dari masing-masing negara tuan rumah ini sudah menyiapkan pernak-pernik ya terkait dengan Piala Dunia. Dan kalau di Meksiko, pendengar, ternyata bank sentral di sana bahkan sampai meluncurkan koin peringatan Piala Dunia 2026. Bank sentral Meksiko, yaitu Bank of Mexico, resmi meluncurkan 12 koin peringatan untuk Piala Dunia FIFA 2026 dengan desain yang terinspirasi dari kota-kota tuan rumah serta kekayaan budaya dan juga alam Meksiko. Nah, koleksi ini mencakup berbagai jenis koin termasuk emas, perak, juga bimetal yang diterbitkan sebagai bagian dari peringatan menuju ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

untuk inspirasi desainnya ada motif di koinnya yang menunjukkan landmark serta keunikan kota-kota tuan rumah ya. Dan tujuannya adalah sebagai simbol kebanggaan nasional, juga media untuk merayakan status Meksiko sebagai salah satu tuan rumah turnamen akbar tersebut.

Ya, entah sih memang untuk koin ini apakah memang bisa dipakai atau enggak ya, atau sekedar untuk koleksi saja. Tapi yang jelas ya ini satu kebanggaan lah, karena Meksiko sendiri menjadi bagian dari tuan rumah ya. Mereka juga harus memperkenalkan kebudayaan mereka, dan ini menjadi salah satu media untuk memperkenalkan berbagai kebudayaan ataupun juga kota-kota yang ada di negaranya. Oke, nanti kita bahas lagi hal-hal menarik terkait dengan Piala Dunia 2026.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

harapan, keinginan dari setiap pesepak bola untuk bisa membela tim dari negaranya ya, membela timnasnya masing-masing, apalagi dalam perhelatan sekelas Piala Dunia. Inggris menjadi langganan peserta Piala Dunia. Inggris ini selalu punya banyak nama-nama pemain hebat ya. Tapi memang seleksi ketat yang dilakukan oleh tim kepelatihan tentunya membuat nama-nama yang sebetulnya banyak dikenal dan dianggap punya potensi tapi tersingkir gitu ya. Entah karena faktor pertimbangan apa ya, bisa jadi karena pemain yang bersangkutan dinilai kurang pas gitu ya untuk bisa bersanding dengan pemain-pemain yang dirasa sudah oke gitu ya. Atau mungkin karena terlalu lama dibekap cedera sehingga akhirnya caps dengan klubnya gitu ya. Biasanya kan ditinjau juga dari penampilan bersama klubnya, apakah memang perform atau tidak gitu ya. Cedera berkepanjangan sehingga ya kualitas permainannya menurun dan hal-hal lain gitu ya, yang memang akhirnya menyebabkan pelatih mencoret salah satu nama yang sebetulnya banyak juga para pecinta sepak bola yang kayaknya bisa deh ya, harusnya sih masuk gitu ya, tapi ternyata enggak. Nah, kita bahas tentang timnas Inggris. Ternyata ada deretan pemain bintang Inggris yang tidak dibawa ke skuad final World Cup 2026, pendengar ya. Jadi kalau saya kutip melalui Wonder Goal, ada sejumlah nama seperti Trent Alexander-Arnold yang tidak dibawa ya dari klub Real Madrid. Ya mungkin karena sempat cedera juga sih TTA ini ya, sehingga nggak dibawa gitu ya sama Thomas Tuchel. Kemudian ada Cole Palmer juga dari Chelsea yang ternyata tidak dibawa oleh tim kepelatihan timnas Inggris untuk membela di Piala Dunia 2026. Kemudian Harry Maguire dari Manchester United juga tidak dimasukkan ke dalam skuad final ya. Kemudian ada Phil Foden dari Manchester City juga tidak masuk. Ada Fikayo Tomori yang membela klub AC Milan tidak dipanggil timnas Inggris. Kemudian ada Levi Colwill dari Chelsea juga tidak dipanggil. Ada Jared Bowen dari West Ham. Kemudian ada Adam Wharton dari Crystal Palace, pendengar, juga tidak masuk dalam skuad bersama timnas Inggris di tahun ini. Kemudian ada Morgan Gibbs-White ya dari Nottingham Forest. Kemudian Luke Shaw, Manchester United. Calvert-Lewin dari Leeds United. Ada Aaron Ramsdale dari Newcastle. Dan satu nama lagi adalah Marcus Rashford, pendengar ya. Jadi Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris membuat para fans The Three Lions kaget usai beberapa nama bintang seperti Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, bahkan Harry Maguire pun tidak didaftarkan ke skuad final Piala Dunia bersama Inggris. Aduh, kira-kira optimis gak nih ya untuk para pendukung Inggris dengan dicoretnya nama-nama tersebut. Nah, salah satu pemain yang memang tidak dibawa yaitu Marcus Rashford pun akhirnya menuliskan sebuah pesan emosional. Jadi ramai diperbincangkan oleh netizen ya, karena memang dia tidak bisa untuk membela timnas Inggris, tidak dipanggil gitu ya. Ya, banyak yang menganggap bahwa dianggap kacang lupa dengan kulitnya. Marcus Rashford baru-baru ini memberikan ucapan emosional usai dirinya ternyata malah dipanggil gitu ya. Justru pernyataan yang emosional ini muncul saat sepertinya Marcus tidak mau mengkaitkan dirinya lagi dengan Manchester United, entah kenapa gitu ya. Jadi dalam pesan yang disampaikan oleh Rashford, dia dianggap melupakan klub yang telah membesarkan namanya dan membuat sebagian warga geram. Namun tak sedikit juga yang memberikan pujian selamat atas kebangkitannya dari situasi sulit ini ya. Jadi Marcus Rashford mengucapkan sangat berterima kasih khususnya kepada Unai Emery, Hansi Flick, Aston Villa, Barca dan juga timnas Inggris ya, England, karena telah mempercayakan kepadanya ketika dalam keadaan sedang sulit gitu ya. Ucapan cinta juga gitu disampaikan melalui Instagram story pribadinya. Tapi tidak menyebut King MU nih, kenapa ya?
Ya, wajar akhirnya netizen menyebut kalau Rashford ini kacang lupa dengan kulitnya. Padahal dia besar bersinar bersama MU, tapi dalam ucapan terima kasih yang disampaikan di media sosial, bahkan tidak sedikit pun menyinggung klub setan merah tersebut. Tapi berarti berhasil lah ya dia untuk masuk timnas gitu, selamat. Tidak seperti nasib dari para pemain lain gitu ya, yang memang tidak bisa untuk membela timnas Amerika dengan berbagai alasan gitu ya. Mungkin ada yang cedera, ada yang dianggap performnya tidak bagus atau kurang bisa bersaing gitu ya. Tapi memang dari nama-nama yang tadi disebut, kabarnya sih memang nama Harry Maguire yang cukup di luar nalar sih ketika gak dipanggil gitu ya. Padahal selama beberapa penyelenggaraan Piala Dunia terakhir, ya Harry Maguire menjadi salah satu sosok yang penting gitu ya di timnas Inggris. Tapi tahun ini ternyata tidak.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Halo Sobat RRI, di Kalimantan Barat ada sebuah kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Di kota ini, bangunan ibadah berdiri berdampingan, tradisi beragam hidup berdamai, dan perbedaan justru menjadi kekuatan. Kota itu adalah Singkawang. Bukan hanya dikenal karena perayaan Cap Gomeh yang meriah, Singkawang menyimpan cerita panjang tentang keberagaman, toleransi, dan harmoni yang tumbuh dari sejarahnya. Sobat RRI, sejarah Singkawang tidak bisa dilepaskan dari jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tionghoa ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Banyak perantau Tionghoa datang untuk berdagang dan menambang emas di wilayah ini. Mereka kemudian menetap, membangun permukiman, dan mendirikan kelenteng sebagai pusat ibadah sekaligus kehidupan sosial. Dari sinilah, Singkawang berkembang menjadi kota multikultural yang dihuni berbagai etnis dan latar belakang. Julukan Kota Seribu Kelenteng bukan sekedar simbol jumlah. Kelenteng-kelenteng di Singkawang tersebar hampir di setiap sudut kota dan kampung, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang berkumpul, menjaga tradisi, dan merawat nilai-nilai kebersamaan. Keberadaan kelenteng ini hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, mencerminkan wajah toleransi yang nyata. Singkawang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan etnis lainnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tradisi dan perayaan budaya dijalani bersama, seperti Cap Gomeh yang menjadi pesta rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dan budaya bukan penghalang, melainkan bagian dari identitas kota yang dijaga bersama. Kini, Singkawang tumbuh sebagai kota pariwisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Keharmonisan sosial menjadi daya tarik utama. Selain kekayaan tradisi dan sejarahnya, Singkawang menjadi contoh bahwa keberagaman dapat dirawat melalui saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sobat RRI, Singkawang bukan hanya Kota Seribu Kelenteng, tetapi juga kota yang mengajarkan arti hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, Singkawang membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Masih bersama Marissa yang bertugas di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, waktu rasanya cepat berlalu ya, dan ternyata minggu depan Bogor sudah masuk ke usia 544. Bukan usia muda tentunya ya, banyak hal yang berubah dari Bogor, tapi semoga rasa cinta kita tidak berubah terhadap kota kita tercinta ini ya. Dan mendekati usia 544 tahun, tentu ada banyak persiapan yang akan dilakukan. Seperti biasa, nantinya akan ada rangkaian HJB ya sebutannya, atau Hari Jadi Bogor. Dan untuk tahun ini ada Ibu Ice Pujiati bertindak selaku Ketua Panitia HJB 544 untuk tingkat Kota Bogor. Dan beliau ini adalah sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor. Sudah hadir di studio. Bersama juga ada Kang Georgian Marcelo, Ketua Reka Bogor, atau Kang Georgi ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Pro 2
1: Pro 1
2: Pro 1 ya, Pro 1 RRI Kota Bogor, Sampurasun.
1: Rampes. Terima kasih Ibu dan juga Akang sudah hadir ke sini di tengah-tengah kesibukannya ya Ibu ya.
2: Iya, terima kasih sudah diundang.
1: Hari Senin gimana Bu? Macet?
2: Hari Senin alhamdulillah kalau dari rumah karena deket ya. Jadi alhamdulillah Bogor dengan udara yang cerah karena tadi malam hujan.
1: Hujan dingin.
2: Pagi-pagi sejuk. Alhamdulillah sejuk. Insyaallah semuanya hari Senin ini membawa kebahagiaan buat masyarakat Kota Bogor khususnya ya. Kebahagiaan, terus kesehatan semuanya, pokoknya yang baik-baik untuk Kota Bogor tercinta ini.
1: Amin. Nah, Ibu, kita akan bahas tentang HJB ke 544 ya.
2: Siap.
1: Apakah memang Ibu ditunjuk karena sebelumnya ada pengalaman juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sampai dipercaya nih Ibu, boleh disampaikan Ibu?
2: Iya, baik. Pertama-tama barangkali perlu disampaikan ya bahwa usia Bogor ini, Kota Bogor ya khususnya ya, bukan hanya Kota Bogor tetapi juga Kabupaten Bogor. Jadi usia yang tadi ya sudah disampaikan tidak muda lagi. Jadi kita sudah sampai pada 544 usianya. Jadi pada saat rapim waktu itu Pak Wali Kota langsung mengamanahkan kepada saya bahwa pada tahun 2026 ini Ketua HJB ditunjuk Asisten Administrasi Umum, yaitu saya. Tapi mungkin ya apakah amanah ini disampaikan kepada saya ini apakah karena latar belakang barangkali ya atau apapun lah ya. Tapi kita sebagai sebagai bawahan gitu ya, sebagai bawahan ketika di perintah oleh pimpinan kami, kami siap untuk melaksanakan kegiatan HJB tahun 2026, yaitu Hari Jadi Bogor yang ke-544.
1: Oke. Temanya adalah Bogor Nanjer ya Ibu.
2: Betul.
1: Ya. Apa sih filosofi di balik tema Bogor Nanjer ini, dan kalau diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan HJB?
2: Iya, jadi Bogor Nanjer ini kan kalau kita melihat filosofi ya bahwa Nanjer ini adalah tegak berdiri gitu ya. Berdiri tegak dengan kegagahannya Kota Bogor yang tentunya kita tahu bahwa Bogor ini punya histori gitu ya. Histori yang luar biasa pada saat dulunya ada perjalanan gitu ya dari kerajaan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran. Jadi Kota Bogor ini menjadi puser gitu ya, pusatnya kerajaan Pajajaran. Jadi artinya Bogor Nanjer sendiri adalah tegak berdiri menuju gitu ya Bogor yang lebih baik. Jadi artinya Bogor ini harus tetap bergerak, atau Bogor ini harus tetap berdiri tegak walaupun gitu ya pastinya pada saat pelaksanaan gitu ya pembangunan maupun di sektor apapun ada hal-hal yang memang permasalahan gitu ya, tetapi Bogor harus tetap berdiri menuju Bogor yang lebih baik bersama-sama. Bersama-sama ini artinya apa? Karena menuju Bogor lebih baik ini tidak mungkin dilaksanakan oleh hanya pemerintah, tetapi tentunya pelaksanaan ini harus tetap berdiri bersama-sama pemerintah, masyarakat Kota Bogor berkolaborasi. Baik pemerintah Kota Bogor maupun kabupaten tentunya ya, masyarakat Kota Bogor maupun masyarakat Kabupaten Bogor, tetapi betul-betul bersama Bogor, Bogor bersama. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kota Bogor ini hanya pemerintah, tetapi betul-betul bersama-sama berkolaborasi, baik kalau kita lihat pentahelix gitu ya, dari mulai akademisi, ABCGM gitu ya, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, bahkan dengan media. Jadi ini harus bersama-sama berdiri tegak menuju Bogor yang lebih baik. Di bisa direfleksikan di kita pada saat sekarang ini ya, rangkaian HJB yang betul-betul berkolaborasi, partisipasi. Rangkaian HJB ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor, tetapi alhamdulillah partisipasi masyarakat Kota Bogor khususnya gitu ya, luar biasa untuk ikut serta berpartisipasi di dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bogor ini.
1: Pastinya juga menggandeng komunitas, UMKM, budayawan, pelajar, strateginya untuk bisa menggandeng semua kalangan muda juga Bu, dan kalangan senior-senior gitu, sesepuh gimana?
2: Oh iya, tentu kita tidak hanya menggandeng anak muda, tetapi kan kita punya tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh legend gitu ya, ya, budayawan dan semuanya. Alhamdulillah kita bagi sebetulnya kegiatan rangkaian HJB ini menjadi dua bagian. Jadi pertama adalah rangkaian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, jadi perangkat daerah itu sendiri, dan kedua rangkaian HJB yang dilaksanakan bersama-sama dengan para komunitas yang ada. Komunitas ini siapa saja? Ya, ini salah satunya ada di sini ya, bersama-sama kita ketua forum mereka, Kang Georgi gitu ya, bersama-sama dengan para aktivitas komunitas di craft gitu ya, ekonomi kreatif, bersama-sama ikut juga dalam melaksanakan kegiatan rangkaian HJB. Terus para budayawan juga sama, contoh kegiatannya sekarang ada ini yang rutin ya biasanya dilaksanakan adalah ngumbah Tugu Kujang. Terus ada seni budaya juga yang ikut memeriahkan rangkaian HJB. Terus ada dilaksanakan nanti apa kalau nggak salah kemah Pajajaran atau apa ya namanya gitu ya, yang dilaksanakan oleh para budayawan. Terus untuk di sektor pendidikan, kemarin kita sudah launching di pertama di Kecamatan Bogor Timur, yaitu Gebiar PKBM. Jadi ini PKBM ini kan adalah salah satu ini untuk meningkatkan buta pendidikan ya, anak putus sekolah khususnya kemarin di Bogor Timur, dan insya Allah nanti akan diadop oleh 5 kecamatan lain sebagai bentuk pemerintah Kota Bogor memberikan hadiah kepada teman-teman yang masih anak-anak putus sekolah yang ada di Kota Bogor, berkolaborasi dengan PKBM ini, pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan untuk bersama-sama zero anak putus sekolah itu. Jadi untuk di komunitas lari gitu ya, komunitas lari nanti di Bogor juga ada Bogor City Trail gitu, Bogor City Trail tahun 2026. Terus kemarin bersama-sama dengan Mutiara Gallery kemarin ada Run Pajajaran gitu ya, membawa nama Run Pajajaran 2026. Alhamdulillah pesertanya juga tidak hanya dari masyarakat komunitas lari Kota Bogor, tetapi diikut serta nasional juga ada, bahkan kemarin ada artisnya juga Giselle gitu ya.
1: Tahun ini
2: sudah dilaksanakan kemarin pada hari Minggu kemarin gitu ya. Terus ada juga banyaklah kegiatan-kegiatan ya yang dilaksanakan baik oleh Pemkot Bogor. Kalau dari kami pemerintah Kota Bogor, banyak pelaksanaan seperti halnya pemberian KTP kepada para pemula gitu ya, usia 17 tahun. Terus di sektor kesehatan juga ada memberikan pelayanan gratis bagi ibu-ibu yang melahirkan di Faskes, di Puskesmas, secara gratis pada tanggal 3 Juni gitu. Terus kegiatan-kegiatan seperti penanaman 544 pohon di lokasi pengelolaan sampah energi listrik PSEL. Nah itu ya. Jadi nanti akan diberikan 544. Jadi kemarin tema kita kan Bogor Nanjer yang ke 544. Jadi kado-kado pemerintah itu sasarannya semua 544. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini adalah kado pemerintah Kota Bogor terhadap masyarakat Kota Bogor, tentunya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bogor. Nah ini komunitas-komunitas tadi ya, ada Bogor Sumpitan Open 2026 dan Kaulinan Sunda, literasi finansial dan lain sebagainya. Perlu disampaikan pada gongnya tanggal 3 Juni ini, pemerintah memang kegiatannya hanya 3 ya atau 4. Yaitu pertama upacara. Jadi upacara yang akan dilaksanakan di Balai Kota Bogor, ini upacara kebesaran Hari Jadi Bogor. Kedua nanti dilanjutkan dengan sidang paripurna ya yang ada di DPRD Kota Bogor. Lalu kita akan, nah ini penting, akan launching Museum Pajajaran.
1: Di jadi, mana Ibu?
2: Di Museum Pajajaran Batu Tulis.
1: Batu Tulis.
2: Iya, jadi sekarang launching aktivasi dari museumnya. Karena itu tadi, kita punya sejarah histori dengan Kerajaan Pajajaran. Tanggal 3 Juni, ditunggu nih teman-teman semuanya untuk hadir di acara launching Museum Pajajaran. Ini akan memperkuat kepada anak cucu kita lah ya, anak cucu cicit gitu, bahwa kita nih punya histori dengan Kerajaan Pajajaran. Selanjutnya tadi penanaman pohon tanggal tanggal 3 Juni juga. Dan nanti tolong dilihat, nanti hari ini kelihatannya akan di-up di sosmed kami. Pemerintah Kota Bogor dan teman-teman semua akan meng-up informasi terkait calendar of event di rangkaian Hari Jadi Bogor. Tentunya ditutup, nah tanggal 27 Juni insya Allah kita ditutup dengan rangkaian Helaran HJB. Agak sedikit berbeda memang rangkaian penutup ini. Seperti kita nih sekarang punya tema, jadi festival yang akan digelar di acara penutupan Hari Jadi Bogor ini bertemakan Festival Pajajaran gitu ya. Jadi nanti rangkaian HJB ini akan dilaksanakan insya Allah 27 Juni pada malam Minggu. Pada malam Minggu nanti akan dilaksanakan cerita, jadi teater bergerak gitu ya. Teater bergerak dari mulai perjalanan Prabu Siliwangi, penobatan sampai penyerahan dari Prabu Siliwangi kepada pemimpin sekarang ini, saat ini yaitu Pak Bapak Dedi Arahim sebagai Wali Kota Bogor. Dan nanti akan di teaterikalnya gitu, akan diperlihatkan pada tanggal 27 Juni tahun 2026 ini insya Allah. Mudah-mudahan semuanya rangkaian HJB lancar dilaksanakan. Dan kami dari Panitia HJB tahun 2026 mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi sebesar-besarnya kepada para masyarakat Kota Bogor, para komunitas, budayawan, para pendidik dan lain sebagainya. Berterima kasih banyak, apresiasi karena sudah bersama-sama berkontribusi melaksanakan kegiatan di rangkaian Hari Jadi Bogor.
1: Baik, Bu, begitu banyak agenda yang disiapkan gitu ya. Pawai juga pasti ada ya.
2: Ada,
1: selalu ada nanti.
2: Betul
1: ya, Bu. Tapi kan musim hujan nih, Bu.
2: Iya, betul.
1: Itu skema-skema plan A, plan B gitu, yang kegiatan yang outdoor harus diantisipasi gimana, Bu?
2: Ya, jadi pertama ini kan kita nih kalau teatrikal itu kan memang lebih apa ya, lebih bagus sih sebenarnya ya di malam hari, katanya sih seperti itu ya, kalau kata ahli-ahli teater ya. Mudah-mudahan aja kita berdoa sajalah ya, berdoa karena ini kan kalau cuaca nih nggak bisa diprediksi ya. Tetapi memang plan B-nya kita akan coba karena kalau karnaval sih tidak bisa di ini ya, tidak bisa di apa ya, tidak bisa di rubah dalam waktu seketika ya. Tapi memang kita sampaikan juga kepada pimpinan kami ketika ini kita lihatlah apakah ini hujannya ini akan karena katanya sekarang kita akan dilanda El Nino Godzilla, katanya sih seperti itu ya. El Nino Godzilla, wah luar biasa nih ya. Tapi mudah-mudahan ya kita berdoa saja, mudah-mudahan cuaca mendukung gitu gitu ya, mendukung kepada seluruh aktivitas kegiatan baik rangkaian HJB maupun apa namanya di dalam puncak Hari Jadi Bogor. Gitu, baik. Terima kasih.
1: Bu, Bogor kan bukan hanya kota ya, ada kabupaten dan harus ngahiji ya Bu ya.
2: Betul.
1: Nah, semangat ngahiji ini tentunya jadi kunci untuk menyatukan kota serta Kabupaten Bogor gitu ya. Nah, apa tantangan utama dalam membangun kolaborasi dari kedua pihak ya untuk mensukseskan HJB 544 ini?
2: Iya. Khusus di rangkaian HJB memang perlu dikomunikasikan ya secara detail lah, secara erat gitu ya. Karena Bogor ini tidak melihat hal, kalau HJB itu tidak melihat kabupaten atau kota. Tadi dalam apel pagi juga Pak Wali memberikan arahan bahwa untuk memperkuat bahwa ini adalah Hari Jadi Bogor, bukan kota dan kabupaten. Pertama memang kita sampaikan logo-logo itu logo berdua gitu. Mm-hmm. Jadi ada logo kota, logo kabupaten yang dipersatukan di dalam semua flyer kita gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa tidak ada loh kabupaten, tidak ada kota, tetapi Hari Jadi Bogor. Namun untuk kegiatan-kegiatan memang untuk penanaman, karena lokasinya memang bersama-sama berkolaborasi antara Kabupaten dan Kota Bogor di apa namanya pembangkit ini sampah energi listrik itu kan bersama-sama ya, ada yang di di mana itu Kayu Manis dan di TPA Galuga. Nah, ini kan lokasinya bersama-sama antara kabupaten dan kota. Mudah-mudahan nanti pada saatnya, karena ini bebarengan di tanggal 3 Juni, mudah-mudahan bisa dilaksanakan bersama-sama gitu ya. Namun kita tahu bahwa di luar rangkaian Hari Jadi Bogor ini tentunya kegiatan-kegiatan atau program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor dan pemerintah kabupaten, khususnya di daerah-daerah perbatasan, tentunya ini adalah tidak melihat itu adalah kota maupun kabupaten. Tentunya pemerintah kota dan kabupaten terus bersama untuk menjadikan Bogor yang lebih baik, dilaksanakan berkolaborasi bersama-sama.
1: Oke, Bu Ica, izin nih mau tanya juga, pastinya kan penyelenggaraan tahun ini juga akan melihat bagaimana penyelenggaraan tahun lalu, ada evaluasi, mungkin yang bagus diteruskan, yang kurang diperbaiki gitu ya. Nah, kalau pesan dari Pak Wali sendiri, kira-kira dari tahun lalu ke tahun sekarang apa nih yang memang ditambah atau diperbaiki atau jadi evaluasi?
2: Ya, itu tadi perbedaan mungkin sih evaluasi saja ya, tidak menutup kemungkinan sekarang bertambah kegiatannya gitu ya. Yang jelek-jeleknya saya pikir nggak ada yang jelek juga ya tahun kemarin ya. Tapi satu yang memang membedakan pada saat ini tahun ini untuk logo. Jadi logo Kota Bogor ini tahun ini agak berbeda dengan tahun kemarin gitu ya. Tahun kemarin memang tidak dilaksanakan secara sayembara. Nah, tahun ini kami betul-betul dilaksanakan secara sayembara. Artinya logo ini kami inginkan gitu, karena kami sebagai panitia meyakini bahwa Kota Bogor ini penuh dengan orang-orang yang kreatif gitu ya. Jadi kami libatkan di pertama di logo. Jadi logo ini kita sayembarakan, salah satu jurinya ini adalah Kang Georgi juga dan Kang Bima dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia ya, dari ADGI Bandung cabang Jawa Barat kita libatkan. Dan alhamdulillah logo ini kemarin banyak yang ngikutin. Ternyata dari ada kurang lebih 118 ya, 118 masyarakat Kota Bogor yang kreatif gitu ya mengikuti acara sayembara ini. Walaupun alhamdulillah lah, sayembara ini hadiahnya gitu ya, hadiahnya 5 juta gitu. Tapi luar biasa animo masyarakat. Ini terbukti bahwa masyarakat Kota Bogor ini memang sangat peduli gitu ya. Masyarakat Kota Bogor yang kreatif ini sangat peduli dengan sayembara logo ini. Jadi ini yang berbeda gitu ya dari tahun kemarin. Dan alhamdulillah Kang Ilham memenangkan logo yang sekarang ini dipergunakan di logo 544. Dan animo positif lah ya dari masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan apresiasi juga masyarakat terhadap logo di 544. Untuk kegiatan-kegiatannya saya pikir yang tahun kemarin juga bagus-bagus gitu ya. Karena tahun kemarin juga melibatkan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kota Bogor. Hanya ya beberapa saja mungkin ada tambahan-tambahan atau kegiatan-kegiatan baru yang menjadi rangkaian HJB itu barangkali.
1: Baik, Ibu sukses nih untuk acaranya Ibu.
2: Terima
1: ya.
2: Terima kasih, mohon doanya ya RRI kalau mau ngikut acara rangkaian HJB dengan senang hati.
1: Siap, nanti disampaikan ke teman-teman.
2: Baik,
1: Ibu. Dan ajakan
2: banyak
1: untuk masyarakat Bogor, ya, semua pihak untuk bisa meramaikan rangkaian HJB 544, silahkan Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kota Bogor, tentunya khususnya Kota Bogor, mari bersama-sama kita dukung atau ramaikan acara rangkaian maupun puncak acara di hari jadi Kota Bogor. Ditunggu kehadirannya untuk meramaikan, dan terima kasih sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Bogor, seluruh komunitas, budayawan, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang sudah ikut berpartisipasi di dalam rangkaian acara Hari Jadi Kota Bogor. Hari Jadi Kota Bogor ke-544, Bogor Nanjer, bersama-sama kita bangun Kota Bogor yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ibu, satu lagi. Untuk siap, jadwal bisa dilihat di website atau media sosial?
2: Iya. Untuk jadwal bisa dilihat di media sosial IG-nya Pemkot Bogor, dan OPD Kota Bogor nanti akan meng-up seluruh informasi rangkaian Hari Jadi Kota Bogor. Oh ya, lupa salah satu ya, pesan kepada masyarakat Kota Bogor, jangan tertipu gitu ya. Karena ini ada banyak flyer gitu ya yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor.
1: Okay.
2: Saya lupa ya, ini perlu disampaikan. Karena ini momentum, banyak memanfaatkan momentum lah ya. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan momentum ini. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua masyarakat Kota Bogor, jangan sampai tertipu oleh flyer-flyer yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Kota Bogor. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbayar gitu ya, sifatnya berbayar, dan kami akan informasikan beberapa informasi yang hoax gitu ya, yang sudah sampai kepada kami. Intinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, silakan hubungi panitia Hari Jadi Kota Bogor gitu ya, boleh langsung ke saya atau ke koordinator acara Hari Jadi Kota Bogor, yaitu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Itu barangkali yang perlu diperhatikan.
1: Baik, hatur nuhun Ibu ya.
2: Sama-sama.
1: Kabarnya ada agenda lain yang harus
2: ya,
1: segera.
2: Jadi mohon maaf ya Mbak, Kang Georgi, saya duluan pamit. Siap, karena hari ini akan ada agenda dengan Pak Wali. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu.
2: Ya,
1: sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kang Georgi masih di sini ya,
3: masih
1: nanti dengan
3: dong,
1: saya ya.
3: Masih dong.
1: Oke, kita jeda dulu ya Kang ya. Nanti kita masuk ke sesi kedua, kita tanya-tanya dari sisi kreatif dan juga lebih ke anak muda kalau Kang Georgi
3: yes,
1: mah ya. Oke, masih bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tugu Kujang adalah sebuah monumen perlambang Kota Bogor yang wujudnya diambil dari senjata pusaka tradisional suku Sunda. Senjata kujang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Prabu Siliwangi yang berpusat di Bogor. Pada masa penjajahan, kujang dijadikan sebagai senjata untuk melawan dan mengusir para penjajah. Lalu, sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan tersebut, pemerintah Kota Bogor akhirnya membangun Tugu Kujang sebagai simbol Kota Bogor. Tugu Kujang dibangun pada 4 Mei 1982 pada masa pemerintahan Wali Kota Ahmad Sobana. Tugu Kujang memiliki tinggi sekitar 25 meter dan dibangun dengan ornamen kujang seberat 800 kg. Ornamen kujang yang berada di puncak tugu ini dilapisi bahan stainless, tembaga, dan kuningan. Tugu Kujang kebanggaan warga Kota Bogor ini masih berdiri tegak dan terletak di simpang Jalan Pajajaran dan Jalan Otista.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Kanal informasi.
1: Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bogor di Bincang pagi ini ya. Kalau tadi bersama Ibu Ice Pujiati, Ketua Panitia HJB ke-544, dan beliau juga selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor, karena ada kesibukan jadi harus segera melesat gitu ya ke agenda lainnya. Namun di studio masih ada Kang Georgi ya, Ketua RK Bogor, Georgian Marcelo. Kang Georgi, sebetulnya kita sering ketemu ya Kang ya.
3: Iya dong.
1: Tapi kalau ngobrol baru nih ya.
3: Iya, baru sekarang ya ngobrol. Biasanya saya
1: di sebelah. Iya, di studio Pro 2. Oke. Kang, menjelang hari jadi Bogor ke-544, bukan cuma kota ya, tapi juga kan jadi hajatnya kabupaten.
3: Betul.
1: Dan kalau Akang sendiri memang dari Reka, boleh diperkenalkan? Mungkin ada masyarakat yang masih awam, apa itu Reka?
3: Mangga. Oke, baiklah. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bogor. Saya mau kenalin diri, saya dari Reka Bogor, nama saya Georgi. Reka Bogor adalah sebuah organisasi yang menggerakkan sektor ekonomi kreatif di Kota Bogor. Jadi kita penggerak sektor ekonomi kreatif. Aktivasinya banyak, nanti kita ceritain satu-satu. Gitu.
1: Oke. Dan terkait dengan HJB 544, Akang dalam golongan anak muda gitu ya. Pemuda gitu. Nah, menjadi motor kreativitas dalam kegiatan HJB ya, mulai dari desain logo, festival budaya pasti terlibat juga. Nah, bagaimana Akang melihat peran anak muda juga dalam menyemarakan HJB 544?
3: Menurut saya, kita sebagai anak muda Bogor, ini sih teh, yang saya perhatiin anak-anak muda Bogor tuh sebenarnya banyak yang cinta sama Bogor.
1: Cinta banget.
3: Cinta, jadi mereka banyak mengatasnamakan bahwa saya adalah orang Bogor nih gitu.
1: Bogor asli
3: ya,
1: orang.
3: Sehingga itu terlihat di konten-konten yang mereka buat gitu. Jadi misalnya banyak konten-konten dari anak-anak muda Bogor tuh yang menceritakan bagaimana di Bogor tuh banyak tempat yang bisa divisit, kemudian banyak tempat makan enak, kemudian banyak event-event aktivasi yang lucu-lucu gitu, yang seru-seru. Dan itu menurut saya jadi salah satu bagai cara anak-anak muda zaman sekarang itu mengungkapkan kecintaannya sama kota kita ini gitu.
1: Oke. Dan Reka Bogor sendiri dikenal sebagai komunitas yang mewadahi talenta muda Bogor. Program apa aja nih Kang dari Reka Bogor untuk mendukung supaya anak-anak muda bisa berkolaborasi, berinovasi?
3: Oke, kebetulan nih saya mau cerita program juga deh gitu.
1: Silakan.
3: Ya. Bulan ini kami saat ini sedang membuka kompetisi bisnis kreatif. Oke, namanya itu adalah Rekaloka, di mana kita membuat kompetisi ini dengan total uang pembinaan yang bisa didapatkan kalau nanti jadi pemenang ya, itu adalah 30 juta. Untuk 3 orang pemenang. Nah, jadi kita kompetisikan mereka punya ide bisnis apa, dan itu nanti ada hadiahnya lah, ada penjurian segala macamnya. Nah, tema kompetisinya adalah inovasi lokal untuk kota kreatif dunia. Nah, program ini sedang berjalan. Sekarang masih periode pendaftaran sampai 30 Mei. Kemudian nanti ada pitching awal itu di tanggal 6 Juni. Dan nanti pitching final dan penganugerahan pemenangnya itu di tanggal 10 Juni. Gitu teh.
1: Okay.
3: Nah, itu nanti di hari tersebut juga kita akan ada mengadakan workshop tentang literasi finansial. Tadi juga ada di-mention sama Bu Ice.
1: Gitu. Oke. Okay. Ini Reka Loka kompetisi bisnis kreatif ya.
3: Yeah.
1: Kenapa? Apa karena melihat sekarang banyak anak muda tuh terjun ke dunia bisnis, Kang?
3: Betul, nah itu ya, ternyata fenomena yang saya temukan adalah di Bogor tuh ternyata banyak brand-brand yang lucu-lucu. Brand-brand lokal yang menurut saya kreatif banget gitu. Tapi orang itu nggak tahu kalau itu adalah brand Bogor. Nah, dari sinilah keresahannya, oh ya udah gimana kalau kita bikinin kompetisi bisnis supaya yang kayak gini-gini tuh bisa lebih muncul lagi gitu. Nah dari situlah kita buat program Rekaloka ini. Dan kedepannya ini kalau lancar ya, kita mau bikin sub event lagi namanya Mereka Jenama Lokal. Jadi kita bikinin showcase untuk lokal brand Bogor yang sudah pernah terlibat sama mereka gitu.
1: Jadi padat juga ya Kang ya.
3: Ya
1: lumayan. ada banyak agenda yang disiapkan juga tentunya tuh, ya untuk mewadahi kreativitas dari anak-anak muda Bogor. Bogor gitu ya. Nah soal identitas Bogor, tadi kan Kang bilang bahwa sebetulnya anak-anak muda ini cinta banget gitu sama Bogor. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan tadi ada berbagai produk misalnya gitu ya.
3: Produk, kemudian produk, konten gitu kan, content creator.
1: Apakah ini memang mampu untuk menjaga dan mempromosikan identitas Bogor secara luas yang bukan hanya di skop Jawa Barat tapi juga nasional bahkan internasional?
3: Bisa banget sih. Nah, sebenarnya ada program lain yang mau saya ceritain teh dari sektor seni pertunjukan. Jadi mereka itu sedang membuat namanya Festival Teater Kala. Nah, Festival Teater Kala ini bagian dari Bumi Parawira yang sebenarnya juga dikelola sama mereka. Jadi ini teman-teman mereka nih, jejaringnya mereka yang sedang mengadakan sebuah lomba. Lombanya adalah lomba teater yang bertemakan tentang kisah-kisah yang ada di Galeri Bumi Parawira. Galeri Bumi Parawira yang ada di Perpustakaan Punya Bogor ini itu memiliki kisah-kisah yang tentunya erat dengan identitas yang ada di Kota Bogor. Nah, di situ teman-teman kemarin mengidekan gimana kalau misalnya dari kisah-kisah yang ada di Galeri Bumi Parawira itu, dari lukisan-lukisan itu, kita buat menjadi sebuah lomba teater. Jadi pesertanya se-Jawa Barat dan mereka harus belajar di Bumi Parawira untuk menggali tentang kisah-kisahnya itu. Nah dari situ aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya banyak loh cara dari teman-teman, inisiasi dari teman-teman sektor ekonomi kreatif, salah satunya seni pertunjukan, untuk melestarikan identitas kita gitu di Kota Bogor.
1: Oke. Kang, ya berdekatan dengan ini ya, pihak pemerintah Kota Bogor pasti kan ada kolaborasi, ada sinergi gitu ya, antar komunitas kreatif dan pemerintah supaya ada ide-ide muda bisa berdampak nyata. Nah, kolaborasi yang idealnya tuh gimana sih? Biasanya kan anak muda kemudian ketemu sama pemerintah gitu ya. Nah, gimana untuk menyambungkan pikiran demi pembangunan Kota Bogor juga, Kang?
3: Nah, ini nih sebenarnya menjadi salah satu tupoksi utama kami ya. Jadi penyambung lidah warga muda gitu. Nah, sebenarnya yang paling saya apresiasi salah satunya untuk HJB kali ini itu logonya disayembarain.
1: Disayembarakan.
3: Nah, itu menurut saya inovasi banget sih. Itu padahal simple tapi sudah sangat menggerakkan sektor ekonomi kreatif di kota kita gitu. Ketika logonya disayembarakan, masyarakat semuanya bisa ikut secara terbuka, kemudian ada penjuriannya, kemudian logo-logonya semua juga ditampilkan gitu kan. Itu kita bisa ngelihat refleksi dari kecintaan warga terhadap kotanya gitu. Dan yang lebih keren lagi adalah ketika logonya sudah jadi, itu bisa diproduksi oleh warga untuk sebagai souvenir 544 HJB. Nah, dari situ aja sektor ekonomi kreatif sudah bisa bergerak gitu teh. Aku ngelihatnya jadi wah ini salah satu pergerakan yang bagus dari Pemkot dan kami sambut gitu.
1: Oke. Ini boleh sedikit menambahkan informasi terkait dengan logo HJB 544 untuk pendengar ya, yang ternyata melalui logo ini merepresentasikan identitas, budaya dan harapan masa depan Kota Bogor. Mengusung konsep visual yang dinamis dan modern, logo ini terinspirasi dari bentuk kujang dengan aliran yang membentuk angka 544 serta semangat kolaborasi antara pemerintah masyarakat untuk terus melangkah maju, dan ada warna-warna yang berpadu menjadi simbol harmoni, inovasi keberlanjutan dan optimisme menuju Bogor yang lebih maju dan berdaya juga membanggakan. Jadi ini adalah semangat kebersamaan dan cinta untuk Kota Bogor gitu ya.
3: Valid.
1: Dan soal pemenang atau yang mendesain ini Muhammad Ilham Akbar, apakah memang tergabung juga di Reka Bogor?
3: Enggak. Kayak saya justru baru kenal itu.
1: Oh, baru kenal.
3: Setelah dia menang, dia cerita ternyata dia juga anak komunitas hip hop.
1: Oh.
3: Jadi dia juga adalah rapper gitu ya. Kemudian kerjanya memang di sektor desain gitu. Dia
1: seni,
3: gitu. Memang seniman lah gitu.
1: Seniman ya.
3: Gitu. Okay. Makanya begitu dia bikin logo, wah ini ternyata keren dan alhamdulillahnya orang Bogor juga yang menang gitu.
1: Nah, apakah nantinya berlanjut kolaborasi juga nih seni?
3: Iya dong, iya iya. Kemarin tuh dia ada sempat mengajak kolaborasi. Nah ini masih kita godok, tapi belum boleh di spill lah ya. Nah tapi memang akan ada kolaborasi, apalagi yang kalau misalnya kita yang gerakin adalah orang-orang Bogor, itu pasti kita sambut banget.
1: Oke, Kang, sebetulnya kan memang generasi muda saat ini ya bisa kita katakan mereka punya potensi besar gitu. Ya bisa berkreasi dan memiliki kemampuan, apalagi dengan dunia digital yang sekarang tuh memudahkan. Tapi gaya hidup mager-mager ini nih yang tim-tim rebahan gitu. Nah gimana sih kalau dari Akang ya sebagai ketua Reka Bogor sendiri pengen ajak mereka nggak cuma sebatas tim mager gitu ya, tapi juga memang bisa bergerak maju gitu untuk membangun Kota Bogor juga.
3: Kalau menurut saya mereka harus mulai peduli sih sama sekitar, karena mereka mager itu kan masih belum aktif di dalam dirinya sendiri ya, belum mau untuk aktif. Maka saya pikir ya mereka juga harus mau tergerak. Kemudian dengan mereka mulai berjalan keliling Bogor aja, mereka juga pasti akan menjadi muncul ide-ide yang bisa ngegerakin kota gitu. Nah banyak teman-teman yang saya temuin di komunitas, inisiasinya muncul karena memang mereka melihat hal yang sama seperti yang tadi Teteh sebutin gitu, bahwa di Bogor itu banyak loh potensinya gitu, dan sayang kalau nggak dikembangin gitu. Mereka selalu mengelontarkan kalimat itu gitu. Nah dari situ saya ngelihat sebenarnya banyak ide yang bisa dijalanin, dan banyak ide yang memiliki potensi bisnis atau ekonomi gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa menghasilkan uang dari hobi-hobi yang bisa dijalanin ini gitu. Nah kemarin juga salah satu contohnya, beberapa minggu yang lalu saya datang ke festival itu di Mall Eka Lokasari. Itu ngumpulin teman-teman komunitas dari berbagai sektor gitu. Ada sekadar hobi diecast, kemudian Beyblade, kemudian tapi yang seninya ada juga komunitas komik, komunitas pembuat game gitu, ya pembuat board game gitu. Nah sehingga sebenarnya dari komunitas-komunitas kecil ini mereka sudah bisa menghasilkan perekonomian gitu di sektor ekonomi kreatif. Apalagi sebenarnya sudah cukup tercermin ya dari PDRB ekonomi kreatif Kota Bogor yang mencapai 5,72%, di mana secara nasional aja itu sekitar 7%. Jadi sebenarnya gapnya nggak terlalu jauh gitu, dan menurut saya Bogor itu memang harus lebih banyak bergerak di sektor ekonomi kreatif.
1: Oke, baik. Dan ternyata kegiatannya banyak ya, Kang ya. Boleh disampaikan kegiatan-kegiatan dari Reka tuh, mungkin dari Senin sampai Minggu apa aja yang biasanya rutin gitu ya, menjadi agenda rutin.
3: Sebenarnya banyak sih kita, yang paling rutin sebenarnya yang paling simpel, kita konten. Jadi kita punya program konten di sosial media namanya Kabar Mereka, di mana kita itu mencari talenta, kemudian brand, atau contohnya kemarin kita baru aja nemuin di Bogor tuh ternyata masih ada studio musik.
1: Studio musik?
3: Dan mereka memproduksi banyak musik gitu. Nah ini kemarin baru diangkat profilnya, namanya adalah Gelora Rekam. Nah Gelora Rekam ini adalah sebuah studio, home studio yang juga sekaligus label musik, dan mereka memproduksi beberapa musisi-musisi Bogor. Jadi sebenarnya pergerakan ekonomi kreatif Bogor itu ada dalam skala kecil-kecil. Kemudian kemarin juga saya ketemu orang, ternyata dia punya studio voice over. Namanya Voice Dojo. Nah Voice Dojo ini tempatnya mereka untuk belajar isi suara atau voice over. Nah dari situ mereka juga memproduksi, jadi yang udah lulus istilahnya ya, yang udah lulus itu mereka memproduksi voice over untuk talenta, untuk konten-konten atau video-video company profile seperti itu. Nah dari pergerakan-pergerakan ini kita melihat, oh sebenarnya banyak ya di Bogor tuh tempat simpul-simpul kreatifnya, cuman memang harus dikumpulin dan ditemuin nih satu sama lain untuk bisa saling dikolaborasiin gitu. Nah untuk program terdekat yang tadi saya udah ceritain ya, kita di bulan Juni ini ada Reka Loka, kemudian nanti yang mereka jenama lokal kemungkinan akan dijalanin di Agustus sebagai salah satu festival di ekonomi kreatif di Bogor gitu.
1: Oke, menjelang Agustusan, yes. 17 Agustus juga, yes. Gitu ya. Oke, Kang, tentunya dalam perjalanannya Reka ada mungkin ya dinamika yang terjadi gitu ya. Apa kira-kira yang akan melihat, sudah berapa lama akan sebagai ketua?
3: Udah dua periode lagi.
1: Dua
3: tapi memang satu periodenya cuma 2 tahun sih.
1: Oke. Nah, melihat perkembangan Reka dari Akang sebagai ketua atau mungkin awal bergabung, nah perkembangannya sudah seperti apa dan kira-kira apa yang memang keinginan Akang, visi terbesarnya apa?
3: Visi terbesar kami itu menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Kota Bogor. Jadi memang PDRB sektor ekonomi kreatif ini perlu ditingkatkan dan emang nggak bisa sendiri gitu. Memang harus bareng-bareng, harus kompak gitu. Kalau terkait dinamika, awalnya kami gerak, kami ini kan NGO ya, jatuhnya seperti non profit aja gitu. Dan kita gerak berdasarkan kemauan dan inisiasi dari teman-teman gitu. Dan saya ngelihat Bogor ini sebenarnya kotanya anak-anaknya cukup kompak karena kotanya kecil gitu. Nah dari situ apresiasi terbesarnya adalah ketika Bogor kemarin dinobatkan sebagai kota kreatif seni pertunjukan oleh Kemenekraf. Jadi bulan November kemarin kemudian Pemkot, kemudian Kemenekraf baru saja menandatangani berita acara. Jadi mereka melakukan uji petik, kemudian FGD, kemudian tim ahlinya keliling-keliling Bogor lah gitu ya, melihat talenta-talenta yang ada di Bogor. Dan memang ternyata Bogor itu adalah kota yang lokomotif ekonomi kreatifnya adalah di sektor seni pertunjukan. Nah dari situ aja menjadi sebuah progres yang bagus karena kedepannya kita akan daftarin Bogor ke Kota Kreatif UNESCO juga gitu. Okay. Mungkin harus di sektor seni pertunjukan ini juga.
1: Jadi lebih banyak bersinerginya sebetulnya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3: Sebenarnya atau? Semua dinas itu.
1: Semua dinas.
3: Semua dinas karena semua dinas itu pasti ada sektor ekonomi kreatifnya. Contohnya Baperida, kemarin kita riset terkait PDRB sama Baperida. Kemudian Baperida juga kan punya Bogor Innovation Award gitu kan. Kami juga terlibat sebagai kolaborator. Kemudian hari Sabtu saya jadi ingat, hari Sabtu ini saya diminta untuk nge-briefing sama Dispora, Dinas Pemuda, karena ada pemuda dari Bogor yang akan berangkat ke YCC ya, ke acaranya Apeksi, itu mewakili Kota Bogor. Dan saya diminta untuk nge-briefing terkait pergerakan ekonomi kreatif di Bogor juga. Jadi sebenarnya semua dinas, kalau yang tadi, yang Reka Loka, kami kontakkan juga sama Dinas UMKM, Dinas Koperasi. Jadi kita sebenarnya semua dinas itu pasti ada sektor ekonomi kreatifnya.
1: Oke, berkolaborasi semuanya.
3: Betul.
1: Gitu ya. Dan tentu semangat Hari Jadi Bogor ini kan harus diteruskan ke generasi berikutnya.
3: Yeah.
1: Untuk junior-junior.
3: Yeah.
1: Usia di bawah Akang juga. Yeah. Gitu ya.
3: Gen Z.
1: Gen Z ya. Pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Bogor supaya terus berkontribusi dan tidak berhenti berinovasi, khususnya untuk Kota Bogor.
3: Menurut saya, teman-teman, saya apresiasi yang sayang sebenarnya. Yang bisa berbeda dengan kota-kota lain ya, anak-anak muda Kota Bogor tuh sayang sama kotanya dan itu harus tetap dijaga sebenarnya, energi-energi positif ini supaya pergerakan, inovasi, kreasi yang ada di kota itu bisa tetap lestari. Jadi kita harus conserve energinya ini supaya tetap bergerak gitu. Dan ini tercermin banyak bisnis-bisnis kreatif yang sebenarnya bergerak di Kota Bogor gitu teh. Gitu deh kurang lebih.
1: Oke, baik. Dan pasti Akang juga terlibat nih ya di rangkaian HJB.
3: Betul.
1: Betul ya, semoga sukses, sehat selalu ya. Pokoknya agenda-agenda yang disiapkan bisa berjalan dengan lancar.
3: Amin.
1: Dan boleh nanti kita berbagi cerita lagi ya.
3: Siap.
1: Di Pro 1 RR Bogor.
3: Siap.
1: Sukses buat Kang Georgie dan salam juga untuk teman-teman di Reka Bogor.
3: Ya, salam kreatif. Oke. Teman-teman semua.
1: Dan kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di dialog pagi ini, pendengar ya. Sudah bersama Kang Georgie dan juga tadi ada Ibu Ice Pujiati ya, yang juga sudah menjelaskan gitu bahwa memang kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, anak muda ya, dalam semangat Bogor Nanjir bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama ya. Di mana pemerintah membuka ruang, masyarakat berpartisipasi aktif, anak muda juga berani berinovasi. Tentunya ucapan terima kasih untuk kedua narasumber kita atas pemikiran dan inspirasinya. Semoga semangat kolaborasi dan kreativitas ini membuat Bogor makin maju, berdaya saing, tetap menjaga akar budayanya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola ya, dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI, dan selalu sukses selalu RRI Kota Bogor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Senin pukul 9 hingga pukul 10 tentunya kita punya program unggulan Halo RRI yang siap untuk menampung atensi pertanyaan keluhan aduan soal fasilitas publik, kemudian juga permasalahan sosial atau juga kebencanaan. Jadi Anda bisa untuk menyampaikan atensi Anda di pagi hari ini, WhatsApp kami 08 15 4200, live chat RRI Digital. Telepon juga kami buka melalui 02518312450 pendengar. Tentunya program ini bukan hanya di hari Senin saja, tapi juga ada di hari Rabu mengudara, hari Jumat. Namun untuk aduan ataupun keluhan boleh disampaikan di setiap harinya. Jadi akan nantinya akan kami tampung, akan coba kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban atau solusi.

Di hari kemarin ya sempat ada aduan dari salah seorang pendengar ya ataupun masyarakat. Ini adalah masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Jadi dari seorang warga yang bernama Adi di Sukaresmi Tanah Sareal ingin melaporkan terkait kondisi jalan rusak berlubang akibat finishing galian kabel PLN yang tidak dirapihkan, di mana kondisi jalannya terlihat semakin rusak, lubangnya juga semakin dalam, bahkan sering berdampak kemacetan akibat banyak kendaraan yang mau menghindari lubang tersebut. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Cilebut, tidak jauh dari belokan apartemen Bogor Valley dan dekat dengan gardu aliran listrik Kedung Badak ya. Jadi harapan agar sekiranya Pemkot Bogor atau dari PLN juga bisa segera merapihkan jalan tersebut karena sudah sekitar 6 bulan tidak ada perhatian serius. Ini dari keluhan warga ya, karena warga yang merasa dan melintas setiap hari ya ternyata dalam 6 bulan tuh kok kayaknya tidak ada perubahan yang signifikan.

menghubungi pihak-pihak terkait gitu ya. Ini dari aduan yang masuk diteruskan ke PLN gitu. Jadi sementara untuk jawaban yang disampaikan yaitu untuk pekerjaan tersebut menjadi ranah dari UP3 Gunung Putri, yang berarti dari PLN UP3 Gunung Putri ya. Oke, semoga memang ada solusi cepat gitu, karena tadi warga sudah merasa resah ya, sekitar 6 bulan tidak ada perhatian serius dan juga bisa berdampak pada kecelakaan ya, jika memang ada warga ataupun pengendara yang tidak berhati-hati atau bahkan yang jarang sekali lewat sana kemudian tidak tahu dengan kondisi jalan ataupun medan di wilayah tersebut gitu ya. Macet sudah pasti akibat banyak kendaraan yang mau menghindari lubang tersebut gitu ya, karena jalanannya juga relatif sempit sehingga dengan adanya kerusakan jalan ini ya tentu saja membawa dampak yang cukup besar gitu ya bagi aktivitas masyarakat.

0: si keluhan aduan dari seorang warga dengan mengirimkan voice note dan juga ada foto ya. Walaupun memang foto yang dikirimkan ini di malam hari ya, jadi agak kurang jelas gitu ya. Untuk wilayahnya memang sekilas terlihat jalanan ini bukan jalanan raya yang besar gitu ya. Ini jalan dekat pemukiman warga, namun di sisi-sisinya itu ada tebing. Kemudian ada juga beberapa rumah warga berderet gitu ya. Dan kira-kira seperti apa untuk aduan atau keluhannya, kita langsung dengarkan.
1: Saya Dila dari Dramaga. Saya mau melaporkan kondisi jalan raya Dramaga Cibereng. Kalau dari pasar Dramaga itu lurus terus sampai bertemu sekolah Bina Ihwani SMK. Nah, setelah Bina Ihwani ini ada tikungan menurun yang menuju SMP dan SMK Yapahi. Nah, itu kalau sudah malam minim banget penerangan, ditambah pinggiran jalannya itu kan penuh sama pohon bambu ya, jadi bikin makin gelap. Kalau sekiranya mengandalkan dari lampu kendaraan, itu khawatir ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dulu sempat bertimbun sampah, tapi sekarang sudah dibersihkan. Tapi masih ada aja orang yang buang sampah di situ. Dan mungkin bisa dibantu ya kepada pihak terkait dengan memberikan lampu yang lebih dari satu untuk penerangan, dan juga merapikan daun-daun pohon bambu yang emang menghalangi penglihatan dari dua arah, karena emang ada kaca cembung cuman sudah tidak terlihat gitu karena tertimbun sama daun bambu gitu.
0: Baik, itu salah seorang warga yang sudah melaporkan permasalahan yang terjadi di sekitarnya ya. Jadi ya terkait dengan kondisi jalan, tepatnya ada di Jalan Raya Dramaga Cibereum, yang bisa dilihat juga dari arah Pasar Dramaga. Ini kira-kira sebelah mana ya? Saya juga sambil bertanya-tanya ya, ini sebelah mana nih Dramaga Cibereum katanya ya. Bisa dilihat dari arah Pasar Dramaga begitu katanya ya. Baik, nanti kami coba untuk sampaikan informasinya ke pihak terkait. Mungkin nanti akan coba dihubungi, yaitu dari UPT P4 wilayah 3 Dishub untuk bisa mendapatkan jawaban ataupun solusi ya. Nanti coba kami hubungi Pak Fajar selaku PLT-nya gitu ya. Dan terima kasih untuk warga yang bergabung di pagi hari ini. Yang lainnya juga masih ditunggu ya, untuk pertanyaan, keluhan, aduan hingga informasi yang terjadi di sekitar Anda. Jikapun Anda menemukan hal-hal ataupun persoalan layanan publik seperti jalan rusak, lampu, penerangan mati, kemacetan, sampah, drainase, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi, sampai dengan persoalan sosial di lingkungan sekitar, silakan untuk disampaikan di program Halo RRI pendengar. Ya, 0815x4200 ataupun live chat RRI digital juga nanti boleh di telepon 02518312450. Dan kita jeda dulu sejenak.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Program Halo RRI menerima berbagai informasi laporan ya yang Anda sampaikan terkait layanan publik sosial ataupun kebencanaan. Pendengar, boleh kalau untuk kebencanaan terkait dengan banjir, longsor, pohon tumbang, cuaca ekstrim ataupun kondisi kedaruratan lainnya yang harus diketahui oleh masyarakat luas ya. Tadi kami coba menghubungi dari Dishub Kota Bogor ya. Ada Pak Fajar yang ternyata sudah tersambung di telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Fajar.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Oke, baik Pak Fajar. Program Halo RRI menampung atensi dari masyarakat. Ada keluhan soal layanan publik nih ya. Tepatnya adalah ini terkait dengan kondisi daerah di Dramaga Cibereum katanya ya. Dari keluhan seorang warga, mungkin bisa kita perdengarkan dulu Pak untuk keluhan yang disampaikan masyarakat ini ya Pak.
1: Iya, boleh.
2: Halo RRI, saya Dila dari Dramaga. Saya mau melaporkan kondisi jalan raya Dramaga Cibereum. Kalau dari pasar Dramaga itu lurus terus sampai bertemu sekolah Bina Iwani SMK. Nah, setelah Bina Iwani ini ada tikungan menurun yang menuju SMP dan SMK ya Pahi. Nah, itu kalau sudah malam minim banget penerangan, ditambah pinggiran jalannya itu kan penuh sama pohon bambu ya, jadi bikin makin gelap. Kalau sekiranya mengandalkan dari lampu kendaraan, itu khawatir ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dulu sempat bertimbun sampah, tapi sekarang sudah dibersihkan. Tapi masih ada aja orang yang buang sampah di situ. Dan mungkin bisa dibantu ya kepada pihak terkait dengan memberikan lampu yang lebih dari satu untuk penerangan, dan juga merapikan daun-daun pohon bambu yang emang menghalangi penglihatan dari dua arah, karena emang ada kaca cembung, cuman sudah tidak terlihat gitu karena tertimbun sama daun bambu gitu.
0: Oke, baik, sudah didengarkan keluhannya Pak?
1: Iya, sudah.
0: Oke, baik, mungkin yang jadi poinnya adalah jalan tikungan yang memang menurun dengan minim penerangan, kemudian juga sampah ya, ini juga sampah sempat dikeluhkan, dan ternyata karena berdekatan dengan rumpun bambu gitu ya, jadi ada banyak daun-daun ataupun mungkin ranting dari bambu yang juga menghadap ke arah jalan yang bisa membahayakan para pengendara. Nah, silakan Pak untuk ditanggapi keluhan dari warga ini.
1: Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas informasi dari masyarakat kepada kami untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Yang pertama, tadi Mbak dikoreksi sedikit, saya ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor ya.
0: Dishub Kota Kabupaten Bogor.
1: Iya, Dishub Kabupaten Bogor. Memang Dishub Kabupaten Bogor ini sudah membagi kewenangan Mbak. Membagi kewenangan untuk tadi aduan merespon cepat aduan masyarakat gitu Pak, terutama mengenai penerangan jalan umum. Jadi penerangan jalan umum itu memang kita di Dinas Perhubungan itu ada namanya UPT Mbak, UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kota Wilayah 3 Dinas Perhubungan. Jadi memang untuk merespon cepat wilayah-wilayah yang memang terjadi gangguan khususnya fasilitas perlengkapan jalan dan khususnya penerangan jalan umum tersebut Mbak. Jadi sudah kami koordinasikan juga kepada UPT-nya untuk ditindaklanjuti Mbak. Memang ada beberapa permasalahannya, semoga cepat ditindak gitu Mbak. Gitu. Jadi sudah ke lapangan gitu Mbak.
0: Mungkin warga yang menyampaikan keluhannya ini ya kekhawatiran, apalagi kalau sudah malam ya Pak ya, kondisi jalan remang atau bahkan gelap, yang dikhawatirkan ada timbul kecelakaan atau pun mungkin bahaya kejahatan seperti itu ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan bisa cepat untuk diselesaikan untuk keluhan atau aduannya. Dan mungkin apa yang ingin disampaikan masyarakat jika pun ada hal-hal yang sama gitu ya, permasalahan yang sama terjadi di sekitarnya, seperti apa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor juga untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat.
1: Iya, saya menjawab dulu. Pada dasarnya memang di Jalan Cibeulim itu sudah terpasang, Pak, sudah terpasang, memang butuh pemeliharaan dan controlling dan evaluasi setiap saat gitu, Pak. Cuman saya mengapresiasi, saya berterima kasih sebenarnya kepada masyarakat untuk ikut serta kepada kami untuk pelayanan masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi aspirasinya mungkin kita akan lebih tepat sasaran, Mbak. Ketika ada aduan, kita lebih tepat sasaran ke lokasi mana yang memang beberapa perlengkapan itu kurang berfungsi dengan baik gitu. Jadi saya harapkan nantinya masyarakat yang bertemu dengan fasilitas atau perlengkapan jalan khususnya PJO ini bisa kami terima aduannya sehingga kami dapat merespon cepat. Itu mungkin sementara.
0: Baik, tentunya kita harapkan teman-teman teknik dari Dinas Perhubungan juga bisa segera bergerak cepat ya Pak ya, menjawab aduan masyarakat ini. Baik, terima kasih Pak Fajar sudah bersama kami di Pro 1 RR Bogor dan penjelasannya juga hatur nuhun pisan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya, jika memang ada keluhan atau permasalahan yang disampaikan masyarakat. Baik,
1: terima kasih, Pak.
0: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu dia pendengar ya untuk Ibu Dila yang tadi sudah melaporkan keluhannya, sudah mendengarkan langsung dari Pak Fajar yang merupakan dari Dishub PLT ya, dari Dishub Kabupaten Bogor. Nanti dikomunikasikan lagi tentunya dengan UPT PPPP ya atau P4 wilayah 3 Dishub untuk segera ditindaklanjuti. Kita masih ada di program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200, telepon 0251-8312450 ataupun di media sosial RRI. Tentunya suara dari Anda akan kami teruskan ke pihak terkait agar menjadi perhatian bersama. Nah, untuk Anda yang bergabung di WhatsApp, boleh dengan voice note, boleh dengan foto, tapi berikan keterangan dengan lengkap ya. Misalnya untuk fasilitas publik yang dirasa tidak maksimal, maka Anda menyebutkan lokasinya dengan presisi, dengan tepat, sehingga ketika disampaikan ke pihak-pihak terkait akan lebih mudah untuk bisa dicatat gitu ya, ataupun di data juga lebih mudah gitu ya. Dan untuk yang di bukan hanya untuk Bogor ya, tapi boleh juga kalau misalnya ingin menyampaikan yang ada di wilayah Depok atau Jonggol, karena daya pancar kami untuk frekuensi di 102 dan juga 104 juga menjangkau di Jonggol dan juga Depok. Jadi silahkan untuk warga di sana pun yang ingin bergabung, kita tunggu untuk atensinya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Pro 1.

Anchor, program Halo RRI ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa bersuara, berbagi informasi, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kalau Anda punya keluhan terkait layanan publik, seperti jalan berlubang, kemacetan, pelayanan rumah sakit, sekolah, air bersih, sampah, sampai dengan fasilitas umum yang rusak, boleh dilaporkan ke sini ya. Yang penting informasi yang disampaikan itu jelas dan memang ada buktinya, misalnya berupa bukti foto, video ya, dan menunjukkan lokasi yang tepat gitu ya, sesuai dengan keluhannya. Jadi silahkan untuk Anda bergabung. Boleh juga permasalahan sosial, misalnya bansos gitu ya, atau juga orang hilang bisa. Kalau kebencanaan bisa terkait dengan banjir, longsor, pohon tumbang, angin kencang. Pokoknya segera saja informasikan melalui program Halo RRI. Telepon kami siap dibuka di 02518312450, WhatsApp 081-5x4200, live chat RRI Digital. Dan tentunya dengan adanya program Halo RRI mengedepankan kepentingan Anda sebagai masyarakat ya, yang memang punya keluhan terkait dengan hal-hal fasilitas publik, sosial kebencanaan yang nantinya disampaikan ke pihak-pihak terkait. Sekarang kita coba kutip dari si Badra, pendengar ya. Ini terkait dengan kondisi cuaca yang menyebabkan banjir. Tepatnya ada di Lawang Gintung, nomor 83 RT1 RW6, Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dari seorang warga Bogor ya, yang tidak menyertakan nama secara jelas, tapi foto sudah cukup jelas dan memperlihatkan saluran pembuangan air untuk hujan ke Cobalau semenjak ada galian dari PDAM yang menyebabkan banjir dari seberang jalan dan samping rumah. Dan ini pun sebetulnya sudah mencoba untuk melaporkan berkali-kali ke pihak RT/RW, kemudian pihak dari kelurahan juga datang, tapi sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut. Mohon ditanggapi karena daerah ini tidak pernah banjir sebelumnya ya. Ini terkait dengan banjir yang ada di sekitar Lawang Gintung RT1 RW6 ya. Semoga memang dari pihak terkait sudah turun langsung ke sana, ataupun mungkin mulai hari Senin ini bisa bergerak dengan cepat.

Nah, kalau tadi soal kebencanaan, sekarang ada permasalahan sosial, pendengar ya. Ada yang mengeluhkan seorang warga Bogor bernama Hafid. Halaman dan teras gedung dijadikan tempat berjualan. Nah, gedung yang dimaksud itu ada di Jalan Dr. Sumeru nomor 120 RT3 RW20 Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ya. Tepatnya di Gedung Arsip Kota Bogor dekat RSUD Kota. Dari foto yang dikirimkan memang sepertinya ini adalah bangunan yang tidak aktif gitu ya. Namun di depan atau di terasnya malah dijadikan tempat berjualan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Jadi mungkin ada yang merasa terganggu dengan hal ini, maka dilaporkan melalui si Badra, dan semoga untuk pihak terkait bisa untuk segera menindaklanjuti. Permasalahan sosial yang lainnya, pendengar, dari Ida Farida ya, warga Bogor yang mengirimkan screenshot terkait dengan profil penerima bansos gitu. Jadi dari keluhan ataupun aduan yang disampaikan ya, walaupun tadi sudah menunjukkan screenshotnya, tapi ternyata prakteknya atau faktanya keluarga ini tidak menerima bantuan apapun dari pemerintahan ya, bansos dalam bentuk apapun tidak, padahal sudah jelas di screenshot yang disampaikan bahwa yang bersangkutan seharusnya mendapat bantuan PKH ataupun bantuan sosial lainnya dari pemerintah ya. Jadi warga ini berasal dari Bogor Selatan, Kota Bogor, pendengar, tepatnya di Kampung Bakomsar Bogor Selatan. Dan ternyata memang sudah diterima untuk laporannya terkait dengan bantuan PKH ini maupun BPNT ya, nantinya bisa diajukan tentunya di setiap tanggal 1 sampai dengan 11 setiap bulannya ya, melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial dan untuk pemohon yang berada di desil 1. Atau mungkin bisa dicek terlebih dahulu ya, apakah memang masih bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah atau memang tidak, betul-betul tidak terdaftar namanya gitu ya. Mungkin datanya juga sudah diperbaharui seperti itu ya. Ini dari si Badra Kota Bogor, boleh juga mungkin jika masyarakat ini mendengarkan juga siaran Pro 1 RR Bogor, boleh dicek di si Badra Kota Bogor terkait dengan jawaban dari admin dinas sosial. Kemudian juga ada dari warga lainnya, Ahmad Sururi Sahlan, yang melaporkan terkait dengan awalnya mencoba untuk bertanya ke pihak Disdik Kota Bogor ya. Ini yang muncul isu diwajibkannya ijazah TK sebagai prasyarat pendaftaran masuk SD dan pemberian nomor induk siswa nasional atau NISN saat pendidikan di TK. Jadi si pelapor ini ingin menanyakan kebenaran atas berita tersebut, apakah memang sudah ditetapkan sebagai aturan yang sah atau justru informasi ini simpang siur alias tidak benar. Jika memang benar, maka harapannya adalah aturan tersebut bisa lebih luas disosialisasikan kepada masyarakat. Jikapun tidak, ya memang harus diklarifikasi gitu ya. Dan pertanyaan lainnya adalah bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu untuk memasukkan anaknya ke TK, apakah tidak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan SD ke depannya. Jadi sempat untuk mengirimkan email ya, berupa email keluhan ataupun pertanyaan ini ke Disdik Kota Bogor, namun tidak ada respon, merasa tidak ada respon gitu ya. Jadi tepatnya di tanggal 6 Mei 2026 yang bersangkutan yaitu Ahmad Sururi Sahlan mengirimkan email ke Disdik Kota Bogor menanyakan apakah benar ada pemberitaan bahwa masuk SD wajib punya ijazah TK. Tapi ternyata emailnya tidak direspon sampai dengan laporan ini disampaikan 24 Mei 2026 ya. Yang bersangkutan ada di Jalan Melati Blok B3 nomor 7 RT3 RW8 Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pendengar. Dan ternyata sudah mendapatkan jawaban dari Kominfo terkait dengan aduannya, diteruskan ke dinas terkait. Dan sedikit respon dari Dinas Pendidikan Kota Bogor ya, secara singkat mungkin karena si Badra tidak bisa terlalu panjang untuk menjelaskan, bahwa ditegaskan untuk murid
yang akan masuk ke SD tidak wajib untuk memiliki ijazah TK ya. Jadi sudah diklarifikasi secara singkat namun mudah dipahami tentunya ya, bahwa tidak membutuhkan ijazah TK saat pendaftaran masuk SD. Semoga memang sudah cukup jelas ya informasi yang disampaikan, dan sudah tenang mungkin ya, apalagi tadi sempat disampaikan kalau masyarakat yang tidak mampu untuk memasukkan anaknya ke TK bagaimana. Jadi kekhawatiran ijazah TK itu adalah syarat mutlak untuk masuk SD, ternyata tidak ya. Jadi itu jawabannya pendengar, nanti kita bacakan lagi atensi-atensi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami.

Salah satu kebanggaan khususnya masyarakat Bogor, adanya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya pertama di Asia Tenggara yang dibangun sejak 1800-an di masa pemerintahan Gubernur Hindia Belanda, Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dengan luas sekitar 87 hektar, Kebun Raya Bogor tercatat memiliki koleksi lebih dari 15.000 spesies tanaman. Saat ini, tercatat pohon tertua diperkirakan sudah hampir 200 tahun dari Cina dengan nama latinnya Lychee chinensis. Karena koleksi spesies tanaman yang sangat banyak inilah, Kebun Raya Bogor sampai saat ini menjadi salah satu tujuan utama peneliti dan wisatawan dari dalam dan luar negeri.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

Musim hujan ini memang banyak keluhan terkait dengan jalan rusak, jalan amblas, longsor, banjir gitu ya. Seperti tadi ada yang menyampaikan bahwa terjadi banjir di lingkungan tempat tinggalnya, tepatnya di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pendengar ya. Lalu untuk keluhan lainnya terkait dengan kondisi jalan amblas ini mungkin karena intensitas hujan juga yang cukup tinggi. Tepatnya di Jalan Villa Bogor Indah mengalami potensi untuk longsor yang lebih parah. Dan saat ini baru bisa dilakukan tindakan sementara. Di bawahnya merupakan saluran air. Jadi salah seorang warga menyampaikan laporannya bahwa kondisi jalanan tempat tinggalnya ini sudah mulai landai. Ya tadi dikhawatirkan memang bisa longsor karena terlihat dari jalanan, dari foto yang dikirimkan jalanan itu sudah mulai melandai seperti agak ke bawah gitu ya. Jadi sementara ya hanya diberikan tanda berupa pot bunga dan juga ada kursi plastik gitu ya supaya warga ya tidak lewat di jalur yang berpotensi longsor tadi gitu ya. Tepatnya di Jalan Villa Indah 3 Bogor Blok BC3 ya, di Kedung Halang, pendengar, di Bogor Utara. Jadi seperti itu salah satu warga yang mengeluhkan kondisi jalan amblas di tempat tinggalnya. Lalu ada keluhan terkait dengan pipa PDAM yang bocor dari Erik Angku, pendengar, di sibadra.kotabogor.go.id. Jadi disebutkan kalau pipa PDAM bocor, hanya masih tidak diketahui apakah milik PDAM Tirta Pakuan atau PDAM Tirta Kahuripan. Jadi untuk kebocoran sudah terjadi sekitar 2 bulan, sudah melapor juga ke PDAM Tirta Pakuan ataupun ke Tirta Kahuripan, yang berarti keduanya sudah disampaikan kabar ini gitu ya. Tapi merasa dari warga ini tidak ada tindak lanjut dari keduanya. Jadi mohon bantuannya untuk dicek terlebih dahulu, tepatnya di Jalan Raya Semplak nomor 12 RT 1 RW 6 Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pendengar. Dan ternyata memang sudah masuk laporannya dan mendapatkan jawaban dari Kominfo Verifikator 6 ya. Untuk aduannya sudah diteruskan ke dinas terkait, dan dari admin perusahaan daerah air minum juga sudah menjawab ya, agar yang bersangkutan yang melapor juga bisa menyertakan nomor pelanggan yang terdekat dengan kebocoran, seperti itu ya. Jadi dari admin perusahaan daerah air minum juga sudah merespon ya. Jadi untuk si pelapor harus menyertakan juga nomor pelanggan yang ada di daerah sekitar. Dan keluhan ataupun laporan terakhir ini terkait dengan kondisi ketertiban ya. Dari website Sibadra Kota Bogor, pelapor atas nama Jack ya, menyebutkan kalau di depan gerbang Masjid Raya ini memang terlihat cukup semrawut, ataupun mungkin juga ada sampah-sampah yang berserakan gitu ya. Jadi mohon disterilkan atau dibersihkan juga demi kenyamanan khususnya untuk para pejalan kaki. Ini di Jalan Raya Pajajaran Blok Babakan nomor 10 RT 2 RW 4 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pendengar ya. Tepatnya di depan gerbang Masjid Raya Kota Bogor atau Masjid Al-Mi'raj. Ya, semoga nanti pihak terkait bisa menindaklanjuti laporan yang dimaksud ya. Nah, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan untuk program Halo RRI di kesempatan hari ini Senin 25 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lewatkan untuk program Halo RRI lainnya yang hadir untuk hari Rabu nanti, berhubung Hari Raya Idul Adha. Jadi Halo RRI-nya juga ditiadakan sementara gitu ya di hari Rabu. Nanti bisa gabung lagi di hari Jumat. Tapi untuk aduan ataupun keluhan boleh untuk terus disampaikan kepada kami supaya lebih cepat, tidak usah menunggu program ini mengudara di setiap Senin, Rabu atau Jumat. Tapi boleh di setiap jamnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan tadi ya, dengan lokasi yang jelas, foto boleh dengan jelas,
video juga atau voice note gitu ya. Jadi harus lengkap juga untuk informasi yang disampaikan. Bisa terkait fasilitas publik, sosial atau kebencanaan. Dan untuk edisi hari ini kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Marisa juga bersiap pamit. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang, perkataan mungkin yang tidak sengaja gitu ya. Mohon dimaafkan. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa saudara pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa. Apa kabar aktivitas Anda hari ini? Semoga tetap semangat dan produktif ya. Cuaca di Bogor siang ini memang terasa teduh dengan langit yang cenderung mendung ya. Semoga suasananya juga tidak menjadikan mood Anda jadi swing. Tapi cuaca yang membuat kita merasa pas untuk menemani waktu aktivitas Anda, istirahat Anda, ataupun perjalanan di tengah aktivitas yang sudah masuk ke ragam agenda di sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026, saudara. Saya temani Anda dengan rangkaian segmen di Bogor siang ini. Ya, akan kita awali dengan segmen Dialog Asta Cita, saudara pendengar. Di mana untuk hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kami, saudara, terkait tentang isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Sebuah isu yang mungkin terjadi juga di rumah-rumah kita, di gawai anak-anak terutama, bahkan di ruang digital yang setiap hari mereka akses, saudara. Kita akan mengangkat perbincangan terkait perlindungan anak di era digital. Mengapa anak perempuan lebih rentan, saudara? Nanti kita akan berbincang bersama anggota Pokja 1 TPP PKK Kota Bogor, saudara. Ada Ibu Tri Widyastuti SH, ditemani oleh anggota Pokja 1 TPP PKK Kota Bogor lainnya, yaitu Ibu Dede Siti Aminah SH. Anda bisa berinteraksi bersama kami di segmen tersebut hingga pukul 10 lebih 45 menit nanti ya, di 08 1 5 kali 4 200, saudara. Sementara segmen lainnya juga masih akan terus kami hadirkan hingga tuntas tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda di Bogor siang ini. Stay tuned.

0: Terus satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara, dan selamat datang di Bogor siang ini. Segmen pembuka dialog Asta Cita saudara, kita akan mengulas terkait dengan situasi saat kita hidup di masa yang serba terhubung ya. Anak-anak hari ini tumbuh dalam dunia digital yang begitu cepat, terbuka dan juga tanpa batas. Dan media sosial ini menjadi tempat belajar, tempat mereka juga berekspresi sekaligus tempat berinteraksi. Tapi di balik kemudahan itu ada ancaman yang tidak selalu terlihat. Mulai dari perundungan cyber, kemudian juga eksploitasi online ya, bahkan kekerasan berbasis gender digital hingga manipulasi psikologis yang menargetkan anak-anak, terutama anak perempuan. Dan yang membuat kita harus lebih waspada, seringkali korban tidak berani bercerita. Mereka memilih untuk diam, kadang menangis sendiri ya, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Karena itulah pelindungan anak di era digital bukan hanya tugas orang tua, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, keluarga, sekolah, pemerintah, media, dan kita semua pokoknya. Dan untuk membahas topik ini secara mendalam, siang ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa yang memiliki perhatian besar terhadap isu pelindungan perempuan dan anak ya. Yang pertama kami kenalkan kepada Anda saudara, anggota Pokja 1 TPP PKK Kota Bogor, ada Ibu Tri Widyastuti SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ibu Tri, mohon maaf.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arul, selamat pagi.
0: Kabar sehat ya, Ibu Tri.
1: Sehat,
0: ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan beliau tidak sendiri, karena tepat di hadapan beliau ada Ibu Ade Siti Amanah SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dede.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arul. Kakak harusnya,
0: kakak
2: karena
0: ya?
2: Tadi manggilnya adik, harusnya dede.
0: Iya juga ya. Kabar sehat selalu.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Selalu bersemangat emang kalau berjumpa dengan Ibu Dede yang satu ini. Dan yang jelas kita juga mengundang bagi Anda yang ingin turut berinteraksi bersama kami ya. Sesi ini akan berlangsung hingga menit 45 lepas dari pukul 8 pada pagi hari ini. Kita ke Ibu Tri terlebih dahulu. Kalau kita melihat fenomena hari ini, tentu dunia digital kan sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak ya Bu. Namun di saat yang sama juga ada banyak risiko nih yang mengintai. Dan dari sisi ini mungkin Ibu bisa memberikan gambaran umum terlebih dahulu nih terkait perlindungan anak di era digital saat ini, yang nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dede. Kami persilakan Ibu Tri.
1: Baik, terima kasih Kang Arul. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ada dunia yang berbeda dengan dahulu kala ya Pak.
0: Betul.
1: Kang, yaitu dunia digital yang mana kita bisa berinteraksi dengan siapa aja, dimanapun dan kapanpun, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan dunia digital itu dengan semaksimal mungkin, ya, karena teknologi itu tidak terbatas, kita bisa memanfaatkan di bidang apapun, ya. Tapi kita juga harus waspada bahwa di balik itu ada bahaya yang mengintai.
0: Betul.
1: Gitu ya. Apa bahaya yang mengintai? Jadi sesuai dengan judulnya adalah bahwa anak perempuan itu rentan, ya, rentan di era digital. Kenapa perempuan itu disebut lebih rentan dibandingkan dengan anak laki-laki? Itu pertanyaan dasarnya. Kita tahu bahwa kalau anak laki-laki itu, dia itu cenderung ancamannya ya. Contoh adalah kecanduan terhadap game online. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kecanduan terhadap judi online, gitu ya. Atau ujaran kebencian yang akhirnya mengarah kepada tawuran.
0: Betul.
1: Jadi seperti itu, remaja rata-rata. Nah, kalau perempuan itu beda. Perempuan itu adalah sasaran utama dari KBGO, ya. Tadi Kang Arul udah sampaikan sekilas. Apa itu KBGO? KBGO adalah kekerasan berbasis gender online.
0: Okay.
1: Ya. Kenapa perempuan lebih rentan? Nah itu memang anak perempuan itu memiliki karakteristik tersendiri ya. Sehingga ada ancaman-ancaman yang bisa menjadi mengarah kepada si perempuan itu menjadi rentan dari adanya media sosial. Ya. Media sosial itu dapat menimbulkan, kalau memang tidak digunakan dengan bijaksana, dengan baik ya, itu bisa menimbulkan adanya pelecehan ya, kemudian adanya bullying, ada doxing. Doxing itu adalah pengambilan data pribadi atau foto tanpa izin.
0: Betul.
1: Yang mengarah kepada pengancaman. Kemudian ada grooming. Grooming itu adalah
0: fisik ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Grooming itu pura-pura baik.
0: Oh.
1: Ya. Pura-pura menjadi teman yang pendengar yang setia gitu ya. Tapi sebenarnya si pelaku itu ada motif. Kriminal di balik itu.
0: Serigala berbulu domba.
1: Iya, seperti gitu itu. Ya. Okay. Nah, itu dia membidik korbannya itu sangat lama gitu ya, sehingga akhirnya si korban itu baru sadar sesudah dia menjadi korban gitu ya. Atau ada juga yang pura-pura modus asmara gitu ya, itu sangat sangat banyak kasus seperti itu. Jadi menurut Komnas Perempuan kasus KBGO itu ribuan jumlahnya gitu ya. Jadi makanya era digital ini kita apa harus lebih memberikan panduan-panduan ya kepada anak perempuan bagaimana cara bermedia sosial dengan benar ya, dengan aman, cerdas dan bertanggung jawab. Seperti itu kurang lebih.
0: Lagi-lagi kasus KBGO yang tadi diungkap bisa jadi ini hanya menyasar data yang ada di Bogor dan sekitarnya, belum lagi se-Indonesia.
1: Betul.
0: Yang tentu ini sangat mengkhawatirkan begitu.
1: Betul,
0: ya Putri ya. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Bu Dede ya, banyak orang tua kadang ngerasa aman-aman aja gitu selama anak perempuannya ada di rumah gitu. Padahal ancaman digital itu kan bisa masuk lewat layar gawainya begitu. Sebenarnya bentuk ancaman digital apa yang paling sering menyasar anak-anak saat ini? Kalau tadi kan KBGO tadi dengan segala macamnya begitu. Tapi rasa aman yang semu yang tadi dirasakan oleh para orang tua ini pun tampaknya harus dicermati begitu ya, Bu Dede.
2: Masuk pada pembahasan orang tua dan tadi aman baik-baik saja itu memang menjadi satu hal yang dilema Kang Arul, mengingat sekarang seperti judul yang diberikan pada hari ini adalah perlindungan anak berbasis online ya. Antara perlindungan ini seringkali yang disalahartikan oleh masyarakat. Yang banyak terjadi di masyarakat itu sebenarnya konsepnya adalah bukan perlindungan. Ketika akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan itu, yang dilakukan, yang sering banyak dilakukan oleh orang tua adalah sebenarnya memanjakan. Antara melindungi dengan memanjakan suatu hal yang berbeda tentunya. Melindungi anak artinya adalah ada aturan di dalamnya, berbeda dengan memanjakan. Ketika seseorang anak, ada orang tua memberikan gadget kepada anaknya dengan peraturan yang harus juga ditaati oleh anak, itu namanya perlindungan. Okay, main jam sekian sampai jam sekian. Tidak boleh, kalau mau apa, mau download akun apapun atau apa, hubungi mama, nanti mama kita bisa sharing apakah itu boleh atau tidak. Itu namanya perlindungan. Memanjakan itu adalah memberikan tanpa batas, tanpa aturan yang jelas gitu loh Kang. Nah seringkali itulah yang akhirnya menjadi loss anak-anak itu, karena merasa bahwa tidak ada pengawasan, orang tua tidak akan memarahi dan segala macam. Kembali lagi terkait dengan perempuan, anak perempuan ini akhirnya kembali lagi kepada budaya ya Kang ya. Dengan budaya yang memang sudah terbentuk, kalau konsep gender kan kita mengenal ada dua, nature dan nurture ya. Jadi bagaimana yang konsep budaya ini selalu dibangun bahwa perempuan itu dengan mental yang manja, yang apa, yang manja, yang cengeng dan segala macam, laki-laki kuat dan segala macam. Budaya itu karena terus-menerus diucapkan, terus-menerus dikuatkan oleh masyarakat, akhirnya secara tidak langsung itu membentuk karakter setiap manusia. Padahal kalau kembali kepada konsep gender, laki-laki pun ada yang cengeng.
0: Ada.
2: laki-laki pun ada yang
0: melankolis,
2: manja, melankolis.
0: Aku itu.
2: Iya. Perempuan ada yang sangat strong, kuat. Ah, nah betul. Itu. Akhirnya itu menjadi karakteristik yang disebutkan oleh Bu Wiwi tadi, bahwasanya perempuan mentalnya akhirnya rapuh menghadapi apapun itu, baik dunia yang merupakan fakta maupun yang maya. Fakta artinya nyata nih di dunia ini, maya ya digital. Jadi mendapatkan komentar yang tidak sesuai keinginannya, jadi selalu dia dipuja dan segala macam, muncul kalimat yang mungkin dia tidak sukai, akhirnya bersedih, lalu menganggap itu sebagai, nah itulah, jadi memang faktor budaya juga mempengaruhi, Kang. Ditambah tadi itu karakteristik di mana perempuan adalah istimewa, spesial, tidak hanya secara psikis, mental, tetapi juga bagaimana fisik juga memang berbeda, dan memang banyak peluang lah untuk menjadi bahan eksploitasi dan segala macam kejahatan gitu.
0: Iya. Rasa-rasanya memang karakter yang tadi disebutkan juga pada akhirnya melekat begitu ya ke tiap-tiap individu. Yeah. Apalagi yang tadi disampaikan validasi dari media sosial seperti halnya like, follower, ataupun apa komentar yang sering jadi ukuran penerimaan diri ya.
1: Iya, betul.
0: Tentu ini ada dampak psikologis ya, Bu Tri, ya, yang paling serius begitu bagi anak perempuan ketika terlalu bergantung misalkan pada validasi digital. Belum lagi kadang korban kekerasan digital itu memilih untuk diam karena itu malu atau takut dihakimi. Dan bagaimana juga nih, ini menjadi garis merah juga cara orang tua membangun komunikasi yang aman supaya anaknya berani bercerita begitu, Putri.
1: Jadi gini, saya mau lanjut cerita bahwa dampak dari KBGO itu adalah kerugian secara psikologis gitu ya. Kerugian secara psikologis itu seperti apa? Contoh menjadi stres anaknya, depresi akibat pelecehan, ya. Kemudian akibat bullying di media sosial. Nah, itu bisa mengarah kepada hal yang serius gitu ya. Tergantung dari tingkat kerentanan si anak. Kemudian menyebabkan anak itu menjadi terasing. Ya. Kemudian di situ juga mungkin ada kerugian ekonomi di situ. Kalau misalnya akibat dari penipuan, ya, ada ancaman gitu kan, ancaman kalau enggak saya sebarin loh. Nah, tapi kamu kalau misalnya enggak mau disebarin, kasih saya uang, gitu ya. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, itu ada kerugian ekonomi di situ. Kemudian yang terakhir adalah mobilitas menjadi terbatas, gitu ya. Bisa jadi si anak enggak mau sekolah, gitu kan, karena dia malu dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang sangat serius sebenarnya kalau kita lihat dampak dari KBGO itu. Jadi memang para orang tua sekarang ini memang harus lebih aware ya, lebih aware. Nah, sebelum itu terjadi gitu ya, memang ada hal-hal yang perlu disadari ya. Baik itu oleh si anak maupun oleh kita orang tua gitu ya. Yang pertama adalah bangun ruang komunikasi secara aman. Jadi jangan biarkan si anak itu dia lebih nyaman berkomunikasi dengan gadgetnya gitu. Tapi komunikasi di rumah agak jarang gitu kan. Karena memang betul secara fisik itu anak ada di rumah gitu. Tapi belum tentu karena ini dunia maya ya. Nah, sampai seberapa jauh gitu anak itu bergaul, sampai seberapa jauh anak itu komunikasi, berinteraksi dengan dunia luar. Bisa jadi itu tidak terbatas. Siapa orangnya, rumahnya di mana, usianya berapa, dan sebagainya gitu. Kenalnya seberapa jauh? Karena banyak sekali kasus kenalan lewat Facebook. Tahu-tahu anaknya keluar rumah terus nggak bisa kembali gitu kan. Nah, jadi untuk itu perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan literasi secara digital. Ya, literasi secara digital adalah penggunaan medsos secara aman ya, cerdas dan bertanggung jawab. Okay. Gitu. Okay. Mulai dari awal, mulai dari sejak si anak itu diperkenalkan dengan dunia medsos. Mm-hmm. Karena kan sekarang memang pemerintah sudah membatasi ya.
0: Betul.
1: Di bawah umur 15 ya, 16 tidak boleh punya akun. Yeah. Ya, enggak boleh punya akun. Itu sangat baik gitu ya. Mm-hmm. Nah, bukan berarti itu udah aman gitu ya. Mm-hmm. Nah, caranya gimana? Kita harus memberikan info yang sedikit mungkin gitu ya, mengenai diri kita di medsos.
0: Baik.
1: Kita jangan bentar-bentar tato kasih nomor handphone ke orang yang gak dikenal. Kasih alamat, kemudian kasih foto gitu kan.
0: Iya.
1: Kemudian fotonya yang ya sengajalah dibikin secantik mungkin gitu ya. Nah, itu adalah bibit-bibit gitu ya. Jadi kita dalam berinteraksi itu karena itu dunia maya, sebenarnya kita harus lebih hati-hati
0: gitu
1: ya. Karena itu di situ ada potensi-potensi mengarah kepada kejahatan, disitulah mulainya. Kita harus pandai-pandai menggunakan medsos,
0: media sosial.
1: Seperti itu kurang lebih.
0: Dengan kasus yang mengemuka juga ini menjadi sebuah perhatian serius, terutama bagi orang tua, Bu Dede. Faktanya banyak juga orang tua yang gagap teknologi kan. Sementara anak-anak mereka cepat banget nih beradaptasi dengan dunia digital. Langkah sederhana yang tadi Bu Dede sampaikan di awal, bikin rulesnya, bikin aturannya gitu. Tapi kadang anak kan ngerasa diawasi terlalu ketat, sehingga orang tua sama anak juga sering bersih tegang sama gawai begitu ya. Ini gimana menemukan batas antara pengawasan dan kepercayaan? Nah, saya mau pertegas hal itu. Kalau tadi kan menjaga dan manja itu tipis tuh. Tipis. Nah, kali ini kita ke pengawasan dan kepercayaan ke hubungan anak dan orang tua.
2: Iya. Dunia teknologi yang terus berkembang itu tidak hanya anak yang tumbuh bersama dunia teknologi ya, Kang ya.
0: Betul.
2: Tetapi juga orang-orang dewasa, mereka menua dikelilingi oleh perkembangan teknologi, artinya sama-sama ketika anak-anak mereka memang memulai dari nol langsung buka mata itu langsung berhadapan dengan teknologi, berbeda dengan mungkin Gen X, milenial, baby boomers gitu.
0: Benar.
2: Ya, itu mereka harus beradaptasi, itu tadi memang yang akhirnya menjadi sulit. Berbagai macam peraturan dikeluarkan oleh negara kita, oleh melalui pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya. Tapi memang akhirnya menjadi satu hal yang dilema kembali di masyarakat. Pembatasan di mana anak usia di bawah 16 tahun itu tidak boleh memiliki akun, game juga dibatasi dan segala macamnya, itu kan sebenarnya sudah lagu lama, Kang. Artinya pembatasan-pembatasan itu sudah dilakukan. Sensor-sensor juga sudah dilakukan. Tapi kan lagi-lagi ternyata sistem itu tidak gampang sekali. Sama seperti sekarang kita akan mendaftar akun. Kan tidak perlu, Kang, KTP-nya mana gitu, maksudnya. Cukup tanggalnya sesuai, bulannya sesuai, tahunnya misalnya yang dituakan gitu. Ini kan sistem yang merupakan adalah teknologi yang menerima secara mentah saja. Belum lagi contohnya saja postingan-postingan di media sosial atau mungkin di YouTube. Apakah usia Anda sudah apa tuh, Kang? Mau nonton, misalnya mau nonton tayangan. Kan belum tuh, belum tampil. Betul. Ada pilihan di situ. Apakah Anda anak atau gimana gitu kan kalimatnya. Saya coba klik.
0: Gampang aja, mudah aja.
2: Gampang saja. Artinya kan validasi yang tidak butuh validasi ketat gitu loh. Seperti apakah benar ini anak didatengin ke rumah orang tuh, kan enggak sampai segitunya gitu. Nah, memang akhirnya yang harus dilakukan adalah anak itu kan contoh, Kang. Bagaimana orang tua juga harus memberikan contoh. Tidak sedikit, Kang, yang bagaimana gadget itu di dalam satu keluarga itu satu HP untuk semuanya. History-history yang tertinggal juga kan seringkali dilihat oleh anak, jadi tontonan yang sering dan segala macamnya. Lalu juga bagaimana ada orang tua yang mengatakan udah stop dulu HP-nya. Ayo main sudah maghrib, sholat, tapi emaknya masih megang HP kan. Memang akhirnya contoh itulah, Kang. Contoh orang tua juga memang benar berperan penting, harus memperbaiki diri, akhirnya memberikan suri tauladan untuk anak bahkan sejak dini gitu ya. Tapi tidak ada kata lambat ya.
0: Betul.
2: Tidak ada kata lambat. Nah, yang menjadi persoalan, Kang, seringkali orang tua itu termasuk saya lah, seringkali lupa bahwa anaknya itu bisa menjadi pelaku gitu loh.
0: Oke.
2: Artinya yang bisa melakukan segala macam bentuk kejahatan di media sosial, membuli temannya di media sosial atau kejahatan-kejahatan lain. Tapi seringkali orang tua lupa, yang seringkali kita takutkan itu udah anak kita menjadi korban. Saya kemarin baru ingat ketika saya mendapatkan sebuah sharing ya, bahwa yang harus diupayakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, khususnya oleh keluarga orang tua itu adalah mencari calon-calon atau bibit-bibit pelaku, Kang. Yang sering kita konsen itu kan, aduh itu kemungkinan jadi korban nih karena pendiam dan segala macamnya. Tapi bibit-bibit pelaku pun itu harus kita cari. Karena untuk menghentikan supaya tidak ada korban, supaya tidak ada pelaku, tidak ada korban. Itu yang sering ini. Jadi menanamkan tanggung jawab itu yang sering kali dilupakan. Sekarang mau diberikan ilmu apapun, Kang, segala macam misalnya ada peraturan, warning orang tua, nasihat yang terus-menerus setiap hari dilakukan, tapi ketika tanggung jawab itu tidak kuat dalam dirinya, arekumahage Kang, kan selain pengawasan Tuhan yang ada di mana-mana, kan orang tua mah terbatas manusia, artinya bisa di mana saja. Jadi yang pertama adalah memberi contoh, orang tua pun patut untuk memberikan contoh, memperbaiki diri. Lalu yang kedua, tidak lepas dan tidak menyerah ketika terus-menerus menasehati, sharing dengan anak. Dan yang terakhir ada terus-menerus juga membangun tanggung jawab pada diri anak gitu.
0: Oke. Pada akhirnya keteladanan ya, bahwa anak peniru ulung tuh bener ya. Betul. Gimana orang tuanya nanti dia akan mencontoh begitu ya.
2: Karena lucunya gini Kang Karo, ada orang tua pernah bertanya ke saya dalam satu forum, Bu Dede, bagaimana caranya untuk merubah mood anak kita itu supaya baik terus gitu. Karena bentar-bentar marah, bentar-bentar ini, tapi bentar-bentar baik. Orang tua ingin mengelola, ingin memanage mood anak. Ketika saya tanyakan kembali, Ibu, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, apakah Ibu sudah bisa mengelola mood Ibu? Nah gitu loh. Dia langsung ketawa. Ya itu, katanya gitu. Artinya memang ketika kita mengatakan bahwa ini tidak baik, ya artinya kita pun harus patuh pada peraturan itu, bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Ini baik, ya berarti kita harus lakukan.
0: Pada akhirnya mood, apalagi yang swing tadi, itu bisa jadi dalam dunia medis juga ada sebuah efek begitu ya. Saat berinteraksi kelewat lama, bahkan berjam-jam tanpa pengawasan, itu juga akan menjadi reaksi hormon yang tidak bisa dikendalikan, katanya sih seperti itu. Baik, ini harusnya jeda, tapi saking serunya tiba-tiba lewat, kita langsung
1: saya tambahkan sedikit
0: boleh Ibu Tri.
2: Jadi banyak pasti enggak banyak.
0: Kita enggak usah jeda langsung aja kali ya. Setengah jam aja ya langsung ya. Silakan Ibu Tri.
1: Jadi ini penting nih Pak.
0: Baik.
1: Kang. Jadi kita itu seringkali kita cari pelakunya, tapi kita juga sebenarnya harus aware terhadap diri sendiri ya, baik kita maupun anak-anak. Betul. Jangan sampai kita merupakan bagian dari pelaku gitu, tanpa sadar ya. Karena yang namanya jejak digital itu kan tidak bisa hilang.
0: Betul.
1: Jadi kita harus berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam memposting gitu ya. Jangan sampai ucapan kita atau postingan kita itu ada unsur menghina, unsur mengancam, kemudian ada perkataan yang bertentangan dengan SARA gitu ya, berbau SARA. Itu undang-undangnya diatur di Undang-Undang ITE itu hukumannya cukup berat, Kang. Jadi minimal itu 4 tahun ya, luar biasa itu. Dan banyak kasus yang memang orang itu terjerat oleh UU ITE karena tanpa sadar dia tidak bijak gitu. Yang sebenarnya dia itu sudah hati-hati gitu kan. Saya info ke ke media sosial saya terbatas gitu kan. Saya tidak mengumbar tentang privasi saya dan sebagainya. Tapi dia lupa gitu, bahwa tanpa disadari ada ucapan yang membuat akhirnya dia terjerat.
0: Okay.
1: Ya. Terjerat pidana seperti itu.
0: Baik. Dan tentu sekali lagi jejak digital ya, ini sesuatu yang dianggap sepele hari ini.
1: Betul.
0: Bisa berdampak besar begitu di masa depan. Untuk itulah edukasi soal jejak digital untuk anak sejak dini itu harus dikenalkan. Jangan sampai berbuah hal yang tidak diinginkan berupa apa tadi, sanksi tadi ya Bu ya. Oke. Baik, tadi kita membahas tentang kerentanan, pentingnya pendampingan keluarga. Kita juga ingin melihat lebih jauh tentang langkah perlindungan, edukasi dan penguatan peran masyarakat begitu Bu Dede. Perkembangan teknologi seringkali lebih cepat dibandingkan kesiapan kita untuk memberikan perlindungan begitu ya. Kira-kira tantangan terbesar nih untuk melindungi anak di era digital saat ini apa saja pondasinya? Kalau tiba-tiba di tengah, aduh emang harus dibuat peraturan nih, tapi kan peraturan itu jadi karet ya. Dalam pengertian udahlah yang penting mah anteng gitu ya, dan akhirnya telat diterapkan, anak juga udah punya peraturan sendiri begitu, jadi penerapannya juga gampang-gampang susah Bu Dede.
2: Peraturan itu kan Kang, ketika di atas ada peraturan, biasanya kan daerah mengikuti Kang ya. Seperti dibuat akhirnya di wilayah itu dibuatlah peraturan daerah. Nah seringkali peraturan itu akhirnya menjadi pincang, bahkan bukan pincang lagi, menjadi cacat. Artinya tidak bisa di tidak bisa dilaksanakan peraturan itu langsung kepada akar rumput kepada masyarakat itu. Apa salah satunya? Salah satunya adalah peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksana itu yang akhirnya akan menjadi pondasi untuk pemerintah, OPD itu menjalankan tugasnya. Nah, ini kenapa saya katakan seperti ini? Ini terbukti Kang, ini kan fakta bahwasanya banyak peraturan-peraturan di daerah-daerah, kota kabupaten itu sudah terbentuk di legislasinya ya, di DPRD-nya gitu ya, di DPRD-nya sudah selesai, tapi ternyata peraturan pelaksananya itu seringkali abai. Contoh saja, ada satu perda di Kota Bogor, sebut saja Kota Layak Anak, bukan inisial sudah pada Kota Layak Anak gitu ya. Di situ sebenarnya bagaimana peraturan itu menjadi peraturan yang sangat baik, peraturan yang sangat bagus, nyaris sempurna, tapi tidak disempurnakan dengan tidak dibuatnya peraturan pelaksana yakni perwali, peraturan wali kota. Ketika peraturan-peraturan itu sudah dibuat, ketika peraturan daerah sudah dibuat, tapi perwalinya enggak bisa dilaksanakan kan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bagaimana peraturan itu ketika sudah dibuat dari atas yang selalu disambut gembira oleh orang tua, oleh masyarakat di bawah, ini jangan sampai hanya terputus menjadi wacana nasional saja, tapi juga bagaimana peran-peran pemangku kebijakan di bawah itu di daerah-daerah juga harus menyelaraskan, tidak hanya sekedar sharing info, tapi juga bagaimana melaksanakan itu semua, mengamalkan gitu loh.
0: Ini menarik.
2: Iya, jadi peraturan, semua peraturan bagus kan, nggak ada peraturan yang nggak bagus. Termasuk juga bagaimana segala macam bentuk kekerasan yang di mana anak menjadi korban itu kan jenis hukumannya adalah tinggi kan dibandingkan dengan di mana korban adalah dewasa misalnya. Tapi kan lagi-lagi fakta di lapangan ternyata hal itu yang akhirnya melemahkan peraturan itu sendiri, tidak dilaksanakan, misalnya pengawasan aparat penegak hukum dibebaskan dan segala macam, ya paham ya kan?
0: Paham. Analoginya kalau di bidang otomotif ada inovasi bikin apa mobil futuristik udah jadi nih, tapi nggak dibensinin, nggak jalan
2: tuh. Itu bensin gitu. Aduh. Kan logika tanpa logistik anarkis katanya.
0: Baik, kita dibatasi waktu. Mungkin sebagai penutup ke Ibu Dede dulu sebelum ke Ibu Tri begitu ya. Jika kasus kekerasan digital terjadi nih Bu Dede, banyak keluarga yang gak tahu harus ngelapor kemana. Sebenarnya jalur pendampingan atau pelaporan yang bisa diakses masyarakat itu sudah ada ya jalurnya?
2: Sudah. Okay. Pemerintah itu sendiri kan tentunya, apalagi terkait dengan anak maupun perempuan dewasa, itu kan ada jalurnya sendiri Kang. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di situ bisa masyarakat bisa mengakses, atau kepada lembaga-lembaga independen, atau bahkan sebenarnya organisasi-organisasi masyarakat yang juga concern dalam dunia perlindungan anak maupun perempuan, itu kan sudah banyak ya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi bingung, tinggal akses, buka Google, jadi gunakan tidak hanya sisi negatif yang kita khawatirkan lalu kita hindari teknologi ini, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kita bisa mengakses apapun yang bermanfaat atau bahkan membantu masyarakat itu sendiri.
0: Baik. Kita ke Bu Tri sebagai penutup juga, bahwa peran perempuan dalam keluarga sering menjadi garda terdepan nih, terutama dalam pengasuhan. Tapi di sisi lain banyak ibu juga yang menghadapi tantangan digital yang sama. Ini bagaimana nih memberdayakan para ibu supaya lebih siap mendampingi anak di era digital saat ini? Bu Tri, silakan.
1: Baik, jadi memang saat ini banyak para ibu-ibu orang tua ya, ayah dan ibu ya, yang memang kalah canggih dengan anaknya. Itu memang patut kita akui ya.
0: Betul.
1: Dan kita untuk mengejar pengetahuan mereka tuh emang cukup repot juga gitu. Perasaan kita udah cukup canggih, ternyata anak lebih canggih.
0: Iya.
1: Intinya adalah kita harus terbuka ya, secara komunikasi sama anak. Itu cara untuk mengcover kekurangan kita gitu ya. Kita cari info, kamu teman kamu di medsos siapa gitu ya. Terus tapi dengan bahasa yang sangat sangat inilah, sangat halus gitu, tidak menghakimi dan sebagainya. Nah, kemudian ini kalau ternyata sudah kejadian ya, sudah kejadian seperti yang tadi Bu Dede katakan, kan banyak jalan ya. Yang paling utama di pihak keluarga adalah jangan menyalahkan, ya, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan teman-temannya atau lingkungan dia gitu. Kalau memang dia sudah menjadi korban. Nah, balik lagi, peran orang tua dan masyarakat itu memang sangat penting ya. Dan ini adalah merupakan tuntutan yang memang saat ini tuh sudah merupakan hal yang urgent, di tingkat urgent gitu ya. Mengingat tingkat kejahatan di era digital itu sudah sangat canggih ya. Jadi luar biasa lah kalau misalnya kita ambil contoh tuh banyak sekali gitu. Jadi dari semua elemen masyarakat seharusnya itu harus bergerak gitu ya. Bagaimana caranya melindungi masa depan anak gitu. Karena kan negara itu kan ada di tangan anak-anak muda sekarang gitu.
0: Baik.
1: Kurang lebih seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Bahwa perlindungan anak di era digital bukan soal membatasi mimpi mereka, tapi soal memastikan mereka juga tumbuh di ruang yang aman, sehat, dan juga penuh kasih sayang begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Jelas bahwa memang anak berhak untuk didengar, setiap anak juga berhak dilindungi, dan setiap anak berhak untuk tumbuh tanpa rasa takut. Dan itu yang menjadi esensi perbincangan kita di dialog Asta Cita Bogor siang ini, saudara. Kami ucapkan hatur nuhun pisan untuk sama Ibu Tri Widyastuti SH, ditemani oleh Ibu Dede Siti Amanah SH, atas pemikiran edukasi yang sangat berharga siang hari ini, selaku anggota Pokja 1 TPP PKK Kota Bogor. Semoga nanti kita dipertemukan kembali untuk perbincangan lainnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara pendengar, segmen pembuka kami untuk Bogor siang ini. Masih akan hadir segmen-segmen berikutnya. Pukul 11 nanti jangan lewatkan rangkaian kabar seputar olahraga yang akan tersaji dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Prosa 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita akhiri kebersamaan kita untuk segmen pembuka ini, saudara pendengar, dan mengantarkan kita ke tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat saat kita bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna menghadirkan warta berita dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah, dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar

0: biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
1: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
0: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
1: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
2: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
0: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mariuto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Mariuto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersuara rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Segmen kedua, kita lanjutkan kembali rangkaian Bogor siang ini, sesi musik info hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar. Dan perlu kami sampaikan, jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Senin 25 Mei 2026 berkumandang pukul 11:53 waktu Indonesia Barat, dan sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu nuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Got it.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup de tunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, rangkaian koleksi lagu-lagu pop Sunda hadir untuk segmen yang ketiga ya. Lanjutan Bogor siang ini, hingga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara, kami hadirkan komposisi lagu-lagunya untuk senantiasa menemani istirahat maupun aktivitas yang Anda, saudara, di Bogor siang ini.

sebuah peninggalan hampir 600 tahun yang lalu, tersimpan dalam bangunan yang tempatnya sangat sederhana, tertutup dari pandangan orang lalu lalang dan ramainya lalu lintas. Prasasti Batu Tulis, salah satu tempat wisata budaya Kota Bogor, terdapat beberapa batu. Satu di antaranya terukir huruf Sunda kuno atau Sunda Kawi, yang merupakan jejak sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya di abad ke-11 hingga 16. Perjalanan Anda belum sempurna jika tak mengunjungi Prasasti Batu Tulis.

yang saat ini menikmati komposisi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir di segmen ketiga Bogor siang ini. Laguna raraoseun cenah. Nuhun Kang Arul, sami nuhun, atur nuhun, ari katampi manya. Pendengar, bicara mengenai persiapan kita untuk jelang Idul Adha ya. Ini suasana Raya Agung juga kembali hadir membawa kehangatan. Bukan sekedar sebagai perayaan saat Idul Adha, tapi juga menjadi momentum yang penuh makna bagi masyarakat Sunda. Di Tanah Pasundan, Raya Agung bukan sekedar hari besar keagamaan. Adalah tradisi yang hidup, tumbuh, dan juga diwariskan lintas generasi. Ada satu ungkapan lama yang begitu akrab di telinga orang Sunda. Raya Agung kabale nyungcung. Ini filosofi yang menggambarkan bulan Zulhijjah sebagai waktu terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Karena bagi masyarakat Sunda memilih waktu bukan perkara asal nunjuk. Semua diperhitungkan dengan penuh makna dan juga harapan baik ya. Dan di bulan inilah ribuan umat Islam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Doa-doa dipanjatkan, pengorbanan diajarkan, dan juga keberkahan diyakini turun begitu luas. Maka gak heran jika suasana Raya Agung terasa begitu hidup ya. Undangan pernikahan juga mulai berdatangan, janur kuning juga menghiasi gang-gang kecil, hingga suara kesibukan hajatan juga terdengar di mana-mana. Jadi bukan hanya pernikahan, hitanan juga banyak digelar di bulan ini. Warga kampung sampai kota sibuk menghadiri undangan ya, pada gang juga rame. Jasa catering juga penuh pesanan. Para seniman tradisional kembali mendapat panggung ya. Baik itu kuda lumping, sisingaan, degung, hingga organ tunggal juga kembali memeriahkan suasana. Dan Raya Agung benar-benar menjadi bulan yang menghidupkan banyak hal, termasuk roda ekonomi masyarakat, saudara. Dan saat puncaknya tentu saat Idul Adha tiba. Ketika hewan kurban disembelih, kemudian daging juga dibagikan tanpa memandang kaya atau miskin, semuanya menerima, semua merasakan kebersamaan ya. Dan tentu saat nanti aroma sate mulai tercium dari halaman rumah, gang kecil hingga sudut kampung ya, tentu ini menjadi sebuah kebersamaan yang menghidupkan suasana Idul Adha, saudara pendengar. Nanti kita sambung kembali dengan kabar-kabar berikutnya untuk hadir di playlist Pop Sunda. Kita putarkan kembali senantiasa menemani Anda beristirahat ataupun menikmati break santap siangnya, saudara. Kita hadirkan lagu kenangan kali ini dari Santana.

perayaan Raya Agung, saudara pendengar, yang tentu puncaknya saat pelaksanaan Idul Adha tiba. Ketika hewan kurban disembelih, dagingnya dibagikan ya, tanpa memandang kaya atau miskin, semua menerima, semua merasakan kebersamaan. Bahkan menjelang sore, aroma sate mulai tercium dari halaman rumah, gang kecil hingga sudut kampung ya. Bara api nyala, kipas bambu bergerak, dan tentu menjadi kehangatan di tengah keluarga serta di rumah tetangga lain pun saling bersahutan. Dan itulah indahnya Raya Agung, bukan hanya tentang daging kurban ya, tapi tentang rasa syukur, kebersamaan serta harapan supaya sifat-sifat buruk di dalam diri itu ikut terbakar habis, menyisakan hati yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih berkah ya. Dan semoga suasana hangat Raya Agung tahun ini juga membawa kebahagiaan untuk kita semua. Dan selepas ini bergerak menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya rangkaian kabar-kabar terkini akan hadir dalam Warta Asta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Tetaplah bersama kami di rangkaian Bogor siang ini. Dan saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang dan salam jumpa pendengar, kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita siang ini Senin 25 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat Android Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. 800 meter Jalan Batu Tulis Bogor Selatan Kota Bogor mulai berlangsung dengan adanya pengecekan tanah terakhir dari kontraktor pelaksanaan. Minimnya penerangan jalan di kawasan Dramaga Cibereum, Kabupaten Bogor, dikeluhkan warga. Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi masyarakat dan mendorong kreativitas anak muda. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita Asta Cita siang ini selengkapnya.

0: Saudara, 800 meter Jalan Batu Tulis Bogor Selatan Kota Bogor mulai berlangsung hari ini dengan adanya pengecekan tanah terakhir dari kontraktor pelaksanaan. Untuk mengetahui selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Pembangunan batu tulis sepanjang 800 meter mulai dikerjakan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas warga sekaligus mendukung konektivitas menuju kawasan Pamoyanan Kota Bogor. Proyek yang didanai pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran mencapai 21,4 miliar rupiah itu diharapkan memperkuat jalur alternatif masyarakat setelah jalur sebelumnya terdampak longsor. Dedi Arahi menyampaikan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari kondisi jalan yang sebelumnya mengalami longsor, sehingga aktivitas warga harus dialihkan ke jalur lain. Menurutnya selama ini masyarakat harus menggunakan akses yang lebih jauh untuk menunjang mobilitas sehari-hari akibat terganggu jalur utama di kawasan itu. Kawasan Jalan Batu Tulis menjadi perhatian karena kontur tanah dan panorama langsung menuju Gunung Salak, sehingga membutuhkan penguatan konstruksi untuk mengantisipasi potensi longsor di masa mendatang. Dedi Rahim menjelaskan, pemerintah saat ini melakukan pengecekan kondisi tanah agar proses pemadatan lebih optimal dan struktur jalan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik sehingga dapat digunakan masyarakat secara aman.
2: Tes terakhir untuk kita mulai pembangunan trase baru Batu Tulis. Jadi kalau soil test ini sudah ada hasilnya, maka alat berat segera akan melaksanakan kegiatan teknis ya. Dan saya tadi sudah sampaikan juga ke PT Promix sebagai pelaksana, dan juga ada PPK di sini dan ada perwakilan dari Dinas PU Provinsi, PU ya,
3: Bina Marga
2: Provinsi, untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik, itu saja ya. Dan saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jadi jalur ini sangat strategis.
1: Sementara itu, salah seorang warga Batu Tulis, Eni Sumarni, mengaku bersyukur pembangunan jalan kembali dilakukan karena selama ini harus memutar lebih jauh menuju tempat kerjanya dari rumahnya di kawasan Batu Tulis menuju Pamoyanan. Ia berharap proses pembangunan berjalan sesuai dengan target sehingga aktivitas warga menjadi lebih mudah dan waktu tempuh perjalanan dapat kembali lebih singkat.
4: Supaya itu aja lancar aja.
1: Rumah di mana, Bang, Bu?
4: Rumahnya mah Batu Tulis.
1: Kalau kesini jalan ya, Bu?
4: Iya,
1: nggak terputus jalan. Lewat mana, Bu?
4: Kadang-kadang lewat BNR. Oh. Kalau saya suka ke saudara kan ke Cipaku. Lewat BNR.
1: Jadi ya, jauh, Bu ya?
4: Macet. Satu macet, keduanya jauh banget.
1: Jadi harapannya segera selesai, Bu ya?
4: Segera cepat selesai aja.
1: Pemerintah Kota Bogor dan Jawa Barat menargetkan pekerjaan pembangunan selesai pada tanggal 21 September 2026 agar dapat dimanfaatkan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor mengungkapkan keberadaan jalan ini nantinya diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dan akses menuju kawasan Pamoyanan yang menjadi salah satu lokasi pertandingan olahraga tingkat provinsi tersebut.
0: Saudara, minimnya penerangan jalan di kawasan Dramaga Cibereum Kabupaten Bogor dikeluhkan warga. Aduan tersebut disampaikan warga bernama Dila melalui program Halo RRI. Kondisi jalan yang

0: di area tikungan menurun dinilai membahayakan pengendara, terutama saat malam hari. Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Fajar, mengatakan penerangan jalan umum di Jalan Ciberem sebenarnya sudah terpasang, namun tetap membutuhkan pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala agar berfungsi optimal.
1: Jadi penerangan jalan umum itu memang kita di Dinas Perhubungan itu ada namanya UPT, Mbak. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Wilayah 3 Dinas Perhubungan. Jadi memang untuk respon cepat, wilayah-wilayah yang memang terjadi gangguan khususnya fasilitas kelengkapan jalan dan khususnya penerangan jalan umum tersebut, Mbak. Jadi sudah kami koordinasikan juga kepada UPT-nya untuk ditindaklanjuti, Mbak. Memang ada beberapa permasalahannya, semoga cepat ditindak gitu, Mbak. Di Jalan Ciberem itu sudah terpasang, Mbak. Sudah terpasang, memang butuh pemeliharaan dan controlling dan evaluasi setiap saat.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan kondisi fasilitas jalan. Masyarakat diharapkan terus aktif melaporkan apabila menemukan kerusakan atau gangguan penerangan jalan umum agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0815x4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara, Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi masyarakat dan mendorong kreativitas anak muda dalam membangun Kota Bogor. Berikut Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
2: Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tahun tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dalam menunjukkan kreativitas serta kecintaan terhadap Kota Bogor. Berbagai inovasi yang melibatkan masyarakat pun mendapat respon positif dan dinilai mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Ketua Reka Bogor, Georgian Marcelino, mengatakan, antusiasme anak muda terhadap Kota Bogor terlihat dari tingginya partisipasi dalam berbagai kegiatan Hari Jadi Bogor. Salah satunya melalui sayembara logo HJB yang dinilai mampu menjadi wadah kreativitas masyarakat.
3: Menurut saya, kita sebagai anak muda Bogor, ini sih teh, yang saya perhatiin anak-anak muda Bogor tuh sebenarnya banyak yang cinta sama Bogor. Mereka banyak mengatasnamakan bahwa saya adalah orang Bogor nih gitu. Yang paling saya apresiasi salah satunya untuk HJB kali ini, itu logonya disayembarain. Itu menurut saya inovasi banget sih. Itu padahal simple, tapi sudah sangat menggerakkan sektor ekonomi kreatif di kota kita gitu. Kita bisa ngelihat refleksi dari kecintaan warga terhadap kotanya gitu.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati, mengatakan tema Bogor Nanjar memiliki makna semangat untuk terus berdiri tegak menuju Kota Bogor yang lebih baik. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya rasa memiliki warga terhadap Kota Bogor.
4: Jadi artinya Bogor Nanjar sendiri adalah tegak berdiri menuju gitu ya Bogor yang lebih baik. Rangkaian HJB ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor, tetapi alhamdulillah partisipasi masyarakat Kota Bogor khususnya gitu ya luar biasa untuk ikut serta berpartisipasi di dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bogor ini.
2: Melalui rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi dan inovasi masyarakat dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, pembangunan Kota Bogor diharapkan semakin kreatif, inklusif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
5: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
6: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
5: Siapa tuh?
6: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
7: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Menjalin pendekatan serta koordinasi, pimpinan dan jajaran RRI Bogor mengunjungi Pertuni Kota Bogor, mengajak kaum difabel berpartisipasi dalam berbagai program acara unggulan, seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
2: Sebagai bagian inklusivitas layanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok difabel sensorik netra, RRI Bogor menjalin pendekatan dan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Bogor. Untuk itu, dengan dipimpin langsung Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana, jajaran RRI melakukan kunjungan ke kantor cabang Pertuni di kawasan Bogor Timur, Kota Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menyampaikan harapannya kepada RRI agar dapat menjembatani Pertuni melalui pengadaan kegiatan pelatihan-pelatihan digital marketing serta penggunaan gadget dan sosial media kepada anggotanya.
3: Sekarang itu kan kita itu udah jadi tuntutan zaman ya, disabilitas itu mesti melek digital. Saya kasih saran atau masukan ke RRI untuk jadi jembatan, mengadakan pelatihan digital marketing atau sosial media ya, karena itu sebuah keharusan. Makanya RRI mengadakan pelatihan digital marketing atau penggunaan HP atau gadget atau sosial media untuk disabilitas khususnya tunanetra ya.
2: Dalam pertemuan tersebut, Rani, salah seorang anggota Pertuni Kota Bogor, bahkan berkesempatan bertanya mengenai program RRI yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di RRI Bogor.
4: Tadi kan ada bidang kewirausahaan ya Bu ya, RRI. Itu seperti apa programnya? Mungkin barangkali Bu, di sini kan teman-teman netra, ada juga yang berusaha ya Bu, seperti saya, berjualan, bikin produk gitu Bu, ini apakah ada program seperti apa gitu Bu untuk pemberdayaan disabilitas, misalkan ada info-info bazar-bazar atau mungkin ada info-info modal usaha bisa diinikan untuk teman-teman disabilitas yang punya usaha kecil gitu Bu ya.
2: Sementara menanggapi pertanyaan salah seorang anggota Pertuni tadi, Kepala LPP RRI Bogor Nordiana pun menjawab seraya mengajak mereka untuk turut bergabung langsung dalam program pemberdayaan UMKM di RRI Bogor.
5: Kita ada program UMKM, pemberdayaan UMKM melalui siaran RRI. Jadi nanti Bu Rani, mungkin salah satu nanti narasumber kita jadwalkan kapan. Bu Rani mungkin ada beberapa lainnya, terserah ada beberapa kelompok UMKM atau untuk sementara dari bulani mungkin produknya apa, nanti siaran di RRI, talkshow di RRI ya, menyampaikan produknya apa, misalnya donat made in mana ini.
2: Dalam pertemuan tersebut, pihak RRI Bogor pun mengajak semua anggota Pertuni Kota Bogor untuk turut berpartisipasi dalam rangkaian program unggulan seperti Pesta Bola 2026, diantaranya Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 serta dialog lainnya seputar penyelenggaraan kompetisi sepak bola Piala Dunia, sebuah obrolan mendalam bersama orang-orang yang memiliki pengetahuan atau fanatisme tinggi terhadap persepak bolaan dunia.
1: Saudara, Polsek Gunung Putri Polres Bogor akhirnya menemui titik terang aksi penganiayaan yang terjadi di jalan alternatif Cibubur. Pelaku pun akhirnya dibekuk petugas. Yofri Haryadi melaporkan.
6: Aksi koboi penganiayaan yang terjadi di jalan alternatif Cibubur, tidak jauh dari rumah makan Payakumbuh dan viral di media sosial, akhirnya terungkap. Laporan yang diterima Polsek Gunung Putri Polres Bogor pada 17 Mei lalu akhirnya menemui titik tengah dan pelaku akhirnya dibekuk oleh tim buser Polsek setempat. Aksi penganiayaan itu pun viral, lantaran saat pelaku memukul dan merusak mobil korban sempat meneriakan ancaman akan ditembak. Postur tubuh yang tinggi dan kekar dengan suara lantang penuh tekanan kanan mengidentifikasi pada sosok aparat yang menjadi sorotan warganet. Saat rilis di Mako Polsek Gunung Putri Polres Bogor, korban M. Rizky menceritakan kronologis awalnya.
7: Saya lagi pulang arah ke kota wisata ya, dari jalanan alternatif itu depan Mall Ciputra. Kita dari kiri mau ngambil kanan karena mau ngebalap truk dari tengah, di posisi di tengah. Dari jalur situ dari kanan, saya menghindari pemutaran. Ada putaran kan di depan gacoan itu, saya mengambil jalur tengah dan tiba-tiba mobil pelaku itu keluar dari gang Mencinta Takwa langsung mengambil jalur tengah. Spontan saya kaget, saya mengklakson panjang. Nah dari situ mungkin pelaku tidak terima dengan klakson saya.
6: Kapolsek Gunung Putri Kompol Aulia Robi mengatakan saat itu kondisi pelaku dalam keadaan emosi. Pelaku bukanlah aparat seperti yang ramai dibicarakan warganet. Barang bukti seperti mobil hitam, HP, hasil rekaman, serta pakaian yang digunakan pelaku diperlihatkan sebagai bentuk keseriusan polisi menyelesaikan aduan dan keluhan masyarakat.
8: Pelaku merasa emosi dan menghentikan kendaraan korban di jalur tengah di alternatif Cibubur, tepatnya di depan rumah makan Bayakumbuah jalan alternatif Cibubur. Setelah itu, setelah diberhentikan, kemudian pelaku melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut, kemudian juga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada rahang sebelah kanan dan bibir dari pelaku.
6: Meski sebelumnya kedua belah pihak disarankan untuk melewati proses restoratif justice, namun luka pada bagian mulut dan memar kepala yang dialami Rizky tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Pelaku ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUH Pidana dan pasal 406 tentang perusakan dengan ancaman 2 tahun penjara.
1: Saudara, kawasan pemukiman padat penduduk di RT 3 RW 1 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sejumlah rumah warga terendam banjir akibat hujan deras dan luapan aliran kali Cisarapati. Yofri Haryadi kembali menurunkan laporannya.
6: Hujan deras yang terjadi sepanjang hari pada Minggu 24 Mei sore hingga malam hari mengakibatkan serangkaian peristiwa bencana di kawasan pemukiman padat penduduk di RT 3 RW 1 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sejumlah rumah warga terendam banjir akibat hujan deras dan luapan aliran kali Cisarapati. Warga mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman dan menjauhi kawasan bantaran kali dan selokan di kawasan itu. Dari laporan Ketua RT 4 RW 2 Firman, ketinggian banjir mencapai 1 meter dan masuk ke pemukiman warga.
9: Izin melapor kemendang untuk wilayah RT 03 RW 01 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, kini terdampak banjir lagi dan kedalaman sekarang maksimal kurang lebih di 1 meter, di 1 meteran orang dewasa. Dan lihat sekelilingnya sudah air pada masuk semua. Barang-barang alhamdulillah oleh warga dibantu dievakuasi di sana. Dan itu kami mohon bantuannya kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir.
6: Hingga saat ini masih dilakukan inventarisir dampak banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Sementara itu, di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dilaporkan puluhan rumah warga rusak akibat hujan deras disertai angin kencang. Lokasi terparah berada di RW 1 Kampung Parakan Omas, Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Tokoh masyarakat setempat, Aziz, mengatakan kondisi atap rumah warga yang terbuat dari asbes ditambah dahan pohon yang tumbang memperparah kerusakan rumah.
10: Telah terjadi musibah angin puting beliung di Kampung Parakan Omas RT 0201. Banyak atap warga yang berterbangan.
6: Bencana tersebut terjadi pukul 15.00 di tengah hujan deras turun dalam durasi waktu cukup lama. Warga berlarian meninggalkan rumah mereka yang kondisi atapnya tersapu angin. Babinsa Taman Sari, Serka Husna Fauzi tampak di lokasi membantu warga di tengah kondisi cuaca ekstrim pada Minggu malam. Kepala Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Andi Sumardi, melalui WA mengatakan pihaknya telah mengirim petugas ke lokasi kejadian yang dilaporkan warga sekabupaten Bogor.

0: Saya Kevin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan. RRI memang oke.

0: Kini kami hadirkan Warta Olahraga. NPCI Kota Bogor terus berupaya memperkuat tim yang akan berlaga di berbagai kejuaraan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana latihan atlet. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan, meminta pengurus cabang olahraga petang untuk fokus pada program permasalahan atlet dengan menggelar event rutin. Warta olahraga selengkapnya dibacakan Marisa.
1: NPCI Kota Bogor terus berupaya memperkuat tim yang akan berlaga di berbagai kejuaraan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana latihan atlet. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembinaan seiring meningkatnya minat atlet disabilitas untuk bergabung dan berlatih bersama NPCI Kota Bogor. Ketua Umum NPCI Kota Bogor, Agus Hermawan, menilai tingginya antusiasme calon atlet menjadi tantangan tersendiri karena belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut mendorong harapan agar ke depan dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor serta pemerintah Kota Bogor dapat membantu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
2: Terus untuk kesulitan juga di kami itu yaitu sarana, peralatan. Dan seperti tahun 2023 di kami itu ada sekitar yang daftar itu ada sekitar 100-an lah. Tapi kita bingungnya apa alat peralatan gitu. Jadi akhirnya kami tampungkan aja kepada atletik, peralatan panahan, terus istilah blank judo juga nembak, yang peralatannya yang wah lah Pak. Untuk bulu tangkis, para bulu tangkis pun ya kan perlu kursi roda. Kursi roda terus raket ya, dengan harga kursi roda yang bukan ekonomis kan ya, cuma memang khusus. Jadi lumayan juga mengenai harga-harga alatnya. Itu yang sarana yang kami agak kesulitan.
1: Sementara itu, pelatih kepala cabang olahraga atletik NPCI Kota Bogor, Sutisna, menyampaikan bahwa tim pelatih berupaya mencari solusi dengan melakukan modifikasi peralatan latihan. Langkah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pengrajin yang telah ditunjuk oleh NPCI, sehingga kebutuhan dasar latihan atlet tetap dapat terpenuhi meskipun dalam keterbatasan. Melalui berbagai upaya tersebut, NPCI Kota Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet disabilitas.
3: Tapi bisa kita siasati kalau kita harus dengan peralatan yang memang canggih, memang susah ya dengan anggaran yang ada. Walaupun misalnya, tapi kita coba dengan modifikasi.
4: Baik.
3: Kita pesan ke pengrajin gitu. Ya bisa di dapat sekitar yang ya bisa dapat 10 lah. Kita beli satu dengan harga yang mesti kita bisa dapat 10 gitu. Jadi bisa dimodifikasi. Itu kita punya channel pengrajin yang memang membuat itu.
1: Penguatan fasilitas latihan diharapkan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya prestasi sehingga para atlet mampu tampil maksimal dalam setiap ajang yang diikuti. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan, meminta pengurus cabang olahraga petang untuk fokus pada program permasalahan atlet dengan menggelar event rutin di tingkat sekolah atau antar pelajar. Langkah ini dinilai penting agar olahraga asal Perancis yang mengandalkan teknik akurasi dan ketenangan ini bisa menjaring bibit potensial baru di Kabupaten Bogor. Apalagi, petang kini sudah menjadi cabang olahraga resmi yang rutin dipertandingkan di ajang bergengsi seperti Porprov, PON, hingga SEA Games. Melalui sosialisasi yang masif ke sekolah-sekolah, diharapkan pembinaan atlet terus berjalan berkesinambungan demi target prestasi di masa mendatang.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra dengan penata teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Mari kita bergoyang, saudara pendengar. Lagu milik dari Cynthia Saskara baru saja hadir untuk menyemarakan suasana siang Anda dengan segmen yang tentu memainkan format koleksi lagu dangdut yang akan kita nikmati hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kang Arul masih menemani Anda pendengar, sekaligus mengundang bagi yang ingin turut serta beratensi merekomendasikan lagu favorit untuk masuk ke playlist Pro Dangdut hari ini Senin 25 Mei tahun 2026 ya. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200 saudara pendengar. Satu lagu dulu sebelum nanti kita akan bacakan atensi yang sudah masuk di nomor WhatsApp Pro 1 dari Iyet Bustami, Laksamana Raja di Laut.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk Pro Dangdut yang kita lanjutkan kembali, saudara. Sebelum saya bacakan atensi, kami kabarkan dulu satu informasi dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil PT Indo Sumber Pangan dahulu bertempat atau beralamat di Jalan Raya Pulau Gebang Indah, Blok K4, nomor 37, Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya, baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor, hari Rabu 3 Juni 2026, jam 10 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata antara Haji Emma Syahzili sebagai penggugat lawan Soekarjo dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Negeri Bogor, saudara. Baik, kini kita sapa untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Selamat siang dan salam hoba untuk sebentar. Ini ada Kang Munadi ya di Cimahpar. Lagunya Imron Sadewo, Akhir Sebuah Cerita. Salam-salam Kang Arul untuk semua pendengar Pro Dangdut ya. Untuk Kang Arul mah hatur nuhun, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga doanya. Lanjut juga menyapa Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Lagu yang di request Memandangmu dari Ike Nurjana dan juga Aldi ya. Untuk Kang Arul terima kasih, sami-sami. Kang Zulian di Ciomas, selamat siang. Kang Arul mudik? Enggak, saya mah ada orang Bogor asli ya. Di play lagunya Hoax dari Boyen. Kirim salamnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Andra Van Basten, Kang Wahyu Van Houten, Teh Yanti yang makin glowing di jembatan hitam ya. Spesial untuk Ibu Cantik yang semoga sehat selalu ya. Untuk Kang Arul terima kasih banyak, sami-sami.

yang Anda ingin dengarkan di playlist kami, saudara. Sementara yang sudah siap kali ini, dari Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya, di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Kilas Berita. Korlantas Polri resmi meluncurkan dua inovasi digital terbaru, yaitu SIM digital dan ETLA drone mobile. Peluncuran yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam Rakernis 2026 di Jakarta. SIM digital hadir sebagai layanan terintegrasi yang tidak hanya melayani administrasi SIM elektronik, tetapi juga mencakup perpanjangan STNK hingga pengurusan BPKB dalam satu akses yang transparan dan mudah. Sementara itu, ETLA drone mobile diperkenalkan untuk memperkuat pengawasan lalu lintas secara dinamis. Dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, sistem ini mampu meminimalisir kesalahan penindakan di lapangan dan menjangkau area yang tak terpantau ETLA statis. Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang akurat, profesional, dan berbasis teknologi modern.
0: Kilas Berita.

Lagu yang Anda inginkan, saudara, satu persatu kita putarkan. Salah satunya Terdiam Sepi, Jihan Audi, ya, sudah kami putarkan di Prodangdut. Untuk sore ini masih tersisa 20 menit ke depan, ya. Dan satu kabar lainnya kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok, pendengar. Kali ini memanggil M. Sidik bin Effendi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Agustus 1960. Tempat kediaman semula di Jalan Cipinang Baru Raya, Gang Manggar, nomor 19 RT 8 RW 2, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anjani binti M.W. Nasir sebagai penggugat melawan M. Sidik bin Effendi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok. Baik pendengar, kini kita sapa-sapa kembali, ya, yang tadi terlewat kita bacakan. Ada Kang Nur di Gaver, kali ini di Ciherang Dramaga. Wilejeng siang, ya. Domba Kuring tadi sudah kita putarkan, ya. Terima kasih. Oh, Evita Mala yang Lilin Putih juga boleh katanya. Salam untuk Kong Birawa, Rudi Gugun, Iop Coketake, dan semua pendengar RRI Bogor yang lagi dengerin aja. Untuk Kang Arul, terima kasih. Sukses selalu, amin. Berikutnya ada Kang Wayu di Cipicung. Kabar saya baik, alhamdulillah Kang. Semoga di sana pun sama, ya. Pangestu gitu. Lagunya Asraf Ajegile. Kirimnya untuk Kang Boy, Reno, Julian, Kang Handra, Tayanti, dan untuk Kang Arul, terima kasih banyak sami-sami. Terus juga ada siapa kali, Ibu Supriyati di Sinang Barang, ya. Lagunya Rumput Tetangga katanya. Hatur nuhun Kang, selamat bertugas. Baik. Lanjut juga salam hoba Tenina Said di ATS, lagunya Roma Irama aja deh yang judulnya Syahdu. Untuk Kang Arul, terima kasih sami-sami. Terus juga ini ada info cuaca. Aduh, panas katanya, henteu hujan, ya. Teu caredeum. Bang Jack di Bojongsari Ciomas, kalau ada minta dimainkan topeng dewa katanya. Hesti Damara, salam sarehat aja untuk semuanya. Wabilosus untuk Kang Arul dan juga kru, sukses selalu, ya. Lebih ka rengsek hatnupis sami-sami Kang. Baik, nanti kita sambung kembali. Sementara yang sudah siap dulu, ya, kita putarkan ini dulu deh. Nanti kita carikan lagu yang Anda request, saudara. Tetaplah bersama kami di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

Masih ada beberapa deretan koleksi lagu lainnya untuk Pro Dangdut pendengar. 10 menit kebersamaan kita menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sementara kabar lainnya juga kami sampaikan kembali dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Markum Bin Karno, tempat dan tanggal lahir Blora, 30 Maret 1968. Tempat kediaman di Kampung Bulak, RT 3, RW 7, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dengan kata lain goib ya, sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hartini binti Parto sebagai penggugat melawan Markum Bin Karno sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Yang ditunggu kali ini Rumput Tetangga kita putarkan, ini dia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, semoga bahagia ya dengan komposisi lagu-lagu yang telah kami putarkan. Satu setengah jam perjalanan kita untuk segmen penutup Pro Dangdut, saudara, yang hadir tentu menjadi segmen terakhir, segmen yang senantiasa hadir setiap hari ya di rangkaian Bogor siang ini, saudara. Dan mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, selesai sudah tugas saya menemani Anda sedari pukul 10 tadi. Dan selanjutnya segmen berikutnya akan mewarnai Bogor sore ini, ditemani oleh rekan Delis Nur, saudara. Waktunya saya pamit, insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Salam hoba, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Bye-bye.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.

0: Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih semangat walaupun menjelang sore di akhir jam kerja. Tentunya kami hadirkan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore hari Anda hanya di Pro 1 RRI Bogor. Dan pendengar, kami buka dengan segmen UMKM ya. Nanti dialog UMKM akan kami hadirkan bersama narasumber tentunya yang nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Dilanjutkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon pendengar. Dan menemani Anda nanti tepat pukul 16.30 ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan. Hingga pada akhirnya nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita. Dan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan pendengar, seperti yang Dili sampaikan sebelumnya, kami hadirkan Bogor sore ini ya, segmen pembuka Dialog Asta Cita UMKM Bicara. Pendengar, topik kami sore hari ini mengenai ngemil anti mainstream, gigitan manis bikin ketagihan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ada narasumber kita, pelaku UMKM Lovely Cake and Cookies ya. Ada Ibu Ismiyati yang biasa disapa Mi-chan. Assalamualaikum, selamat sore Mi-chan.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Oke, sehat Mi-chan ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tetap semangat walaupun cuaca mendung di
1: luar. Betul.
0: Karena kita akan bahas yang manis-manis gitu ya. Kalau perempuan tuh kan bahas yang manis-manis bisa meningkatkan mood, betul ya Mi-chan?
1: Betul,
0: ya?
1: Bikin seru.
0: Betul. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, juga kami buka kesempatan untuk Anda bertanya kepada Mi-chan ya. Silahkan di 08154 4200. Boleh pertanyaannya mengenai tips kiat menjalankan usaha bisnis gitu ya, ataupun juga kunci konsistensi, karena memang usaha itu pasti ada naik turunnya ya. Kita gali informasi dari Mi-chan nih, selaku pelaku UMKM Lovely Cake and Cookies. Bisa diceritakan Mi-chan ini awal mula berdirinya UMKM ini kapan dan kenapa memilih fokus kepada camilan manis yang anti mainstream, Mi-chan?
1: Iya Kak, jadi ceritanya tuh saya tuh sebenarnya nggak bisa bikin kue
0: awalnya.
1: Iya, okay. Karena saya tuh waktu itu tinggal di Jakarta, okay. Terus saya kerja jadi sekretaris di perusahaan Korea. Terus saya hijrah ke Bogor gitu. Okay. Nah, hijrah ke Bogor tuh saya nggak bisa kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya pernah ngomong juga dalam hati, ah nanti juga saya bisa, karena kebetulan keluarga saya tuh pada bisa bikin kue, bisa masak gitu.
0: Okay.
1: Alhamdulillah jadi tuh.
0: Setelah akhirnya, trial and error gitu ya.
1: Alhamdulillah tuh langsung Kak.
0: Oh, langsung.
1: Karena mungkin faktor keturunan.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi ada bibitnya ya.
1: Betul.
0: Oke, oke.
1: Iya, faktor keberuntungan karena keturunan juga ya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, akhirnya karena saya enggak bisa diem kan. Saya enggak bisa diem. Akhirnya saya coba tuh, pertama kali saya bikin rainbow cake. Alhamdulillah langsung berhasil.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu kira-kira tahun berapa tuh Mi-chan?
1: Saya itu bikin-bikin kue itu 2016.
0: 2016.
1: Iya.
0: Oke, lumayan lama ya.
1: Jadi karena waktu awal saya belum tahu di sini, pindah ke Bogor siapa-siapa gitu kan, dan belum punya anak di Bogor gitu. Nah, pas kebetulan punya anak banyak, ya udah kira kenal, dari situlah mulai. Jadi saya bikin kue itu dari mulut ke mulut gitu.
0: Oke, dari mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Terus juga pasti ada testimoni.
1: Betul.
0: Akhirnya orang kepengen juga,
1: iya,
0: ngerasain. Oke, oke.
1: Dan lama-kelamaan kan jam terbang tuh tinggi tuh.
0: Iya, karena bikin terus.
1: Iya, bikin terus. Akhirnya pada minta kursus di saya gitu.
0: Okay.
1: Saya ngajar juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Nanti kita akan bahas ke kursus dan ngajar bikin kue itu ya.
1: Yeah.
0: Tapi ini dari produk yang Mi-chan produksi gitu ya, atau buat, ini apakah hanya terbatas kue manis saja atau ada selain itu tapi by order atau seperti apa?
1: Iya, jadi saya made by order gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sempet buka toko juga, cuma ternyata gak kepegang.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lebih enak yang online aja saya kerjain. Yeah, jadi akhirnya lebaran kemarin ya tutup dulu tokonya gitu. Jadi sekarang made by order Kak.
0: Made by order, jadi order via WhatsApp mungkin ya biasanya ya.
1: Via WhatsApp, betul.
0: Oke, okay. Gitu. Untuk saat ini pembuatan apakah ada rumah produksinya sendiri atau bersatu dengan rumah tempat tinggal atau seperti apa Mi-chan?
1: Iya, bersatu dengan rumah tinggal, cuma kalau untuk produksi
0: dapurnya
1: itu yang
0: gitu ya?
1: Toko itu kan ada oven, ada ininya, nah di situ gitu.
0: Oke, jadi punya ruangan tersendiri gitu mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke. Saat ini sudah berapa yang membantu karyawan nih?
1: Biasanya kalau pas kue kering, pas lebaran itu banyak. Itu 6 atau 8 orang. Okay. Tapi kalau misalkan untuk hari-hari kayak gini masih bisa kehandle paling 2 atau 3 orang gitu.
0: Hanya
1: Kak.
0: Untuk membantu
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, menarik nih. Mungkin ada cerita menarik dari perjuangan tuh selama 10 tahun berarti kurang lebih ya.
1: Iya, betul.
0: Pada saat COVID gimana tuh tantangannya, Mi-chan?
1: Nah, itu justru alhamdulillah tuh rame banget.
0: Oh, malah naik
1: iya,
0: ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi kan kayak suami saya kan kontraktor. Okay. Nah, itu kan kontraktor tuh tiarap tuh, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, saya naik tuh, Kak. Justru alhamdulillah ya. Jadi ngebantu banget gitu buat hari-hari gitu. Justru banyak yang pada order, Kak, gitu.
0: Karena memang ordernya bisa via WA terus
1: betul,
0: dikirim gitu
1: iya,
0: ya. Kan
1: betul.
0: Waktu itu juga sempat ada lockdown apa segala macam ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi alhamdulillah tuh.
1: Iya, alhamdulillah ngebantu
0: ya.
1: Banget
0: ngebantu.
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Menarik. Nah, ini terkait bahan baku. Bahan baku yang Mi-chan pakai itu biasanya beli di mana? Apa ada kerja sama juga kah gitu?
1: Kebetulan aku belinya itu di toko bahan kue.
0: Oke.
1: Iya. Dan karena biar cepet aja gitu ya. Jadi bisa pakai Grab, aku enggak perlu ke sana gitu. Jadi aku
0: ojek online ya.
1: Iya, by transfer terus kirim Gojek ke sana dan di sana tinggal kirim gitu, Kak.
0: Oke, artinya sudah langganan gitu.
1: Sudah
0: ya,
1: langganan dan setiap murid yang kursus selalu aku tunjukin tuh ke sana. Gitu, alhamdulillah sih.
0: Oke. Nah, kalau terkait UMKM makanan, pasti juga banyak yang menanyakan bagaimana ada standarnya kah gitu ya untuk bahan baku dan bagaimana menjaga kualitas bahan baku supaya makanan ini tidak rasanya konsisten gitu, Mi-chan ya.
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita bikin bolu gitu ya. Kalau bolu itu ya penyimpanannya supaya dia tidak cepat kering, itu berarti nanti di packing dengan plastik gitu. Kalau misalkan tidak di packing dengan plastik, otomatis dia akan kena angin udara gitu. Dia akan cepat kering gitu. Packingannya itu juga harus yang benar-benar aja gitu. Jadi biar bisa tidak kering, tidak cepat kering. Terus kalau misalkan yang memang dia tidak tahan lama di ruangan, berarti harus di chiller gitu.
0: Okay. Harus dipendingin gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Artinya berarti kalau kue seperti ini packagingnya juga harus
1: betul.
0: Diperhatikan betul gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Mi-chan
0: ya. Oh, nah
1: betul.
0: Itu packagingnya apakah memang sudah packaging sendiri atau masih polosan atau hanya dikasih stiker-stiker, kan banyak tuh ya, Mi-chan ya, UMKM gitu.
1: Iya, betul. Aku ada yang aku pesan jadi pakai Lovely Cake and Cookies gitu, paling kayak
0: ada
1: yang
0: mereknya lah ya.
1: Untuk packing yang kita packing pakai OPP, plastik OPP. Nah, itu dengan nama kita Lovely Cake and Cookies gitu. Atau ada kan yang label packing-packingan yang udah ada gambarnya yang lucu-lucu juga itu aku pakai gitu.
0: Oke, menarik nih ya. Ini usaha yang sudah dijalankan cukup lama, artinya memang ada konsistensi di situ. Dan ada nggak sih Mi-chan ini kayak mengembangkan produk-produknya seperti inovasi apa, bikin yang aneh-aneh lah nih yang belum ada gitu.
1: Paling kalau aku suka ngikutin yang lagi viral.
0: Oke, jadi pantau sosmed juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Okay. Jadi tuh kalau udah ada yang viral, aku langsung bikin.
0: Okay,
1: dan alhamdulillah tuh murudul.
0: Murudul ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Okay. Jadi pada saat misal Mi-chan menemukan ada yang viral nih, terus ngulik-ngulik gitu ya, bikin
1: gitu.
0: sesuatu, terus akhirnya ada yang order tuh ya.
1: Betul. Dan itu banyak tuh, Kak, murudul. Nah, akhirnya kan teman-teman murid-murid yang udah lama ngikutin saya gitu. Jadi percaya gitu kan, alhamdulillah tuh udah percaya sama saya, jadi mereka ikut kursus gitu, Kak. Jadi ya bisa menularkan ilmunya juga ke mereka dan alhamdulillah mereka pas bikin murudul juga gitu.
0: Menarik ya, menarik. Jadi membuat orang yang tadinya nggak bisa bikin kue bisa bikin kue
1: betul,
0: juga ya. Nah,
1: betul.
0: Nanti kita gali lebih dalam lagi pendengar ya. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan ya ke Mi-chan, nanti dijawab sama Mi-chan langsung, silahkan di 0815x4200. Untuk Anda penyuka makanan manis juga nanti akan kami spill ya bagaimana cara order ke Mi-chan ya, biar merudul lagi katanya orderannya. Kita jeda sejenak mendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor di segmen UMKM Bicara.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini Astacita UMKM bicara dengan topik ngemil anti mainstream, gigitan manis bikin ketagihan. Hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, pelaku UMKM Lovely Cakes dan Cookies ya, dari Ibu Ismiyati atau yang biasa disapa Mican ya. Mami cantik mungkin ya ini ya Mican itu ya. Kali ini ada pertanyaan yang masuk nih, izin Mican Delis bacakan dari pendengar kita, pendengar setia nih, ada Pak Ahmad di Salabenda Bogor.
1: Oh, deket itu Kak.
0: Dekat rumah.
1: Itu. Iya.
0: Oh, oke. Okay. Nyanyian tetangga ya.
1: Cuma aku di komplek Bogor Country-nya.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Mau bertanya katanya ke Ibu Mican ini, bagaimana menjaga konsistensi, lalu juga tadi katanya buka kursus ya. Betul. Atau belajar membuat kue. Itu membuat kuenya seperti apa? Apakah memang ada kelasnya atau seperti apa? Dan boleh dong minta sosial medianya katanya, supaya lihat katalog-katalognya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Silahkan Wicat.
1: Ya, terima kasih Pak Ahmad. Salam kenal ya Pak Ahmad. Jadi aku itu buka kursus dan suka dipanggil juga untuk ngajar.
0: Okay.
1: Nah, di rumah itu buka kursus, jadi kelasnya itu tergantung. Misalkan mau belajar untuk aneka kue basah, itu bisa. Jadi misalkan 4 macam, 2 manis, 2 asin.
0: Okay.
1: Atau aneka roti itu bisa. Terus aneka bolu juga bisa. Terus aneka kue kering juga bisa. Jadi kalau di rumah saya mengikuti yang mau kursusnya ini mau kursus apa nih gitu. Dan kalau di rumah itu gak banyak untuk pesertanya. Paling 5 orang gitu. Jadi ya masih berasa semi privat ya.
0: Semi privat, sharing-sharing
1: ya, gitu.
0: Masih inilah ya, gak terlalu rame gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi untuk biayanya pun tergantung nanti materinya gitu. Okay. Karena materinya itu beda-beda kan gitu.
0: Oke, okay, jadi per pertemuan
1: Per pertemuan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi insya Allah ya, kalau yang udah-udah nih yang kursus tuh dia kursus terus karena tidak terlalu banyak kan orangnya jadinya terseraplah ilmunya itu gitu ya. Insya Allah di rumah pun bisa langsung dikerjakan gitu.
0: Oke, okay, langsung praktek gitu ya.
1: Walaupun ya dia masih pemula gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi hanya beberapa kali pertemuan udah bisa langsung membuat sendiri lah gitu ya, karena langsung praktek itu tadi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kalau misalkan dia mau kursusnya itu aneka kue basah ya, udah sekali aja pertemuan itu. Sehari itu biasanya saya dari jam 10 itu sampai selesai, biasanya bisa sampai sore. Jam 3 karena kan ada break untuk sholat dan makan siang. Itu udah include makan siang gitu.
0: Oh, makan siang berarti dari Mican
1: dari saya,
0: ya?
1: Betul.
0: Berarti lumayan lama ya, kayak sekolah gitu ya.
1: Karena tergantung ya, kalau misalkan dia 4 macam kue kan lumayan tuh bikinnya gitu.
0: Oke, oke. Jadi betul-betul sampai si ilmunya ini apa ya, bahasa Sunda mah nerep gitu, nempel gitu ya.
1: Iya. Dan kalaupun di rumah bingung nih.
0: Iya.
1: Bingung ya tadi gimana ya?
0: Lupa nih
1: itu,
0: stepnya gitu.
1: Iya, itu jangan ragu-ragu dan jangan malu untuk hubungin saya lagi. Iya.
0: Oke, oke. Jadi tidak terbatas hanya di kelas, ketika di luar kelas pun ada butuh bantuan Mican nih,
1: siap dengan senang hati. Iya, betul.
0: Menarik sekali. Guru yang baik ya. Oke. Okay. Nah, tadi kunci konsistensinya kata Pak Ahmad apa Mican?
1: Nah, itu konsistensi dalam hal apanya nih?
0: Mungkin dalam usahanya kali ya yang dimaksud.
1: Alhamdulillah ya, sekarang sih saya udah di support sama suami gitu kan. Awal-awal tuh saya gak boleh tuh bikin kue gitu. Tapi alhamdulillah karena dengan di support terus kita tekunin, terus jalanin dengan seneng, cinta ya. Jadi ya alhamdulillah sih berjalan dengan baik gitu.
0: Oke, okay. Karena memang dijalaninnya mungkin dengan happy gitu
1: ya.
0: Betul. Jadi dan disupport juga, jadi Mican ya seneng-seneng aja gitu ya.
1: Dan terus-terus aja promo.
0: Terus promo.
1: Iya.
0: Harus rajin promo ya.
1: Betul. Terus kalau ada yang viral-viral, langsung aja cepet tuh bikin. Okay. Terus kan bisa dari mulut ke mulut, bisa dari status kita sering-sering pasang status, apalagi kalau kita udah punya banyak temen gitu kan, wah itu gampang banget gitu.
0: Oke, nah sekarang lagi viral itu kayak burn cheesecake gitu ya, yang lumer-lumer itu berarti
1: keju.
0: Bisa juga tuh Minchan
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Mantap, serba bisa ya. Dan yang terakhir kata Pak Ahmad ini sosial medianya boleh katanya spillnya.
1: Boleh. Cuma saya jarang, kadang-kadang uploadnya tuh jarang gitu kan. Paling saya sering upload-upload itu di SW, WA gitu. Tapi nanti bolehlah kalau misalkan Pak Ahmad ada nomor handphonenya, nanti bisa saya hubungin. Karena deket Pak Ahmad kan salah benda. Nah saya itu Bogor Country. Jadi gak jauh, gitu ya.
0: Boleh mungkin untuk kalau yang mau order gitu misalkan Chan, kemana hubunginya?
1: Ke WA itu 0815 15 11 76 24.
0: Oke. 0815 15 11 76 24. Oke, bisa.
1: Kalau untuk sosial medianya lovely _ cake.cookies.
0: Cookies. Oke, cookies bahasa Inggris ya. COOKIS gitu ya.
1: Betul.
0: Siap. Langsung dikepoin Pak Ahmad.
1: Cuma saya jarang ya untuk upload-upload itu kadang nggak sempet gitu karena
0: waktunya ya.
1: Iya betul.
0: Oke, mungkin bisa tambah ini lagi
1: yang khusus gitu ya.
0: Khusus ya, pengelola sosmed biasanya gitu tuh. Kalau UMKM semakin besar, orderan semakin banyak, ada pengelola tersendiri gitu ya. Semoga kedepannya.
1: Amin,
0: ya.
1: Iya,
0: terima kasih Pak Ahmad atas atensinya ya, sudah mengirimkan pertanyaan ke Michan sore hari ini. Nah, Dilis juga pengen tahu nih Michan, terkait range harga produk yang Michan buat, apakah memang range harganya ini untuk kalangan ya merakyat gitu yang nggak terlalu mahal atau menengah ke atas atau seperti apa?
1: Oh iya, untuk harganya itu kayak kalau kue basah itu startnya mulai 2000.
0: Ya,
1: per satu piece item gitu ya? Betul, satu item itu 2000. Terus kalau misalkan bolu, kalau bolu itu per loyangnya itu start mulai 60.000. Tapi kalau misalkan kayak brownies kan yang ukurannya lebih loyang kecil ya, itu dari mulai 30.000 ke atas.
0: Yang biasanya panjang gitu ya kalau brownies ya misalnya.
1: Itu kan lebih kecil ya. Gitu. Terus saya juga kan ada kue ulang tahun. Kalau kue ulang tahun kan tergantung model ya. Tapi kalau misalkan yang hanya standar-standar aja, itu startnya mulai dari ukuran 18 itu 275.
0: Diameter 18 275 ya. Masih tergolong apa ya, menengah gitu ya, Michan ya, nggak terlalu yang mahal sekali ya. Jadi semuanya itu bisa by order lalu baru harganya disesuaikan gitu ya, Michan ya.
1: Misalkan, dan ciri khas kue saya itu lembut dan wangi.
0: Nah ini yang Dilis mau tanyakan, apa yang membedakan kue Michan dibandingkan kue banyak para pelaku UMKM lain?
1: Yaitu lembut dan wangi.
0: Lembut, wangi. Karena terus, ada rahasianya kah atau biasanya ada rahasianya gitu?
1: Iya, tergantung. Kalau kita kan bikin tuh tergantung resepnya masing-masing gitu. Jadinya ya, kalau yang saya bikin sih itu kebanyakan yang udah pada order tuh kalau udah buka dusnya, wangi gitu.
0: Harumnya langsung gitu ya. Jadi ini punya ciri khas lah gitu ya, bahwa kue ini adalah kue buatan Michan gitu ya. Mantap. Nah, untuk sertifikasi apakah sudah ada halalnya kah atau seperti apa?
1: Saya baru ngurus halal itu yang untuk roti. Iya. Gitu, karena banyak kegiatan
0: prosesnya.
1: Jadi baru yang dibikin itu roti aneka
0: aja.
1: Gitu.
0: Ada satu lagi pertanyaan yang masuk Michan nih dari pendengar kita, ada Ibu Berta di Ciawi nih, mau tanya ke Ibu Michan katanya. Kayak nama ya Ibu Michan jadinya. Ini untuk packagingnya, tadi kan disebutkan kalau nggak salah saya packagingnya itu harus betul-betul benar gitu ya. Bagaimana menyesuaikan setiap produk dengan packagingnya? Karena kan banyak juga nih kayaknya produk Ibu Michan katanya gitu.
1: Iya betul.
0: Silakan Ibu.
1: Ya saya sesuaikan, karena kan kita udah terbiasa bikin, jadi kita udah tahu gitu kan. Nih untuk yang ukuran sekian nih, oh yeah, berarti ini cocoknya buat kue yang ini, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Terus untuk yang ukuran lebih besar, mm-hmm, berarti cocoknya yang ini nih packingnya, gitu. Okay. Jadi kita dari situ, karena kan udah kebiasaan, mm-hmm, dan tahu jadinya kan, mm-hmm, ukuran-ukurannya, mm-hmm, gitu.
0: Dan kalau kue itu nggak boleh panas-panas ya dimasukin,
1: betul,
0: ke packingnya,
1: betul,
0: itu ya.
1: Jangan panas-panas, betul.
0: Oke. Okay,
1: terus okay, saya biasanya kan kalau misalkan itu suka iseng-iseng gitu kan, lihat-lihat, yeah, ada yang lucu-lucu. Nah, tinggal kita ini aja. Oh, ini kira-kira kue kita kayak kue brownies itu kan kita udah tahu ya, yeah, ukuran loyang kita itu berapa. Uh-huh. Nah, itu tinggal kita iniin aja,
0: sesuaikan
1: gitu ya, aja, uh-huh, gitu.
0: Oke. Okay. Dan pasti, uh-huh, udah ada toko langganannya juga ya, Mi-chan ya.
1: Iya, betul.
0: Toko plastiknya ini kemarin plastik naik berdampak nggak nih ke harga?
1: Iya, berdampak. Sangat berdampak ya. Cuma kan mau gimana lagi ya, tetap harus kita packing, oh, gitu.
0: Okay. Artinya memang tidak ada kenaikan harga di kuenya juga gitu ya, Mi-chan?
1: Paling kalau untuk kue basah ya, tetap naik ya. Paling, oh, yang okay, tadinya misalkan 2.000 jadi 2.500, yang 1.500 jadi 2.000, mm-hmm, gitu.
0: Karena kan kue yang misalkan kecil-kecil juga harus di packing,
1: harus
0: dengan
1: IKK
0: atau apa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Semoga deh cepat membaik dan turun lagi ya, amin, harapannya buat para pelaku UMKM, karena memang sangat berdampak banget ya, Mi-chan,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke deh, mm-mm, kita mungkin sampai di waktu-waktu terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pengusaha UMKM atau seseorang yang ingin punya usaha nih, tapi bingung mulainya gimana sih gitu. Terus kayak bakalan konsisten atau enggak ya. Pengennya sih konsisten misalnya, mm-hmm, tapi apa kunci konsistensinya, mm-hmm, dan supaya banyak yang minat, apa yang harus dijaga sebagai pelaku UMKM?
1: Oh iya, jadi berdasarkan pengalaman saya, itu saya karena awalnya itu gak bisa apa-apa, saya gak bisa sama sekali bikin kue. Pas saya hijrah ke Bogor, terus beberapa tahun kemudian saya punya anak, itu udah bisa beradaptasi ya, saya banyak teman. Jadi percaya aja, terus tekunin, cintai, gitu. Jadi lama-lama apa yang kita bikin, kalau kita dengan penuh cinta, dan kita itu bisa karena biasa. Jadi dicoba aja terus. Pertama, misalkan untuk kalangan keluarga sendiri, misalkan
0: tester-tester.
1: Iya, betul. Terus nanti kalau ada acara, bikin aja dulu gitu. Nanti kan akan dari mulut ke mulut gitu. Dan itu memang harus konsisten, jangan mut-mutan.
0: Nah itu, yang susah itu.
1: Jadi ya memang harus cinta, gitu. Kalau aku kan seperti itu ya. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini karena cinta dan memang konsisten gitu ya. Dan memang seneng kan kita. Jadi enjoy aja gitu jalaninnya gitu. Dan itulah, terus jangan lupa kita tuh sering-sering pasang status aja
0: promosi
1: untuk
0: ya,
1: promosi gitu. Terus ke teman-teman misalkan lagi ada acara apa nih, bawa aja kuenya dulu gitu. Nanti kan dia akan coba nih. Nah, nanti kan dari mulut ke mulut tuh. Insya Allah kalau dijalanin dengan konsisten, dengan tekun, itu pasti berhasil.
0: Oke, pasti gitu, berhasil. Yang penting niatnya dulu, betul, gitu ya, dibulatkan, lalu lakukan gitu ya. Jangan hanya niat aja,
1: iya,
0: ya,
1: jangan
0: ya,
1: mut-mutan.
0: Karena memang kita nih di era seperti sekarang dimudahkan dengan berbagai cara untuk berpromosi,
1: betul,
0: ya, Mi-chan ya.
1: Banyak.
0: Termasuk juga bisa di sosial media, bahkan WhatsApp sekarang banyak yang jualan ya.
1: Betul.
0: Dan kita juga sebagai pembeli semudah itu ya, karena ada sistem delivery order apa segala macam,
1: betul,
0: ya, Mi-chan ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih atas kiat suksesnya, cerita-cerita manisnya dari kue yang manis pastinya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor juga. Harapannya semoga semakin maju usahanya, Mi-chan, dan semakin bisa berdampak ya untuk orang-orang sekitar, bisa,
1: amin,
0: membuka lapangan kerja, karena memang itu yang diharapkan Pak Prabowo,
1: betul,
0: gitu ya, sebagai presiden kita membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih,
1: Mi-chan,
0: sehat selalu
1: Kakak, ya.
0: Pendengar demikian Asta Cita UMKM Bicara, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Ismiati atau biasa disapa Mi-chan ya, pelaku UMKM Lovely Cakes and Cookies. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, karena selepas ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pendengar, lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon ya, yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Kemudian dikeringkan dengan suhu di atas 100 derajat, kemudian diperkecil ukurannya, dan setelah itu dilakukan pirolisis dan kemudian oksidasi, dan diikuti oleh proses reduksi untuk menghasilkan syngas. Nah, syngas ini kemudian yang masuk turbin untuk menghasilkan listrik.
4: Bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah sampai di sini, ditentukan ini, dan ditentukan untuk penyerahannya, yaitu kepada RW04, Kelurahan Cigugur di DKM Al Amin.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Koordinasi lintas sektor berjalan lancar, penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji di Bandara Kertajati telah selesai dilaksanakan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Aura Aulia.
5: Lancar semua dan nggak ada yang delay sama sekali, dan pelayanan di bandara juga bisa kita layani dengan baik.
6: Koordinasi antar sektor dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Kertajati tahun 2026 berjalan lancar. Seluruh proses pelayanan hingga penerbangan 40 kloter dinyatakan sukses tanpa kendala berarti. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Nuril Huda, mengatakan seluruh rangkaian keberangkatan jemaah haji sejak kloter pertama hingga kloter terakhir berlangsung sesuai jadwal, bahkan tidak ditemukan keterlambatan penerbangan selama operasional berlangsung. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi

0: kita di hari Selasa itu kebetulan juga ada 3 kloter bersamaan, berangkat bersama kloter 37, 38, 39 dan alhamdulillah lancar semua dan nggak ada yang delay sama sekali, dan pelayanan di bandara juga bisa kita layani dengan baik. Jadi alhamdulillah itu membuktikan bahwa Bandara Kertajati memang sudah siap untuk melayani penerbangan sebenarnya.
1: Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diterbangkan menuju Tanah Suci dengan persentase keberangkatan mencapai 99,8%. Sementara itu, untuk proses pemulangan jemaah haji, pihak bandara masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh terkait mekanisme kepulangan. Adapun jadwal pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Juni 2026. Aura Aulia melaporkan.
2: Untuk mempercepat target pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan lain-lain, Pemkab Garut secara masif melakukan jemput bola di sejumlah titik lokasi keramaian. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Guna memberikan kemudahan akses bagi warga dengan rutinitas padat, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kependudukan di Sdukcapil menghadirkan layanan jemput bola atau jembol di kawasan Garut Plaza di wilayah pusat kota Garut yang menjadi salah satu pusat ekonomi utama di Kabupaten Garut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut Rena Sudrajat menyampaikan langkah inovatif ini merupakan wujud nyata pendekatan pelayanan inklusif yang menyasar ruang publik sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara praktis di sela-sela aktivitas harian atau saat sedang berbelanja. Ia menyampaikan antusiasme warga terlihat sangat tinggi sejak pelaksanaan tahap pertama di gerai layanan di Sdukcapil di area mall disambut hangat oleh para pengunjung, pedagang, hingga masyarakat sekitar.
4: Ya, kalau berbeli saya pikir tidak seperti itu. Jadi intinya begini, setiap administrasi kependudukan ataupun juga pencatatan sipil itu masing-masing sudah ada SP dan SOP-nya. Di SP-nya sudah tercantum di situ tentang persyaratan-persyaratan apa saja orang ketika ingin mendapatkan surat akta kelahiran, akta kematian, terus juga mungkin KTP, KK dan sebagainya. Itu sudah jelas. Dan saya yakinkan ketika berkas persyaratan, dokumen persyaratannya itu lengkap
3: yang memenuhi,
4: saya pasti yakin layani. Saya yakinkan pasti dilayani.
3: Dalam satu hari, tim di Sdukcapil berhasil mencatat capaian pelayanan yang sangat produktif dengan menerbitkan ratusan keping KTP elektronik, 60 lembar kartu keluarga, belasan keping kartu identitas anak atau KIA, dan puluhan berkas akta kelahiran, serta perekaman biometrik KTP elektronik dan beberapa berkas pindah datang serta akte kematian. Menjawab animo masyarakat yang tidak kunjung surut, pihaknya kembali membuka layanan serupa di beberapa titik lokasi. Ia menyampaikan penempatan layanan di pusat perbelanjaan merupakan bagian dari strategi adaptasi pelayanan publik yang kini harus lebih modern, responsif, dan fleksibel.
2: Parkir liar saat konvoi juara Persib picu kemacetan parah di kota Bandung. Berikut informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Euforia perayaan juara Persib Bandung yang dipadati ratusan ribu pemotor menimbulkan dampak besar terhadap arus lalu lintas di sejumlah titik kota Bandung. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah maraknya parkir liar di badan jalan yang memicu kemacetan panjang dan sulit dihindari. Seperti halnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati sisi jalan sehingga mengambil sebagian badan jalan utama. Salah satu titik yang mengalami kepadatan cukup parah berada di kawasan Pendopo Kota Bandung. Di lokasi tersebut banyak sepeda motor parkir hingga ke tengah ruas jalan sehingga mempersempit akses kendaraan dan pergerakan massa. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan mengakui kondisi tersebut sulit dikendalikan sepenuhnya mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam perayaan juara Persib tahun ini. Menurut Farhan, kepadatan lintas semakin kompleks ketika sejumlah kendaraan pribadi nekat memotong jalur pawai konvoi Persib. Situasi itu membuat aparat kepolisian harus turun langsung melakukan pengaturan di lapangan. Ia menyebutkan, Kapolda Jawa Barat bahkan ikut membantu mengurai kepadatan kendaraan yang masuk ke jalur konvoi secara tiba-tiba. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian diarahkan menuju area parkir resmi yang telah disiapkan, termasuk sejumlah kantong parkir sekitar pusat kota. Farhan pun menilai kondisi kepadatan pada perayaan kali ini berbeda di

0: dibandingkan musim sebelumnya. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lonjakan massa dan kendaraan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.
1: 7 ruas utama. Ya gimana, kita tidak bisa mencegah ya. Saya hanya bisa membuka beberapa titik untuk menampung parkir, termasuk juga Pak Kapolda turun tangan langsung untuk menyalurkan mobil-mobil pribadi yang tiba-tiba motong jalur pawai, itu akhirnya diusir semua dimasukin ke parkiran hotel. Iya, ada yang salah, karena memang enggak ada yang salah. Karena gini, kenapa tahun lalu tidak terjadi? Satu, jarak pawainya hanya 2 km, yang sekarang 5 km. Tahun lalu ditampungnya di Gasibu, yang daya tampungnya 3 kali lipat daripada alun-alun Kota Bandung. Jadi, ya kepadatannya jadi wajar aja terjadi.
0: Farhan menjelaskan rute pawai juara PSM tahun ini mencapai sekitar 5 km lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2 km. Selain itu, titik kumpul massa juga dipusatkan di kawasan alun Kota Bandung yang kapasitasnya lebih kecil dibandingkan kawasan Gasibu.
2: Keberagaman budaya, bahasa hingga latar belakang masyarakat menjadi tantangan Cirebon untuk menerapkan konsep zero waste. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
3: Yang ditawarkan oleh investor itu dia menggunakan PSEL, pembangkit sampah energi listrik.
4: Konsep zero waste di Kabupaten Cirebon dinilai masih menghadapi berbagai tantangan untuk diterapkan secara maksimal. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara maju yang telah menerapkan sistem pemilahan sampah secara terjadwal dan disiplin. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community C3 Indonesia, Ajat Rajatullah mengatakan, sistem pengelolaan sampah seperti di negara maju masih sulit diterapkan di Indonesia. Menurutnya, keberagaman budaya, bahasa, hingga latar belakang pekerjaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran kolektif.
3: Belum punya dan sulit untuk diterapkan di kita. Karena kalau di sana itu bisa serempak ya, bisa kompak ya. Tapi kalau di kita kayaknya dengan ragam budaya, ragam bahasa, ragam pekerjaan dan sebagainya, kayaknya kita belum bisa untuk mengarah seperti Jepang. Sebetulnya masih jauh, terkecuali dibantu dengan teknologi modern. Salah satunya contohnya yang diupayakan oleh Pak Hendy itu, yang ditawarkan oleh investor itu, dia menggunakan PSEL, pembangkit sampah energi listrik. Dan ini nanti akan sinkron dengan harapannya Pak KDN ya, Pak Gubernur, untuk Pemprov Jabar itu, bahwasannya kita ingin sekali sampah diubah menjadi tenaga listrik, salah satunya.
4: Lebih lanjut, Ajat mencontohkan salah satu teknologi yang ditawarkan investor yakni pembangkit sampah energi listrik atau PSEL. Teknologi tersebut diharapkan mampu mengubah sampah menjadi energi listrik sekaligus membantu mengurangi volume sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Selain menjadi energi listrik, sampah organik juga dinilai dapat dimanfaatkan sebagai media tanam pengganti pupuk. Menurut Ajat, pengelolaan sampah yang tepat dapat membuka peluang ekonomi sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di Kabupaten Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, rencana pengembangan TPA Galuga menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik mulai menunjukkan progres. Setelah lembaga dan antara bersama rekan asal Cina melakukan survei langsung di lokasi. Selengkapnya disampaikan Yofri.
5: Tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga di Cibungbulang, Kabupaten Bogor akan dijadikan tempat pengolahan sampah yang dapat menghasilkan energi listrik. Komitmen itu pun diwujudkan melalui kegiatan survei yang dilakukan lembaga Danantara dan rekanan dari Cina di lokasi TPAS Galuga. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Agus Budi mengatakan proses penunjukan rekanan asal Cina yang akan melakukan proyeknya itu pun sudah melihat secara langsung kondisi di lapangan. Bahkan menurutnya ada lahan milik Kopassus yang nantinya digunakan sebagai lokasi penyelenggara pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
6: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati melaksanakan pendampingan dari pihak Danantara terus PT WMI yang melaksanakan tender terkait pasal ini untuk mengecek lahan terkait persiapan lahan PSL yang nanti akan dibangun di daerah Jogja ini. Saat ini untuk bahasa masih kita bahas karena ada perubahan-perubahan terkait luasan tanah yang nanti akan. Tadi alhamdulillah kalau hasil kejauh di lapangan dari pihak PT WMI dan Danantara itu sangat antusias ya terkait lahan tadi, kebetulan lahan yang tadi kita kerja itu pemilik lepas usus.
5: Areal TPAS Galuga dikelola oleh dua pemerintah daerah, Kota dan Kabupaten Bogor. Area pengelolaan sampah terbesar di lokasi tersebut adalah milik Pemkot Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang dalam progres penataan di kawasan itu.
6: Nah, tentunya kita, pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah Kota Bogor, beberapa hari terakhir dan hari ini pun kita melanjutkan rapat-rapat teknis antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor untuk menyusun konsep bersama. Kita pada prinsipnya ada ingin waste energy dan kita tujuannya Galuga akan dikelola seperti apa, tapi tentunya pemerintah Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir kita sudah mulai melakukan tahapan penataan sanitary landfill-nya dulu lebih awal.
5: Rencana pembangunan dimulai sekitar 2027, beroperasi paling lambat 2028. Bogor Raya merupakan satu dari empat wilayah di Indonesia yang dipilih dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Bekasi, Bali, dan Batam. Penggunaan energi listrik menjadi salah satu alternatif di tengah fluktuasi harga BBM saat ini. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor memilih bus listrik sebagai transportasi umum yang baru saja diluncurkan melayani rute Bojonggede, Sentul City.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Bogor? Apakah dengan pengembangan TPA menjadi solusi atau tidak? Kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
7: Saya Muhammad Aditya Pratama. Tanggapan saya, mengubah TPA menjadi sumber listrik merupakan langkah yang tepat dan modern untuk mengelola sampah di Bogor. Tetapi hal ini bukan solusi utama karena akar masalahnya ada pada kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya pengurangan sampah. Oleh karena itu, solusi ini akan efektif jika didukung dengan kesadaran masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh.
8: Nama saya Silva Dwi Hafsyari. Kalau menurut saya, pengembangan TPA menjadi listrik ini bisa menjadi solusi yang sangat efektif, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah dan memanfaatkannya menjadi energi listrik. Berarti ini menunjukkan adanya inovasi dalam pengelolaan sampah di Bogor. Namun solusi ini juga belum cukup jika tidak diimbangi dengan pengurangan sampah dari sumbernya. Jika masyarakat masih menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar, tanpa pengelolaan yang baik, maka TPA tetap akan cepat penuh. Jadi, pengembangan TPA memang membantu, tetapi harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh agar hasilnya maksimal.
9: Halo, perkenalkan nama saya Noval Zaki Fadilah. Menurut saya, pengembangan TPA menjadi pembangkit listrik di Bogor bisa membantu mengatasi masalah sampah karena mampu mengurangi penumpukan dan menghasilkan energi. Namun, cara ini tidak cukup jika digunakan sendiri karena sampah akan terus bertambah jika tidak ada upaya pengurangan dari masyarakat. Jadi, solusi ini harus dibarengi dengan pengelolaan sampah yang lebih baik seperti pemilahan dan daur ulang.
2: Pendengar, mengolah sampah menjadi energi adalah solusi strategis mengurangi tumpukan sampah sekaligus menghasilkan energi baru. Kita mengenalnya pengolahan sampah menjadi energi listrik. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut wawancara reporter Yofri dengan guru besar IPB University yang juga ketua divisi teknik lingkungan, Profesor Sabdo Yuwono.
5: Mengolah sampah menjadi energi adalah solusi strategis mengurangi tumpukan sampah sekaligus menghasilkan energi baru. Kita mengenalnya dengan sebutan pengolahan sampah menjadi energi listrik, PSEL. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mewawancarai guru besar IPB University yang juga ketua divisi teknik lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Arief Sabdo Yuwono, MSc. Terkait dengan rencana pemerintah mengubah sampah menjadi energi listrik, berikut jawaban dari guru besar IPB University, Profesor Arief Sabdo Yuwono. Bagaimana cara mengelola sampah menjadi listrik?
10: Ini ada dua metode utama ya untuk mengubah sampah menjadi listrik seperti dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di TPA Benowo Surabaya. Yang pertama itu gasification per plant. Jadi sampah itu dipilah, kemudian dikeringkan dengan suhu di atas 100 derajat, kemudian diperkecil ukurannya, dan setelah itu dilakukan pirolisis dan kemudian oksidasi dan diikuti oleh proses reduksi untuk menghasilkan syngas. Nah, syngas ini kemudian yang masuk turbin untuk menghasilkan listrik. Opsi proses yang kedua itu di Surabaya namanya landfill gas power plant. Jadi gas metan yang timbul dari proses anaerobik atau hampir anaerobik dalam tumpukan sampah itu dialirkan melalui jaringan pipa, perforated pipes ya, pipanya berlubang-lubang yang sudah ditempatkan di dalam tumpukan sampah. Ini gasnya mengalir ke instalasi pembersihan gas dan nanti gas yang sudah bersih ini kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik.
5: Dan bagaimana jenis sampah yang dapat menghasilkan listrik?
10: Kalau dalam konteks waste to energy atau WTE, sampah yang akan dikonversi menjadi energi adalah jenis sampah yang mempunyai kandungan energi tinggi atau high calorific value. Jadi tidak semua sampah layak menjadi sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga sampah, ya tidak semuanya. Nah, contoh komponen atau fraksi sampah padat yang lazim menjadi bahan baku PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah atau yang akan dikonversi menjadi listrik itu antara lain adalah plastik, kertas, kardus, kain dan kayu kering, ya. Jadi biasanya dibatasi pada itu. Jadi sampah organik dari pasar sayur dan buah-buahan tidak akan layak, jadi harus hati-hati pemilahannya.
5: Kemudian, seberapa efektif dan efisien produksi listrik yang dihasilkan dari sampah itu sendiri? Sampai-sampai Danantara tertarik dalam mengembangkan proyek ini.
10: Kalau pemilahan sampah padat dilakukan dengan baik, bahkan dibantu oleh masyarakat sejak dari tempat asalnya. Asalnya dari mana? Dari rumah tangga atau permukiman, kawasan pendidikan, perkantoran, kawasan komersial, dan rumah sakit, hotel, restoran, catering, dan sebagainya. Maka proses produksi listrik akan jauh lebih efektif dan efisien, karena bahan baku yang masuk itu sebagian besar sudah memenuhi syarat. Sekali lagi, masalah pemilahan di tempat asal inilah yang menjadi salah satu faktor kunci proses produksi listrik berbahan baku sampah. Nah, tetapi bila tidak mengikuti aturan hukum yang saat ini masih berlaku tentang pemilahan sampah di tempat asal, ya Undang-Undang nomor 18, di mana nantinya pemilahan dilakukan misalnya secara otomatis oleh sebuah subsistem yang ada di dalam instalasi pembangkit listrik tenaga sampah, maka pemilahan di tempat asal ya tidak dipandang sebagai sesuatu yang berpengaruh, tapi harus ada sosialisasi. Nah, tentang efisiensi produksi listrik berbahan baku sampah, ini sebaiknya dilihat pada contoh sukses yang sudah berfungsi di Indonesia, yaitu kota Surabaya. Di Surabaya, di TPA Benowo, sampah yang masuk itu 1.600 sampai 1.800 ton per hari. Listrik yang dihasilkan itu 12 megawatt alias 12 juta watt. Kalau rata-rata sampah yang masuk itu 1.700 ton per hari alias 1,7 juta kilogram sampah, maka efisiensinya adalah 7 watt per kilogram sampah. Dan bila nantinya akan didatangkan teknologi baru yang lebih baik daripada teknologi di Surabaya, saya mendengar teknologinya akan lebih baik, ya, maka kota-kota lain bisa menjadikan kota Surabaya sebagai referensi awal. Jadi jangan terlalu mimpi-mimpi dulu, ya, karena kan belum terjadi. Yang sudah terjadi adalah di Surabaya. Nah, tantangan besar yang dihadapi antara lain adalah karakteristik sampah yang sangat beragam di Indonesia. Karakter ini harus nanti dipegang dulu oleh masing-masing PLTSA. Khusus kota Bogor, tantangan spesifiknya itu adalah curah hujan yang sangat tinggi di daerah ini. Berkisar antara 3.500 sampai 5.000 mm per tahun. Atau ada sebuah jurnal yang menyatakan sudah menghitung misalnya 3.900 atau 4.000, tapi kisarannya 3.500 sampai 5.000. Ini dengan rata-rata 3.900-an mm per tahun. Ini akan menjadi faktor yang penting sekali yang akan mengakibatkan kadar air sampah itu menjadi tinggi dan menurunkan efisiensi produksi listrik. Terakhir soal Danantara, saya kira lebih tepatnya Danantara itu sebagai penugasan. Kalau tertarik atau tidak, saya belum tahu, ya. Setahu saya adalah Danantara ditugaskan untuk mengelola proyek waste to energy. Terima kasih.
5: Itu tadi saudara penjelasan Profesor Dr. Arief Sabdoyono, pakar teknisi lingkungan dari PB University, menjawab rencana pemerintah dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik, khususnya di wilayah Bogor, TPA Galuga, Cibungbulang.
2: Pemerintah Kota Cimahi menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Cimahi. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di DKM Al-Amin RW4 Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Agus Abot Gunawan.
11: Pemerintah Kota Cimahi menyalurkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di DKM Al-Amin RW4 Kelurahan Cigugur Tengah. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengatakan bantuan tersebut berupa sapi jenis limousine cross dengan bobot mencapai 1,1 ton hewan kurban yang diberi nama Dragon Ball. Itu dibeli melalui peternakan CR Daging Farm dan telah tiba di lokasi dan langsung diserahkan. Menurut Ngatiana, penyaluran hewan kurban itu merupakan amanah langsung dari Presiden untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pemerintah Kota Cimahi memilih RW 4 Kelurahan Cigugur Tengah sebagai penerima karena wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk tinggi dan masih membutuhkan perhatian sosial.
12: Pada pagi hari ini, pemerintah Kota Cimahi melaksanakan kegiatan yaitu penyerahan bantuan kemasyarakatan berupa sapi korban untuk Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah, sapi seberat 1,1 ton. Bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah sampai di sini, ditentukan ini, dan ditentukan untuk penyerahannya, yaitu kepada RW 04, Kelurahan Cigugur di DKM Al-Amin.
11: Dia pun berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat dalam merayakan Idul Adha sekaligus mempererat kepedulian sosial di lingkungan warga. Pemerintah Kota Cimahi juga memastikan proses distribusi daging kurban nantinya berjalan tertib dan tepat sasaran. Sementara itu, pemilik sapi, Selvi Widya, mengaku bangga karena sapi ternaknya terpilih sebagai bantuan kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi tersebut telah dipelihara sejak masih kecil hingga berusia 3 tahun.
13: Ini dirawat dari kecil, iya, melihara dari kecil, dari umur masih bayi, terus kita ternak 3 tahun. Dengan seleksi dari awal sampai akhir, terus terpilih juga karena memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bapak Presiden juga.
11: Berarti ini jenis sapi apa?
13: Ini limousine cross.
11: Sapi pun menjelaskan proses seleksi dilakukan cukup panjang dan melibatkan penilaian kesehatan serta kondisi fisik sapi. Menurutnya, sapi yang diberi nama Dragon Ball tersebut akhirnya terpilih karena memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk bantuan kurban Presiden.
2: Masyarakat diminta tidak menjadikan perbedaan penetapan Idul Adha dan puasa Arafah sebagai sumber perpecahan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
14: Ada dua mazhab besar ya, di Indonesia ada mazhab hisab rukyatnya. Dan itu semuanya memiliki dasar masing-masing.
15: Dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, Ustadz Abdul Majid meminta masyarakat tidak menjadikan perbedaan penerapan Hari Raya Idul Adha maupun waktu pelaksanaan puasa Arafah sebagai sumber perpecahan, sebab perbedaan tersebut memiliki dasar metode dan dalil masing-masing. Ia menerangkan sidang isbat dilakukan pemerintah untuk menentukan awal bulan Hijriah, termasuk menetapkan masuknya bulan Zulhijjah yang menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha.
14: Ada dua mazhab besar ya, di Indonesia ada mazhab hisab rukyatnya. Yang mazhab rukyat ini nanti termasuk pemerintah dan juga nanti ada sebagian ormas ya, termasuk ada Nahdlatul Ulama. Dan kalau hisab ini dipegang oleh saudara kita dari Muhammadiyah yang sekarang itu menggunakan metodenya kalender Hijriah global. Prinsipnya satu hari satu tanggal gitu. Dan itu semuanya memiliki dasar masing-masing. Jadi jangan bingung nanti.
15: Ustadz Abdul Majid menambahkan perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia merupakan hal yang lumrah karena masing-masing organisasi keagamaan maupun pemerintah memiliki dasar ijtihad dan metode yang berbeda. Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan mengikuti keputusan yang diyakini, termasuk mengikuti pemerintah untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
16: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 16.47 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor pendengar. Semakin sore hujan semakin turun deras tampaknya ya. Jadi bagi Anda mungkin yang saat ini tengah bersiap untuk pulang ke rumah selepas bekerja atau beres tugas di kantor ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena khawatir jalan licin, lalu juga hindari pohon-pohon yang besar ya. Khawatir ada pohon tumbang karena anginnya juga agak-agak lumayan ya anginnya. Oke deh ya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami, baik itu informasi cuaca di wilayah Anda ataupun kondisi arus lalu lintas di sore hari ini, silahkan kirimkan di nomor WhatsApp kami 0815x4200 pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait Bareskrim Polri bersama PT PLN ini mengungkap hasil investigasi awal blackout atau mati lampu total di wilayah Sumatera. Hasil investigasi tersebut menyatakan gangguan listrik tidak mengandung unsur sabotase maupun kesengajaan pendengar. Wakabareskrim Polri Irjen Polisi Nunung Saifuddin ini menjelaskan bahwa tim gabungan telah melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi. Pemeriksaan tersebut melibatkan Puslapfor dari Polri ya, di Treskrimsus Polda Jambi dan juga PT PLN pendengar. Kondisi tersebut juga menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan. Akibatnya sejumlah pembangkit mengalami trip ya secara berantai hingga memicu blackout massal pendengar. Menurutnya juga bahwa penyebab putusnya kabel masih didalami ya melalui pemeriksaan laboratorium forensik. Diduga sementara ini mengarah ke faktor mekanis atau sambungan longgar hingga pengaruh cuaca ekstrim. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan mendengarkan siaran kami ya untuk saat ini tidak terbatas hanya di radio konvensional saja. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun di aplikasi RRI Digital pendengar. Karena hanya dalam satu aplikasi Anda bisa mendengarkan siaran RRI Senusantara dimanapun dan kapanpun pastinya. Dan selain kami hadirkan siaran streaming radio kami ya, juga ada berbagai podcast menarik, informasi tentang iklan layanan masyarakat, esensi buku, lalu juga playlist sesuai dengan genre favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan download ataupun install aplikasi RRI Digital di smartphone Anda supaya Anda bisa mendengarkan siaran kami Senusantara dimanapun dan kapanpun.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

agar meminimalisir kemungkinan pohon tumbang, serta jauhi objek tinggi seperti tiang listrik atau menara. Jauhi sumber air atau kubangan karena dapat menghantarkan sumber listrik. Hindari juga sawah atau lapangan karena beresiko tersambar petir di tempat terbuka. Dan jika ada tempat berlindung, segera duduk merunduk dengan kedua kaki rapat agar meminimalisir jalur aliran listrik melalui tubuh.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 17 lewat 12 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait PT KAI tengah mengkaji perpanjangan rute LRT Jabodetabek hingga Bogor dengan rencana akhir menuju kawasan Baranang Siang, pendengar. Tentu ini menjadi kabar baik untuk warga masyarakat Kota Bogor gitu ya, karena mempermudah akses juga untuk menjangkau daerah sekitar Bogor ya. Dan proyek ini juga sudah masuk dalam Master Plan KAI dan saat ini masih dibahas bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait potensi bisnis, lalu juga rute hingga pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD, pendengar. Rencana ekstensi ini muncul karena tingginya mobilitas penumpang ya di jalur Bogor yang menyumbang hampir setengah dari total pengguna KRL Jabodetabek setiap hari, pendengar. Dan selain kajian LRT, KAI juga menyiapkan penambahan kapasitas KRL dan pengembangan jalur menuju Sukabumi untuk mengurangi kepadatan penumpang di wilayah selatan Jabodetabek, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Tentu ini menjadi kabar yang membahagiakan ya untuk warga masyarakat Kota Bogor yang tentunya bermobilitas tinggi dan seringkali juga ke area Jakarta dan Bekasi ya, yang mungkin tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, kerjanya di Bekasi, kali ini punya sedikit harapan baru untuk mempermudah akses tentunya dengan moda transportasi LRT ini, pendengar. Semoga segera deh ini terwujud dan gak sabar juga sih kalau Delis ya menikmati layanan LRT Jabodetabek hingga kawasan Baranang Siang, terbayang ya bakalan memangkas waktu yang cukup luar biasa atau ya cukup lumayan gitu ya. Untuk para pekerja terutama yang memang kalau terkait durasi di jalan ini sangat berharga gitu ya, walaupun terpangkas sekitar setengah jam saja itu bisa dimanfaatkan untuk beristirahat atau ya lebih cepat sampai rumahnya gitu ya. Itu dia informasi untuk Anda, pendengar. Dan kali ini kami juga informasikan kepada Anda, Pengadilan Agama Depok memanggil Edward Syah bin Idam, maksud kami Idam Hayat ya, tempat dan tanggal lahir Medan 25 Juni 1969, tempat kediaman dahulu di Kampung Grogol, Jalan Villa Santika nomor 89 RT 3 RW 1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pendengar, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Depok, Jawa Barat ya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lala Sukaila binti Asmat sebagai penggugat melawan Edward Syah bin Idam Hayat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis ya harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 17.30 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia pada Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026 Jajan Yuk ya berlangsung di Youngstorget Oslo, pendengar. Dan festival ini menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Tentunya pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia. Ada Tengku Faisyah dan Wakil Wali Kota Oslo Julian Ofstad, pendengar. Pada kesempatan tersebut, Dubes Faisyah ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo, pada mitra juga ya yang memang mendukung dan seluruh pihak yang pastinya mendukung penyelenggaraan festival ini, pendengar. Sementara wali kota ada Ofstad ya, wali kota Oslo, ini menyampaikan apresiasi kepada KBRI Oslo dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia di Oslo yang terus memberikan kontribusi positif bagi kota Oslo. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 17.36 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.51 menit pendengar. Dan jelang azan maghrib kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi. Dan selepas azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.
2: Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya, hatimu menjadi tenteram.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Dalam harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 18 lewat 19 menit. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kembali Anda mendengarkan Bogor sore ini, sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan risiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Jika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, menjelang Idul Adha, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil, ya. Dan pemerintah juga menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentan pengawasan yang ditetapkan. Kementerian Perdagangan mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali, dan beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Budi menjelaskan bahwa sejumlah komoditas pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga eceran tertinggi yang berlaku. Kondisi ini juga berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP, pendengar. Data SP2KP menunjukkan pergerakan harga pangan nasional cenderung stabil. Meski demikian, pemantauan juga mencatat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas di beberapa wilayah, ya. Dan Kementerian Perdagangan terus memantau distribusi pasokan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan tersebut juga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan harga acuan penjualan atau HAP yang memang berlaku. Budi juga menyampaikan harga cabai di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan, namun nilainya masih berada dalam batas pengawasan pemerintah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan, di antaranya seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota hujan.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lepas pukul 18.57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi kami informasikan, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi

0: Itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
0: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
2: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
0: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral

0: negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
1: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
0: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
4: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
3: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan. Untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
8: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
9: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di
8: sini. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
7: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
11: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
10: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia Relawan Kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia Relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
12: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
13: Coba kini masih magang kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpannya.
14: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
15: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
14: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
16: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
14: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memanfaatkan corner kick Bumper yang matang ditujukan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Mendengar lepas pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, mimbar agama Konghucu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Topiknya malam hari ini atau temanya mengenai kemuliaan ada pada manusia. Nanti akan dipandu oleh Bapak Wangsa Surya Dinata hingga jelang pukul 8 malam nanti. Sekaligus Delis harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Bogor yang kami hormati. Berjumpa kembali kita dalam siraman rohani agama Konghucu yang biasanya kita adakan setiap hari Senin jam 19.30 sampai jam 20. Dan sebelumnya terimalah salam penuh iman kita dalam agama Konghucu, hanya kebajikan yang berkenan pada Tien Wei Te Tung Tien. Sanjay. Adapun tema yang akan dibawakan pada siraman rohani malam ini adalah kemuliaan ada pada manusia, yang pada saat ini akan dibawakan oleh Joseon Henditan, yaitu sebagai penyuluh agama Konghucu Provinsi Jawa Barat dari Makin Ranca Bungur Kabupaten Bogor. Tidak lama lagi marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian siraman rohani ini. Kami persilakan, Joseon.
1: Ya, terima kasih atas waktunya kepada moderator Bapak Wangsa yang saya sangat hormati. Dan selamat malam tentunya kepada pemirsa RRI Pro 1 FM Bogor dimanapun berada, dan khususnya kepada pendengar setia umat agama Konghucu. Tentu saja kita memanjatkan syukur dan terima kasih kehadirat Tien Yang Maha Kasih yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar lebih baik, lebih sempurna dan mulia, tentu saja sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Agung kita, yaitu Nabi Agung Kungce. Adapun tema pada malam hari ini yang saya akan bawakan adalah kemuliaan ada pada manusia, tanpa mengesampingkan kemuliaan Tuhan. Mengapa tema ini tidak saya beri tema saja, misalnya kemuliaan ada pada Tuhan? Karena Tuhan adalah maha mulia. Dengan kemahamuliaannya itulah maka Tuhan menciptakan segenap kehidupan, termasuk manusia diberikan kemuliaannya. Tertulis di dalam kitab Xiao Qing bab 9 ayat 2, yaitu Nabi Kungce bersabda, "Watak-watak yang terdapat di antara langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia." Jadi jelaslah bahwa manusia memiliki watak atau sifat yang mulia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia, yaitu sebagai firman yang melekat di dalam diri kita. Mengapa dikatakan manusia memiliki watak yang sangat mulia? Karena setiap ciptaan Tuhan itu semua memiliki watak. Hanya manusia lah yang dianugerahi akal dan pikiran atau hati serta sebagai pengendali watak sejatinya. Saya ambil salah satu contoh misalnya, yaitu ciptaan Tuhan yang berbentuk misalnya api. Api memiliki watak, yaitu wataknya panas. Sekecil apapun api, dia tetap panas. Meskipun beberapa percikan api, tapi dia tetap mengeluarkan rasa panasnya. Tetapi api tidak bisa mengendalikan dirinya, karena memang api tidak memiliki akal dan pikirannya. Ketika api membakar suatu benda, maka dia akan terus menghanguskan, tidak memiliki perasaan tega atau tidak tega. Lalu yang kedua adalah air. Air memiliki watak mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lalu dia sebelum memenuhi tempat itu, dan dia terus mengisi. Dan setelah penuh, dia pun akan tetap terus mencari tempat yang lebih rendah. Namun air tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Begitupun dengan watak hewan. Hewan hanya memiliki naluri. Meskipun hewan memiliki rasa cinta kasih, berlaku benar dan bijaksana, namun hewan tidak bisa mengendalikan dirinya. Seumpamanya misalnya kita memelihara menjinakkan binatang buas. Sekalipun kita dapat menjinakkannya, tetapi naluri membunuhnya tetap ada. Lalu berbeda dengan manusia. Manusia pun memiliki watak yaitu wataknya adalah Ren Ilice. Namun manusia diberikan pengendali yaitu pikiran. Maka jelaslah bahwa perbedaan watak-watak itu terletak pada pikiran kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mengce bab 4b ayat 19. Mengce berkata, perbedaan antara manusia dengan hewan dan burung itu sesungguhnya tidak seberapa. Namun perbedaan yang sedikit itu oleh kebanyakan orang sering diabaikan. Tetapi seorang cince menjaganya. Maksud dari kata perbedaan itu adalah dalam pikiran. Kalau kita bandingkan antara hewan dan manusia, ketika seekor kucing membuang kotoran seenaknya di tempat keramaian, karena memang nalurinya binatang. Tapi ketika manusia seenaknya membuang kotoran, melepaskan kata-katanya, sungguh tidak pantas karena tidak menggunakan akal dan pikirannya. Jadi, untuk menjadi seorang yang mulia itu, kita harus menggunakan hati dan pikiran kita. Maka, tema yang saya bawakan ini, yang saya beri judul, kemuliaan itu ada pada manusia, dapat dimaknai bahwa sesungguhnya setiap manusia itu memiliki martabat, derajat, kedudukan, dan nilai karena manusia memiliki potensi kebajikan di dalam dirinya. Maka kemuliaan itu disematkan kepada orang-orang yang berperilaku selaras dengan kebajikan di dalam tindakan dan perbuatannya, memiliki cinta kasih dan empati kepada sesama manusia, menjunjung kebenaran dan berpikir jujur sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya. Kesusilaan sebagai satu penghormatan kepada sesama agar dia dapat tenggang rasa. Lalu memiliki kesetiaan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Itulah kemuliaan yang ada pada manusia, bukan karena jabatan, kekayaan atau kedudukan, melainkan dari sifat dan perilakunya. Memang tidak mudah untuk mendapatkan kemuliaan itu jika kita tidak dapat mengembangkan nilai-nilai kebajikan itu yang ada dalam diri kita dengan menggunakan pikiran kita. Jika ada orang yang dimuliakan, tentu juga ada orang yang dihinakan atau yang sering kita sebut dengan syaoren. Orang yang dihinakan itu bukan dilihat dari miskin atau rendahnya kedudukan seseorang, melainkan dari sikap dan pikiran serta perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai kebenaran. Contoh sifat dari orang-orang yang memang syaoren atau tidak dimuliakan atau terhinakan adalah suka berbohong, ingkar janji, suka meremehkan orang, menghina, bahkan banyak hal-hal yang lain yang dapat merugikan orang lain. Maka di dalam kitab Mengce 6A ayat 15, Kong Tocu bertanya, semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menjadi orang besar dan orang yang kecil? Lalu Mengce menjawab, orang yang menurutkan bagian dirinya yang besar akan menjadi orang yang besar. Orang yang hanya menurutkan bagian dirinya yang kecil akan menjadi orang yang kecil. Yang dimaksud dengan orang yang besar adalah orang yang dimuliakan, yang kita sebut dengan seorang cince. Dan yang dimaksud orang yang kecil adalah orang yang tidak mulia atau dihinakan, yang sering kita sebut dengan syaoren. Lalu apa yang dimaksud dengan mengikuti bagian dirinya yang besar? Yaitu mengikuti watak sejatinya, dengan mengasihi sesama, hidup menjalankan kebenaran, susila dan tahu aturan. Bertindak bijaksana dalam menghadapi persoalan, itulah dikatakan mengikuti bagian dirinya yang besar. Di antaranya adalah Ren Ilice tadi. Lalu yang dimaksudkan mengikuti bagian dirinya yang kecil, yaitu mengikuti nafsu-nafsu, menentang watak sejatinya, suka akan ketamakan, serakah kesombongan, tidak tahu aturan, sehingga melanggar kesusilaan. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan sikap, sifat seorang yang syaudan. Gembira yang terlalu berlebihan, marah yang kebablasan, sedih yang berkepanjangan, serta senang sampai melupakan dirinya. Dua hal inilah yang menentukan karakter kita. Apakah kita akan menjadi orang yang dimuliakan, atau kita hanya menjadi orang yang terhinakan, orang yang besar atau orang yang kecil. Sedangkan di dalam ajaran agama kita, tentu saja dalam ajaran agama Konghucu, kita dituntut untuk menjadi seorang yang mulia. Karena di dalam ajaran agama kita dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara ciptaannya. Mungkin ini sekilas yang saya sampaikan tentang kemuliaan yang ada dalam diri manusia. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan.
0: Jadi Jason, kalau ya, saya tadi dengar dengan ya, apa yang Jason jelaskan mengenai kemuliaan ada pada manusia.
1: Betul.
0: Berarti ciri-cirinya itu adalah pokoknya adalah watak sejati.
1: Watak sejati,
0: ya, yaitu cinta kasih, betul, kebenaran, betul, susila, bijaksana, betul, agar menjadi orang yang dapat dipercaya.
1: Betul.
0: Dan yang kalau nggak salah itu yang saya suka juga baca gitu ya Jason ya,
1: ya,
0: bahwa watak sejati ini adalah sebenarnya adalah lelatu kebajikan. Kalau kita percikan dari
1: kebajikan,
0: bagian dari Tuhan sendiri.
1: Betul.
0: Dan hanya manusia yang diberikan itu. Maka betul, kalau saya tadi dengar yang Jason ceritakan bahwa manusia menjadi orang yang dimuliakan, jadi orang besar, istilahnya orang besar dan orang kecil ini, kalau dia jadi orang besar itu adalah orang manusia yang menggunakan pikiran,
1: betul,
0: yang didasarkan oleh watak, betul, sejati yang tadi Jason, kalau saya ini kan ya, perhatikan ya, yang didasarkan watak sejati, yang dimana watak sejati ini intinya adalah merupakan pengendali dari keinginan-keinginan kita,
1: betul,
0: karena manusia itu kadang-kadang keinginan itu gak usah belajar ya Jason ya,
1: ya,
0: keinginan itu kalau dibilang naluri kita yang tadi Jason hubungkan dengan manusia, makhluk lain ya Jason ya.
1: Iya betul.
0: Jadi naluri ini, keinginan-keinginan ini gak usah belajar pun kita bisa. Kemarahan, sedih, gak usah diajarkan, manusia sudah bisa.
1: Sudah bisa.
0: Tapi kalau lelata kebajikan Tuhan yang namanya watak sejati, yang membuat kita jadi orang besar, kalau kita membina diri dengan itu yang mengendalikan keinginan kita. Jadi gitu ya Jason ya.
1: Betul.
0: Jadi dalam arti bahwa tinggal pilihan kita sebagai manusia, kemuliaan udah ada pada diri kita.
1: Betul.
0: Diberikan kepada Tuhan hanya untuk manusia. Tapi pilihannya tergantung manusianya.
1: Betul.
0: Mau ngikutin yang besar atau yang kecil. Ya gitu Jason ya. Jadi tadi Jason kalau membawakan dari kitab Bing Chu ada gitu ya.
1: Betul. Xiao Jing juga ada.
0: Jadi kita terserah kita mau ikut yang mana, tapi kita udah disediakan sama Tuhan dan udah dibimbingkan dalam sabda-sabda Nabi ya, terutama Nabi Konghucu yang membedah itu semua lah istilahnya.
1: Maka tadi jadi dikatakan kan ada perbedaan antara manusia, hewan dan burung.
0: Iya betul.
1: Lalu di mana letak perbedaannya? Misalnya saya menggunakan apa, ada satu cerita misalnya, ketika sendal kita tertukar pasti kan rasanya nggak enak. Begitu kita lihat sendal kita ternyata yang tertukar itu lebih bagus, lalu hati kita berpikir, menurut saya pikiran adalah hati, karena di dalam kitab Bingcu dikatakan tugas hati adalah berpikir. Lalu kita berpikir melihat sendal yang bagus itu, ketika kita tidak menggunakan pikiran kita sesuai dengan watak sejati, pasti tidak akan kita kembalikan sendalnya. Tapi kita, ketika kita berpikiran dengan hal yang positif, pasti sendalnya akan dikembalikan. Maka disitulah letak kemuliaannya. Jadi Bing Chu bilang sebetulnya antara manusia dan hewan itu gak seberapa perbedaannya, hanya pada pikiran. Bahkan kalau saya baca lagi dari filsuf Yunani ya, Aristoteles bilang bahwa sesungguhnya manusia adalah binatang yang berpikir. Nah, lebih parah lagi. Tapi memang kenyataannya menurut Bing Chu sama, bedanya adalah pada pikiran. Jadi untuk menentukan kita, apakah kita menjadi seorang cince, seorang yang dimuliakan, atau siawran, seorang yang dihinakan, itu terletak pada pikiran kita.
0: Begitu. Pikiran yang berlandaskan watak sejati.
1: Watak sejati.
0: Karena betul, kalau pikirannya itu didasarkan pada keinginan yang berlebihan, nafsu-nafsu, betul, itu jadi manusia kecil ya,
1: ya
0: siawran ya.
1: Siawran. Oh, ya. Itu. Maka di sini saya kutipan sebuah kalimat yang sebagai memotivasi gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang yang mulia itu kita harus bisa menjaga hati. Karena hati merupakan pusat kendali spiritual. Gitu. Lalu dia juga merupakan pusat kendali mental dan sebagai pusat pengendali emosional. Gitu. Sehingga watak sejati itu tetap terpelihara, tetap di tengah, jadi cung keberadaannya tidak tergoyahkan. Karena kan ada dalam kitab suci kan Ren Xin Wei Wei, Tao Xin Wei Wei gitu ya. Wei Qing Wei Yi Yin Chi Chie Chung. Jadi hati manusia itu rawan. Kenapa dikatakan rawan? Karena dia mudah tersentuh, mudah tersinggung, mudah terkena bujuk rayu. Maka dia harus dirawat. Nah, selain rawan apalagi? Hati manusia itu juga gawat. Mudah emosi. Bila dia emosi melebihi targetnya, maka akan membunuh. Itulah yang merusak kemuliaan kita sebagai manusia. Karena Tuhan memang sudah menanamkan firman dan benih-benih kebajikan itu dalam diri kita berupa watak sejati yang menjadi struktur agar manusia mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya.
0: Jadi dalam arti ya, bahwa dengan kalau kita itu memindah diri berdasarkan watak sejati kita
1: ya,
0: itu selalu kita itu diposisikan harmonis ya Jason ya.
1: Betul.
0: Selalu tengah ya.
1: Selalu di tengah.
0: Dalam arti kalau misalkan keinginan-keinginan itu kan sebenarnya hal yang lumrah ya Jason. Betul. Ya. Karena itu untuk kehidupan jasmani. Betul. Kita, nyawa kita juga. Betul. Tapi kalau misalkan enggak dikendalikan, dia mudah menyimpang. Betul. Yang kata Jason tuh hati kita dalam bentuk rawan ya.
1: Betul.
0: Nah, yang membuat dia itu bisa harmonis dan bisa tengah lagi itu adalah watak sejati kita. Makanya itu adalah yang dinamakan iman dan berpusat pada Tian ya, pada betul, Tuhan ya. Betul, betul ya Jason.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi makanya ya, tadi di awal saya katakan bahwa kemuliaan itu juga ada kesatiaan sama Tuhan.
0: Ya, gitu. Satya dalam arti satya bahwa kita betul, itu sebagai manusia itu
1: menjalankan,
0: punya watak sejati ya, menjalankan.
1: Jadi,
0: dalam
1: menjalankan diri, apa yang harus dikembangkan di dalam diri kita.
0: Itulah yang mungkin yang kalau dibilang keimanan ya Jason ya.
1: Betul.
0: Jadi di mana kita itu benar-benar beriman pada Tuhan kalau kita satya kepada watak sejati, sejati kita yang sudah karuniakan pada Tuhan berupa lelatu kebajikan. Dan lelatu ini kalau dibilang tuh sifatnya itu seperti ini ya Jason ya, kalau saya ngomong sehari-hari itu seperti kita itu diberikan sesuatu yang terbaik semua.
1: Betul.
0: Tapi dalam hal ini kita harus membuat ini itu bisa berguna dalam kehidupan dan dalam hal kita itu ingat pada yang memberinya gitu ya, yaitu Tuhan ya Jason ya.
1: Betul.
0: Jadi kita menerapkan pada manusia dan alam sekitarnya ciptaan Tuhan, tapi kita pun satya karena kita itu sebagai orang yang diberikan karunia, kita satya pada Tuhan.
1: Jadi saya sepakat itu, tuh kalau dikatakan sebagai percikan, mungkin di kitab itu sebagai benih ya.
0: Benih ya, tuh,
1: benih
0: kebajikan.
1: Benih kebajikan. Ya. Kenapa dia dikatakan benih kebajikan dalam watak sejati itu? Kalau kita nggak menggunakan pikiran ya.
0: Iya.
1: Ketika orang melakukan cinta kasih tetapi gak belajar,
0: betul,
1: dia menanggung cacat bodoh.
0: Iya.
1: Banyak orang berbuat baik tertipu juga.
0: Iya.
1: Kan begitu.
0: Jadi dalam arti maksudnya baik kadang-kadang betul, tuh efeknya gak bagus buat betul, orang yang kita bantu gitu ya Jason.
1: Dan satu lagi juga kenapa juga dia dikatakan benih. Ketika kita melihat seseorang dalam kondisi yang sakit, lalu kita memiliki perasaan tidak tega, tapi kita tidak berbuat, artinya itu tetap benih. Maka harapannya bahwa benih itu harus tumbuh. Ketika kita melihat seseorang dalam kondisi sakit, lalu kita tidak tega, lalu kita berbuat, itulah cinta kasih yang sesungguhnya. Itulah kemuliaan ada di situ. Jadi bukan sekedar retorika.
0: Ya. Jadi dalam arti kita iman itu bukan sekedar kita hanya berdoa, terus hanya belajar saja, tapi kita harus disempurnakan dengan perbuatan. Jadi dalam arti memang, maaf saya jelasin ya, dalam arti memang dalam agama kita itu sebenarnya belajar, berpikir, melaksanakan, disempurnakan ya. Jadi dalam arti kita bukan sekedar hanya belajar dan berpikir saja atau berdoa saja ya.
1: Betul.
0: Itu harus diterapkan dalam perbuatan.
1: Kadang-kadang orang suka berasumsi gini, kalau dia memeluk agama itu sudah beriman. Padahal iman itu sendiri mengatakan ketika dia mengikuti apa yang menjadi perintah di dalam agama itulah, itu baru iman.
0: Sempurna.
1: Sempurna. Baru. Kalau orang hanya berdoa tapi tidak mengikuti apa yang menjadi perintah, itu nanti omong kosong.
0: Itulah yang menjadi orang besar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Orang besar itu harus ada kesatyaan, harus ada keimanan, perbuatannya sesuai dengan watak sejatinya, pemikirannya juga selaras, cenderung kepada yang baik.
0: Jadi pikiran, gitu, perbuatan dan perkataan tuh harus sejalan.
1: Sejalan. Gitu.
0: Jadi nggak ada yang istilahnya dalam kata tanda kutip munafik,
1: munafik gitu ya.
0: Belajar tapi belajar semuanya itu dengan gelar macam-macam gitu kan, tapi ternyata perbuatan nggak sesuai.
1: Memang sebetulnya
0: agama kita memang gitu ya.
1: Sebetulnya kan dirangkum ya. Nabi Kung Chia sendiri bilang seperti ini ya. Ajaran guru tentang kitab-kitab aku dapat hanya dengan membaca atau dengan mendengar. Tapi kalau tentang jalan suci kan nggak bisa dengan baca dan mendengar. Artinya agama itu semua harusnya praktek gitu.
0: Intinya disempurnakan jalan ya.
1: Kalau kita mau praktek, pasti kita akan dapat kemuliaan itu.
0: Yeah.
1: Kalau nggak praktek, ya omong kosong juga, mustahil gitu. Kalau agama sampai seperti itu.
0: Dalam agama kita seperti itu ya, Jason ya.
1: Betul.
0: Yang menarik sekali Jason, kalau kalau kita memang bicarakan mengenai kemuliaan ada pada manusia ya. Dalam arti memang kemuliaan itu sangat pada manusia sangat besar sekali. Betul. Apalagi Jason itu tadi udah menjelaskan panjang lebar yang dimana itu kemuliaan itu sebenarnya hal benih kecil pun kalau dijalankan dengan baik, banyak sekali benih-benih kecil yang kita jalankan dan bisa menjadikan kemuliaan bagi kita semua gitu. Ya, terutama sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diberi karunia yang terbaik.
1: Betul.
0: Jadi, betul ya Jason ya.
1: Betul
0: ya.
1: Gitu
0: ya Jason ya.
1: Ya.
0: Ada yang perlu ditambahkan lagi Jason?
1: Ya mungkin apa ya, sebentar, tentang kemuliaan di dalam diri manusia. Oh iya, ada juga yang tertulis dalam kitab Pengci ya, Sungai Conglong tuh.
0: Iya.
1: Dikala jernih untuk mencuci kakiku, topiku, dikala keruh untuk mencuci kakiku. Jadi yang membedakan itu air, sifat itu sendiri. Artinya ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, itu akan mengotori kepalanya, kehormatannya, kemuliaannya. Tapi sebaliknya ketika manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jernih, maka akan mendapatkan kemuliaan.
0: Terima kasih Jason. Sayang sekali sebenarnya Jason karena waktunya sangat pendek gitu ya. Tapi saya rasa yang apa yang Jason sudah jelaskan itu memberikan pencerahan bagi kita semua.
1: Mudah-mudahan bahwa, bermanfaat ya.
0: Bahwa agama itu pada dasarnya adalah ujung-ujungnya adalah praktek dari apa yang kita pelajari.
1: Betul.
0: Apa yang kita imani.
1: Betul.
0: Karena itu yang menyempurnakan.
1: Betul.
0: Dan kita menjadi orang besar itu kalau kita bisa bisa mempraktekkan watak sejati kita dalam perbuatan.
1: Betul.
0: Kita terima kasih
1: Jason, sama-sama Pak,
0: atas semua uraian dan pencerahan bagi kita semua. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Bogor yang sudah memberikan fasilitas pada kita untuk memberikan apa sebenarnya yang menjadi keimanan kita dalam agama kita, agama Kongcu. Dan tak lupa juga terima kasih juga pada para pemirsa yang sudah mengikuti acara ini sehingga sampai selesai. Dan sebagai penutup kata, timalah salam penuh iman kita, hanya kebajikan Tian berkenan, Wei Te Tung Tian.
1: Xian Yu Te.
0: Sanjay.

Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
3: Made in Indonesia yang gua, bro.
0: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
4: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Masih maju luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-25 di bulan Mei tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar ada di sepanjang bersama kita untuk edisi kali ini ya. Komposisi lagu-lagu terbaik tentunya akan menghibur Anda di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Bogor mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga

Oke, pendengar, di ruang komunitas kali ini kita akan bahas soal masuk komunitas karena hobi ataupun karena cari teman gitu ya. Pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Di era sekarang komunitas bukan cuma tempat berkumpul, komunitas sudah jadi ruang bagi cerita, belajar hal baru sampai mencari rumah untuk merasa diterima ya. Mulai dari komunitas motor, fotografi, lari pagi, pecinta kucing, musik, game, sampai dengan komunitas sosial, semuanya punya daya tarik tersendiri ya. Tapi sebenarnya orang masuk komunitas tuh lebih ke karena hobi atau karena ingin cari teman gitu ya. Jawabannya mungkin bisa beda-beda gitu ya. Ada yang awalnya memang suka suatu aktivitas, ada juga yang sebenarnya lebih mencari koneksi dan juga suasana kebersamaan gitu ya. Mungkin kita mulai dari datang karena hobi ya. Nah, banyak orang gabung dengan komunitas karena punya minat yang sama. Misalnya sama-sama suka memelihara kucing, suka mendaki gunung, atau gemar musik dangdut, koplo gitu ya. Dari kesamaan itu obrolannya jadi nyambung dan suasana terasa lebih nyaman gitu ya. Dan masuk komunitas karena hobi biasanya membuat seorang lebih aktif ya. Mereka rela meluangkan waktu untuk ikut gathering, latihan rutin, sampai dengan berbagi ilmu dengan anggota lainnya. Bahkan dari komunitas hobi sering lahir peluang baru, mulai dari bisnis kecil-kecilan sampai pekerjaan profesional gitu ya. Nah, yang menariknya hobi juga jadi obat dari penatnya rutinitas setelah sibuk bekerja ataupun kuliah. Kumpul dengan orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama, ini bisa jadi pelepas stres yang juga menyenangkan, pendengar ya. Nah, itu kalau dari hobi gitu ya. Gimana kalau datangnya karena cari teman ya? Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kalau tadi yang datangnya dari hobi gitu ya, bagaimana dengan yang datangnya karena cari teman gitu ya? Nah di sisi lain, tidak sedikit orang yang masuk komunitas karena merasa kesepian ataupun ingin memperluas pergaulannya. Apalagi di zaman digital, banyak orang aktif di media sosial tapi justru jarang punya teman ngobrol secara langsung gitu ya. Dan komunitas akhirnya jadi tempat mencari teman baru, relasi, bahkan keluarga kedua ya. Ada yang awalnya tidak terlalu mengerti soal hobinya tapi tetap ikut karena suasana hangat dan juga seru ya. Nah fenomena ini cukup umum, terutama di kota-kota besar. Banyak orang merasa butuh tempat untuk diterima dan juga didengar gitu ya. Dan ketika menemukan komunitas yang suportif, rasa nyaman itu seringkali lebih penting daripada hobi itu sendiri, pendengar ya. Nah menariknya, dua alasan tadi sebenarnya saling bertemu gitu ya. Orang yang awalnya datang karena hobi bisa mendapatkan sahabat baru. Sebaliknya, orang yang awalnya cuma cari teman malah jadi punya hobi baru yang serius ditekuni gitu ya. Nah itulah kekuatan komunitas ya. Kesamaan minat membuat orang lebih mudah akrab. Dari sekedar ngobrol santai bisa berkembang menjadi relasi yang bertahan lama ya. Nah bahkan banyak cerita pertemanan, partner usaha hingga pasangan hidup yang berawal dari komunitas begitu ya. Yang bisa dibilang yang penting nyaman dan juga positif ya. Apapun alasannya, yang paling penting adalah komunitas tersebut membawa dampak positif. Dan komunitas yang sehat biasanya membuat anggotanya berkembang, lebih percaya diri dan juga punya lingkungan sosial yang baik pendengaran.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Baiknya pendengar di tempat pukul 21 nanti kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan kali ini menikmati komposisi lagu-lagu terbaik Sunda Cianjuran untuk edisi kali ini di Kelin dengan Paku Sarakannya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

atau topong atau nama lain dari ikat merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Ikat berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, ikat berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Ikat sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa ikat dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna ikat hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna ikat kini bervariasi. Bahkan motif dan corak ikat pun terus berkembang.

Kita masih di Gelindeng Pak Kucarakan pendengarnya, masih menikmati komposisi lagu-lagu Cianjuran di kesempatan kali ini ya. Nah, di tengah derasnya arus musik modern dan budaya digital, kesenian tradisional semakin menghadapi tantangan besar ya, termasuk tembang Sunda ya. Seni vokal yang khas dari tanah Pasundan ini dikenal memiliki nilai sastra tinggi ya. Nada yang lembut, filosofis mendalam ya. Ini jadi daya tarik tersendiri gitu ya. Namun sayangnya generasi muda yang tertarik untuk mempelajarinya tuh semakin sedikit gitu ya. Untuk itu regenerasinya berjalan lambat, bahkan di beberapa daerah ini mulai mengkhawatirkan gitu ya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat tembang Sunda ini sulit mendapatkan penerusnya. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan selera generasi muda. Nah, anak-anak muda saat ini lebih dekat dengan musik populer yang mudah diakses lewat media sosial dan juga platform digital ya. Dan musik modern dianggap lebih praktis, lebih cepat dipelajari, dan lebih sesuai dengan gaya hidup masa kini ya. Nah, sementara tembang Sunda membutuhkan proses belajar yang panjang, kesabaran dan juga ketekunan dalam memahami teknik vokal maupun makna syairnya ya. Selain itu, tembang Sunda juga sering dianggap sebagai kesenian orang tua gitu ya. Dan stigma ini membuat sebagian anak muda merasa kesenian tersebut kurang relevan dengan kehidupan mereka ya. Padahal jika dipahami lebih dalam, isi tembang Sunda ini banyak dibicarakan tentang kehidupan, cinta, kemudian alam, hingga nilai moral yang sebenarnya masih sangat dekat dengan realitas saat ini gitu ya. Mungkin hanya apa ya, beberapa musisi-musisi sekarang gitu yang berkolaborasi dengan ataupun yang menciptakan musik yang dipadukan dengan musik-musik tradisional gitu pendengar ya. Nah, kira-kira menurut Anda apalagi pendengar ya? Boleh komentarnya di line WhatsApp nomornya di 0815x4200 sambil merekomendasikan lagu-lagu Cianjuran favoritnya mangga ya. Kita undang di 0815x4200. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk faktor lainnya selain daripada tadi tembang Sunda yang dianggap sebagai kesenian orang tua gitu ya. Kemudian perubahan selera, masih ada beberapa faktor lainnya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Ya baik, mendengar, kita lanjutkan lagi begitu ya, mengenai mengapa tembang Sunda ini sulit mendapat regenerasi gitu ya. Dan selain daripada selera generasi muda yang sudah mulai bergeser, kemudian tembang Sunda sering dianggap sebagai kesenian orang tua, hal lainnya adalah minimnya ruang tampil ya. Pertunjukan tembang Sunda kini tidak sebanyak dulu ya. Acara budaya tradisional mulai tergeser oleh hiburan modernnya. Nah, akibatnya anak muda jarang melihat langsung penampilan tembang Sunda, sehingga ketertarikan untuk belajar pun jadi semakin kecil ya. Nah, di sisi lain proses pembelajaran juga tidak mudah ya. Tembang Sunda memiliki teknik vokal yang khas dan membutuhkan latihan serius ya. Dan tidak semua orang mampu langsung menyanyikan dengan baik. Dibutuhkan guru, kemudian lingkungan seni, dan juga pendamping yang konsisten. Nah, sayangnya jumlah maestro maupun pelatih tembang Sunda ini juga semakin terbatas ya. Dan belum lagi kurangnya eksposur di media menjadi tantangan lain ya. Konten budaya tradisional kalah bersaing dengan hiburan instan yang lebih mudah viral ya. Dan jarang ada program baik televisi, radio ataupun media digital yang secara rutin mengenalkan tembang Sunda kepada generasi muda. Nah, akibatnya banyak anak muda bahkan tidak mengenal bentuk maupun keindahan seni. Ya, beruntungnya Pro Satria Bogor juga masih menghadirkan gitu ya, enggak cuman lagu-lagu Cianjuran, ada degung juga, jepong juga gitu ya, ada bahkan pop Sunda juga, pendengar.

Bagaimana pendengar, segera kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya. Tapi sebelum itu pendengar, kami nanti akan hadirkan drama radio terlebih dahulu untuk Anda. Dan kita akan masuk di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 80-90an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Anda boleh request lagu-lagu mancanegara yang jadi favorit Anda atau yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini. Di line WhatsApp boleh, line telepon juga boleh, atau nanti di fitur Rafted di RRI Digital juga boleh ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Rani, kamu udah pulang cuti liburan?
1: Udah bu, baru tadi siang sampai istirahat bentar, terus sore ini ke kantor.
0: Kenapa gak besok pagi aja sih Ran ngantornya? Hari ini kan kamu masih hitungan cuti.
1: Gak apa-apa kok bu, lagian saya ada janjian sama Nona mau ngerjain berita untuk besok pagi. Kasian Nona selama saya cuti dia handle semua kerjaan saya nyari-nyari berita.
0: Oh ya udah kalau gitu, saya pulang duluan ya. Soalnya abis itu nanti mau tahlilan, takutnya kemaleman, apalagi udah jam 6:30. Belum jalan pulang, belum mandi dulu, belum nyuapin anak, belum ini, belum itu. Kamu gak tahlilan Ran?
1: Enggak bu, saya di kantor aja.
0: Oh ya udah, tapi di kantor kamu sendiri dulu ya. Sekuritinya hari ini shift jam 3 sore sampai jam 9 malam kosong. Nanti baru ada lagi jam 9 malam. Berani kan kamu?

0: Eh, Mas Gani. Mas Gani tugas malam hari ini.
1: Iya, Mbak Rani, saya tugas malam hari ini sampai jam 9 nanti.
0: Lah, kata Bu Nanda, security malam ini kosong sampai jam 9 malam.
1: Enggak, Mbak. Enggak enak kalau ninggalin tugas, takutnya kan ada apa-apa di kantor. Lagian juga kasihan, Mbak Rani kan sendirian tuh di kantor.
0: Ah, enggak apa-apa kok, Mas. Saya juga udah sering kerja malam.
1: Oh iya, Mbak. Saya kesini nih mau bayar utang juga loh, Mbak. Saya kan punya utang sama Mbak Rani.
0: Utang? Utang yang mana, Mas?
1: Ini loh, Mbak. Waktu itu kan Mbak Rani jual kemeja cowok. Terus saya ngambil dua. Tapi kan belum dibayar, Mbak.
0: Lah, kan bayarnya awal bulan nanti, Mas. Pas tanggal 1 kan, pas gajian. Teman-teman yang lain juga beli kemeja sama saya juga belum bayar kok, Mas. Santai aja. Tanggal 1 aja ya, nanti bayarnya ya.
1: Enggak, Mbak. Nggak apa-apa. Saya bayar aja ya sekarang ya. Saya nggak enak kalau misalnya masih ada utang sama orang. Nggak tenang bawaannya, Mbak.
0: Mas Gani, yaudah deh. Saya terima uangnya ya. Mas Gani ini kayak baru kenal sama Rani aja loh.
1: Ya enggak loh, Mbak. Mbak Rani mau nggak saya buatin kopi? Sekalian saya juga mau buat kopi tuh di pantry.
0: Boleh, Mas. Eh, tapi jangan kopi deh. Teh aja ya. Tapi jangan kemanisan. Terus pakai gelas yang kecil aja ya, Mas ya.
1: Oke, Mbak. Ditunggu bentar ya.

0: Halo, Nona.
1: Eh, Ran, lu udah di kantor kan?
0: Ya elah, Nona. Dari sore gue di sini.
1: Ya udah sih, nggak apa-apa. Sekalian jagain kantor. Eh ya, nanti gue datang sana sekitar jam 9 lewat dikit lah ya. Nggak enak nih sama tuan rumah. Masa abis salilan dapet nasi kotak, terus gue pergi.
0: Lewat-lewat dikit. Lama-lama jadi banyak, Non. Mana kantor malam ini sepi banget lagi. Biasanya kan ada Febri tuh, cleaning service yang sering nginep. Atau si Benny yang biasanya numpang wifi buat mabar. Ini kosong banget, sepi.
1: Ya udah sih Ran, sabar aja. Gue gak bakal lama kok. Abis tahlilan, ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Terus langsung ke kantor. Nanti gue mintain deh nasi kotak buat lo.
0: Nah siap kalau gitu. Jadi gak sia-sia deh gue nungguin lo.
1: Eh, model anak kosan kayak lo pasti seneng banget kan dapat nasi kotak. Oh iya Ran, terus satu lagi nih. Tadi itu Bang Indra minta tolong masukin insert berita tentang buron pelaku tabrak lari tadi siang ke berita pagi untuk besok ya. Terus filenya ada di desktop komputer rekaman. Tolong masukin ya Ran, gue lupa.
0: Iya. Nona, yang penting jangan lama-lama ya datangnya. Sepi banget kantornya nih.
1: Lo takut ya?
0: Ya bayangin aja, kantor sebesar ini Non, cuman ada gue sama Mas Gani. Di ruangan ini malah cuman gue sendirian. Mas Gani di pantry tuh lagi buat kopi sama teh buat aku.
1: Hah, tunggu dulu deh. Mas Gani? Maksud lo Mas Sugani?
0: Iya, Mas Sugani. Security kita loh.
1: Lah, Mas Sugani kan... Gue aja lah, kita lagi di rumah dia.
0: Halo? Non? Halo? Nona, suara lo putus-putus, Non. Halo? Halo?
2: Mbak, ini tehnya, Mbak. Pelan-pelan. Ini masih panas loh, Mbak. Terus diaduk bentar lah. Kayaknya gulanya masih belum larut itu.
0: Oh, oke. Makasih ya, Mas.
2: Oke, saya ke pos lagi ya, Mbak ya.
0: Eh, bentar, Mas. Di sini aja, Mas. Temenin saya ngobrol-ngobrol sampai Nona datang. Soalnya kantor sepi banget nih, Mas. Agak serem. Tumben-tumbenan sih.
2: Oh, mungkin pada tahlilan kali, Mbak.
0: Iya, mungkin sih, Mas.
2: Ini Mbak Rani lagi bikin berita apa, Mbak?
0: Ini berita peresmian jalan tol tadi siang sih, Mas. Si Nona sebenarnya ngeliput, aku bantuin bikin naskahnya sama masukin insert untuk berita juga tentang ada penangkapan buronan pelaku tabrak lari itu.
2: Oh, itu kejadian tabrak larinya kapan ya, Mbak ya?
0: Kalau saya baca sekilas sih kejadiannya 3 hari yang lalu, tapi pelakunya baru ditangkap tadi siang, Mas.
2: Oh, gitu. Syukurlah udah ketangkep.
0: Emang Mas Gani tahu kejadian ini?
2: Ya tahu banget, Mbak. Waktu kejadian itu tuh, saya itu di lokasi, Mbak, waktu itu.
0: Oh, Mas Gani lihat juga kejadiannya. Bisa jadi saksi dong, Mas.
2: Enggak, Mbak. Saya enggak mau jadi saksi. Banyak ditanya-tanya, makanya saya diem-diem aja. Saya tuh cuma kepikiran sama keluarga korban. Kesian kan? Makanya saya bersyukur banget itu.

0: sekarang yang nabrak udah ketangkep.
1: Iya, saya juga kasihan. Kadang sebenarnya kita udah hati-hati banget ya, tapi malah orang lain yang enggak.
0: Bentar mbak. Sebentar mbak.
1: Kenapa mas?
0: Saya ngerasa ada yang aneh ya mbak.
1: Udah mas, jangan bercanda yang serem-serem ah. Takut saya.
0: Sumpah mbak, gak bercanda. Coba mbak Rani lihat bayangan di kaca sebelah kanan mbak. Lihatin mbak.
1: Mas, mas udah sih ah.
0: Beneran saya serius mbak. Mbak lihat ke arah kaca itu sebentar aja mbak. Pelan-pelan mbak. Lihat mas, aja sebentar mbak.
1: Mas Gani, udah deh ah.
0: Coba tengok pelan-pelan mbak.
1: Ih, mas Gani nih loh. Udah, ini udah saya lihat nih. Terus, cuma ada bayangan saya sama lagi pegang gelas. Apa yang aneh?
0: Mbak Rani nggak ngerasa ada yang aneh, mbak. Kalau saya sendiri ngerasa ada yang aneh loh, mbak. Beneran lah.
1: Nggak ada. Emang apa sih yang aneh?
0: Bukan, mbak. Lihat nih. Masa manisan wajah mbak dibanding tehnya?
1: Apa sih, mas Gani? Ah. Aku udah serius loh, udah takut loh. Ternyata mas Gani ngegombal. Ah, mas Gani mah. Wah.
0: Ya mbak, biar santai kali mbak, gak usah horor-horor banget. Dari tadi mbaknya serius bener sih.
1: Namanya juga cewek mas. Apalagi di kantor sepi kayak gini.
0: Ya udah kalau gitu saya ke pos dulu ya mbak. Sekalian keliling, meriksa keadaan kantor. Takutnya ada apa-apa nanti. Maaf nih mbak, gak bisa nemenin mbak lama-lama di sini.
1: Oh iya deh mas, gak apa-apa. Makasih ya udah nemenin. Makasih juga udah dibuatin tehnya.
0: Oke, kalau gitu saya pergi ya mbak ya. Maaf sekali lagi kalau ada salah.
1: Ah, mas Gani kayak apa aja. Gak apa-apa, tinggal aja saya bentar lagi juga Nona datang kok. Oke mas, tenang aja. Nah, datang juga loh. Gua kira lupa lo sama jalan kantor.
2: Sorry Ran, tadi tuh gua habis tahlilan, mau nebeng sama Mas Bambang. Sekalian dia ke kantor jaga malam jam 9 ini. Terus pas mau jalan dia tuh lupa naruh kunci motornya. Ya jadi kita nyari deh.
1: Kok bisa sih tahlilan bareng sama Mas Bambang? Emang sama-sama kenal dengan tuan rumahnya?
2: Iya kenal lah Ran, kan tuan rumahnya Mbak Septi, istrinya Mas Gani. Lu ini gimana sih? Di sana juga tadi banyak banget loh teman-teman kantor kita, termasuk ada Ibu Nanda. Cuma dia datangnya terlambat.
1: Lah, emang ada tahlilan apaan di rumah Mas Gani? Lagian kok ada acara tahlilan di rumahnya, kenapa Mas Gani tetap jaga di kantor ya?
2: Maksud lu gimana sih?
1: Iya, Mas Gani kan malam ini ada di kantor. Dia shift dari sore tadi sampai jam 9 malam ini. Sebelum kamu datang loh, gue tuh ngobrol sama dia di ruangan ini. Dia nemenin gue. Kalau emang ada hajatan di rumahnya, ya gak mungkin lah Mas Gani di kantor kan, ngapain?
2: Tunggu dulu deh, lu ngobrol sama Mas Gani? Mas Sugani security itu maksud lo?
1: Iya, emang kenapa?
2: Aduh Ran, jangan sok-sok mau nakutin gue deh.
1: Kamu kenapa sih?
2: Ran, lu jangan bercandain orang yang udah gak ada ya.
1: Kamu kenapa? Kamu kenapa Nona?
2: Rani, Mas Gani itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Lu tahu gak sih, tahlilan di rumah dia malam ini itu 3 hari dia. Dan gak mungkin lah Ran, dia tuh ada di kantor.
1: Astagfirullahaladzim. Nona, jadi siapa tadi yang ngobrol sama aku di sini? Sampai-sampai dia bikinin aku teh, Non. Lihat, Non, lihat. Ini tehnya masih hangat. Lihat juga nih, ini uang 200 ribu. Dia bilang buat ngunasin hutang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Bagi pendengar, kali ini kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, kategori lagu-lagu terbaik ya 80-90an yang kita mainkan untuk lagu-lagu mancanegara ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Angga.
0: Selamat malam juga, ini Pak Munir ya kalau nggak salah.
1: Betul.
0: Bagaimana kabarnya Pak Munir?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Iya.
0: Sok mangga, mau dengar lagu apa nih?
1: Itu dong dari Wilson Philip, You Won't See Me Cry.
0: Wilson?
1: Wilson Philip.
0: Wilson Philip ya?
1: Ya, You Won't See Me Cry.
0: Oke, dikirimnya buat siapa nih?
1: Buat semua pendengar RRI Bogor aja, mat malam aja. Bang Angga, apa tuh kalau on air di depan radio kok delay ya?
0: Gitu ya? Betul, iya.
1: Kita kan ngomong udah dari tadi, tapi di radio baru timbul gitu.
0: Iya betul, delay, jadi mendingan langsung ngomong di teleponnya.
1: Jadinya kagok dengerinnya gitu. Jadinya mending jauh-jauh dari radio.
0: Siap-siap.
1: Kecuali lagunya udah diputarin sama Bang Angga, baru dia dengerin radionya gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, kalau teleponan di depan radio delay, kita ngomong udah dari tadi, yang di radio baru nongol suara kita.
0: Gitu ya. Iya betul, emang kayak gitu.
1: Ini manggil saya menjauhnya dari radio nih.
0: Iya betul, daripada feedback nanti.
1: Iya, ada lagunya Bang Angga itu.
0: Tadi Wilson Philipnya yang mana? Tadi
1: You Won't See Me Cry.
0: You
1: Won't See Me Cry.
0: See Me Cry. Okay, tadi nanti coba kita cariin ya. Kalau nggak ada apa gantinya dari Wilson Philip juga?
1: Enggak, ganti aja yang lain kalau enggak ada. Fingil, I Still Believe in You.
0: Apa?
1: I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You. Oke, okay, siap.
1: Iya, Fingil.
0: Oke, okay, nanti coba kita carikan dulu ya lagunya.
1: Iya. Ya udah buat Bang Angga tugas aja ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih Pak Munir ya. Nanti coba kita carikan dulu lagu-lagunya di kesempatan kali ini ya. Oke, lanjut lagi boleh ya. Silakan yang mau gabung di line telepon kayak Pak Munir juga boleh ya. Sambil kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan kali ini ya. Ada dari siapa nih? Apa nih, nanti malam jam 22 mau habis acara sendiri, saya mau ikutan acara Ruang Rindu, soalnya kalau nanti saya takut lupa ngetiknya, tolong di play lagu Red Red Way dari Yubi ya, spesialnya untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu, makasih banyak. Sama-sama, dari Julian Dicio Mas. Coba nanti kita carikan ya lagunya di kesempatan kali ini. Lanjut lagi, kali ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bahagia, malam juga dari Tehanti Jembatan Hitam di Ruang Rindu. Malam ini saya mau minta dimainkan lagu It's Nothing Secret Anymore dari Celine Dion. Kirim salam buat Abah Kismin, Bapak Sutisna Cipinang Gading, Reno, Kang Boy, Kang Gomet Irama di LKB, juga buat semua pendengar Prosat dari Bogor. Makasih buat Pak Aga, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, kita carikan dulu ya lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Semoga bisa terputar semua untuk lagu-lagu yang sudah direkomendasikan di kesempatan kali ini ya. Nanti kita sapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga, kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih menikmati komposisi lagu-lagu mancanegara pendengar tahun 80 hingga 90-an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan gelagat biasa masih menyajikan lagu-lagu yang hadir. Tadi kita sudah dengarkan ya UB40 gitu ya dengan Red Red Wine di menit ke 54 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masih menantikan untuk Anda yang ingin merekomendasikan lagu-lagu yang jadi favoritnya ya. Kita sapa lagi untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini ya. Ada dari siapa nih? Selamat malam Bang. Ya, malam juga dari Ibu Siti Hariati di Ciparingin. Mau diputarkan lagu Blowford dari Denver untuk Bahagia. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Baik, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi ada Ruang Rindu malam Bahagia malam juga. Ada Nina Said di YTS ya, request lagunya Set a Corner yang Nothing Compares to You. Kalau gak ready dari Celine Dion. Celine Dionnya tadi ada yang request tuh ya. Nanti kita puterin yang Is Nothing Secret ya. Jadi mungkin Saint a Corner-nya aja yang Nothing Compares to You yang kita mainkan ya. Oke, siap. Baik, sapa buat Ibu Dayang Sumbi, Abah Kismin, Kang Satria, Pak Sutisna, dan juga buat semuanya salam happy. Oke, Bu Aga. So pasti sehat ya. Terima kasih malam juga. Siap, nanti insyaallah kita hadirkan sama-sama. Terima kasih kembali. Lanjut lagi di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Angga.
0: Malam juga dengan siapa ini?
1: Dari Cilebut Bang Angga.
0: Dari Cilebut. Ada?
1: Iya.
0: Ada
1: Ibu Anton.
0: Ibu Anton di Cilebut. Oh iya, apa kabar? Semoga sehat ya.
1: Sehat selalu.
0: Kayaknya udah lama banget enggak ini?
1: Iya.
0: Kemana
1: iya,
0: aja tuh?
1: Ada
0: ya.
1: Ada kesibukan, ya biasa agak ngurus cucu jadi rada-rada
0: repot.
1: Jadi kadang-kadang tidurnya lebih cepat.
0: Oh udah. Gitu ya. Tapi sehat-sehat ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu Anton, mau lagu apa nih?
1: Ini tahun berapa?
0: 80-90 yang kita mainin.
1: Kalau ada 92 masih bisa diputarkan nggak?
0: 92 bisa dong.
1: Oh iya.
0: Di bawah 2000 deh pokoknya.
1: Iya. Dari Bryan Adams ya?
0: Bryan Adams yang?
1: Everything I Do, I Do For You.
0: Oke, siap. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Buat semua aja, sahabat-sahabat Ruang Rindu Plus Satu RRI Bogor yang malam ini sedang bergabung. Selamat mendengarkan, selamat istirahat, kompak selalu.
0: Baik.
1: Buat Bang Angga selalu sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Salam buat semua. Ya agak lama nih, agak nggak bergabung.
0: Betul.
1: Iya kangen sih, pengen ke RRI Bogor. Ntar kan hujan terus di Bang Angga.
0: Betul, lagi hujan terus.
1: Di samping hujan terus, ini agak alergi, sering flu, gitulah.
0: Baik, siap.
1: Iya, terima kasih Bang Angga.
0: Sama-sama.
1: Jangan lupa kopinya diseruput lagi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ibu Anton di Cilebut ya, dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih banyak. Nanti saya sampaikan salamnya untuk dari Ibu Anton di Cilebut ke rekan-rekan yang lainnya ya. Bryan Adams, Everything I Do It For You katanya ya. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi yang lain boleh ya, di line telepon di 0251-831-2450 atau juga di line WhatsApp boleh, di line telepon WhatsApp juga boleh ya. Yang mau telepon WhatsApp mangga silakan, boleh dong ya. Lanjut lagi kita menyapa, ada dari Arif Tanebaru. Selamat malam Kang, malam juga ya. Kalau boleh minta lagunya Bon Jovi yang Always. Dikirimnya buat yang lagi dengerin Pro Satu RRI Bogor aja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, deh, siap. Kita susunkan dulu ya untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Semoga bisa terpetah semua. Kalau ada langsung kita mainkan. Kalau yang gak masuk playlist kali ini gak apa ya, nanti kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Celine Dion, It's Nothing Secret, spesial untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di Ruang Rindu Pendengar untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 80-90an yang kita mainkan di Semalam Malam hari ini. Boleh ya, di bawah 2000-an bawahnya ya. 91, 92 sampai 99 juga masih ya kita mainkan di Semalam Malam hari ini ya. Kita kembali menyapa untuk yang sudah gabung, ada dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Bu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mas Aga, malam juga. Minta diputarkan lagu From This Moment dari Shania Twain ya, lagunya untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga tribu spesialnya untuk Mas Aga yang semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya ditunggu ya ganteng. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari, selamat malam Mbak Aga, dari Ajeng di Dramaga, mau diputarkan lagunya Home ya. Untuk Mbak Aga, terima kasih. Selamat malam, selamat malam kembali. Home Michael Bublé ya. Home, coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan kali ini ya. Semoga ada atau masuk ya di playlist, nanti coba kita carikan ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih, Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya kalau boleh dari Lionel Richie yang Do It To Me ya. Kalau enggak dari Phil Collins yang Do You Remember ya. Tolong dipilihkan salah satunya. Oke, baik, nanti coba kita carikan ya. Kita pilihkan kalau enggak Lionel Richie-nya atau enggak Phil Collins-nya yang kita mainin di malam hari ini ya. Oke, lanjut lagi, kali ini ada Saipul Pondok Rumput. Malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Mariah Carey yang apa nih, When You Believe ya. Kalau enggak ada yang Always Be My Baby aja. Oke, Mariah Carey ya. Coba nanti kita carikan Mariah Carey. Mariah Carey ada enggak ya? Coba nanti kita carikan ya. Kita lihat dulu ada enggak kira-kira di playlist malam hari ini ya. Kemudian untuk yang tadi udah request lagunya, gah mana lagunya kok ditunggu-tunggu enggak ada, hampura pisan. Lagunya tadi udah kita cariin namun kayaknya enggak masuk playlist kali ini deh gitu ya. Nanti di lain kesempatan ya. Sebenarnya lagunya ada tadi, beberapa yang di request ya. Setahu saya sih ada di bang lagu, cuman enggak masuk playlist kali ini aja tuh dia ya. Kayak tadi kayaknya Den Bird ya, yang Boulevard itu harusnya lagunya ada, cuman gak masuk playlist kali ini. Jadi nanti kita gantiin aja ya dengan lagu yang gak kalah enak lainnya. Oke, lanjut lagi, kali ini ada dari Ferry Bondongan. Malam Kang, malam juga. Lagunya All For One ada gak yang I Turn To You? All For One, coba nanti kita carikan ya. Ada enggak ya? I Turn To You. Kayaknya ada sih. Tadi sempat lihat lagunya I Turn To You ya. Coba nanti kita cek dulu. Kalau ada, kita masukkan di playlist. Kalaupun enggak ada, enggak apa-apa ya. Nanti kita gantikan dengan lagu yang enggak kalah enak lainnya. Nanti saya sapa-sapa lagi untuk yang belum gabung, boleh ya. Mau request lagu yang jadi favoritnya atau lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini, atau lagu yang kayaknya udah lama gak didengar ya, baru keingetan lagunya, gah tolong cariin ada gak kira-kira lagunya, minta diputerin, mangga silahkan ya. Boleh di fitur live chat dari digital, boleh di line WhatsApp, atau juga boleh di line telepon di 02518312450 ya. Shania Twain ya. Kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda, From This Moment. Jangan kemana-mana.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Ares Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa, Pak. Itu suara dari dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita sajikan khususnya di segmen penutup Ruang Rindu. Sekali lagi mohon maaf, mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita hadirkan ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara mendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026. Serangan kami dapat anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini di pagi hari yang cukup cerah ini ya di Bogor, dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 terpantau sudah mulai cuacanya sudah mulai ramah ya untuk tubuh ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026, menjelang nih besok sudah mulai menjelang suasana haji begitu ya, yang sekarang sudah memasuki puncak-puncak ibadah haji. Saat ini juga kita melaksanakan untuk umat muslim, maksudnya ya, kita sudah melaksanakan puasa Arafah gitu ya. Kita doakan juga untuk para calon haji yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk tetap sehat begitu, dan juga mabrur sampai tanah air begitu ya. Dan ada Alif, untuk Bogor pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi seperti biasa pendengar, dirangkaikan juga dengan Warta Berita Pagi, kemudian juga Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian ada juga Dialog Bogor Pagi ini yang juga nanti akan ditutup dengan dialog bertemakan Asta Cita Moderasi Beragama. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Salim yang akan membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 38.

Istighfar itu menambah kekuatanmu. Allah berfirman, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.

0: melaksanakan ibadah haji adalah surga. Nabi Muhammad SAW mengabarkan yang artinya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji mabrur adalah haji yang diterima atau makbul.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Pendengar, saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kali ini kami hadirkan tausiah bersama Ustadz yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Pendengar, dengan tema pada hari ini adalah keutamaan hari Arafah. Saya sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun El Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, memang kita tidak terasa sudah berada di bulan yang amat mulia ya Pak Ustadz dan juga pendengar, bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah menyediakan satu hari yang begitu istimewa, hari yang menjadi puncak dari ibadah haji, dan hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Tapi pertanyaannya yang belum bagi kami, bagi kita nih ya, yang belum berkesempatan untuk wukuf di Arafah, amalan apa nih yang bisa kita maksimalkan dan sebesar apa sebetulnya pintu ampunan yang Allah buka di hari ini, pendengar ya. Nanti materinya akan disampaikan oleh Ustadz Mamun El Tubhani, dan Anda juga bisa mengirimkan atensinya, pertanyaan untuk hari ini pendengar, di 0815x4200 ataupun juga via aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya ya. Kepada Pak Ustadz, mangga dipersilakan untuk materinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yawmiddin. Qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. Para pendengar radio rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di mana pagi hari ini Allah karuniakan sehat kepada kita semuanya di hari yang merupakan hari yang begitu luar biasa menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita semuanya nikmat iman, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan saat kita nanti menghadap kepada Allah tetap dalam keadaan iman dan mendapatkan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bahas, sekarang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, hari di mana merupakan puncak ibadah kaum muslimin, yaitu wukuf di padang Arafah. Hari yang amat mulia bagi umat Islam, di mana hari ini juga doa-doa kita mustajab. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat ini pula atau di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari belenggu-belenggu api neraka. Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dari semuanya hal itu. Ini adalah merupakan kebaikan, ini merupakan kemuliaan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menulis memaparkan keutamaan ataupun fadilah hari Arafah begitu indah dan luar biasa. Hari Arafah adalah merupakan kesempurnaan agama dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dimuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau pernah berkata bahwa ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'eidan, kalau seandainya ayat itu turun di tengah-tengah kami orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya itu sebagai hari raya atau hari perayaan. Ay, ayah kala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat itu berbunyi, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan aku cukupkan kepadamu nikmatku. Waraditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha Islam menjadi agamaku. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, Qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kami kalau pakai ayat itu, kami ini sudah faham. Ya, kami sudah mengetahui ya di mana ayat-ayat tersebut telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat yang diturunkan posisinya ada di mana kami tahu. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumu'ah. Dan Rasulullah SAW pada hari itu sedang berada di padang Arafah dan juga pada hari Jumat. Ayat ini para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ini turun, ini adalah ayat terakhir menurut sebagian riwayat. Ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau posisinya sedang berada di Arafah dan itu adalah merupakan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, seperti hari ini persis. Namun harinya berbeda. Pada hari itu, tanggal 9 bertepatan dengan hari Jumat. Kalau ayat ini turun di tengah-tengah orang Yahudi, mereka itu sangat bahagia, sangat bangga. Ya, maka mereka akan jadikan ini sebagai hari Id. Dan itu Allah turunkan untuk siapa? Kaum muslimin. Dan cara memuliakan agama, cara memuliakan hari ini adalah dengan apa? Dengan memperbanyak amalan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal yang pertama yang disampaikan Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah bahwa hari Arafah ini adalah merupakan hari kesempurnaan agama dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai umat muslim. Ya. Alhamdulillah, Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah sempurna, sudah selesai menyampaikan risalahnya untuk kita semuanya. Jadi ini sebagai close tentang ajaran Islam dan tidak boleh ada lagi yang melakukan tambahan-tambahan syariat setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah atau keutamaan yang kedua bahwa hari Arafah itu adalah merupakan Eid atau perayaan untuk kaum muslimin. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan surah Al-Maidah ayat 3 itu tadi turun ya, pada dua hari Id, yaitu hari Arafah dan bertepatan di hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah Idnya kaum muslimin setiap pekan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengatakan kedua hari raya bagi kami yaitu hari raya Jumat dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi Arafah adalah Id bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah saja. Sedangkan bagi orang yang tidak wukuf maka dianjurkan untuk menunaikan ibadah puasa. Dan ini adalah menurut pendapat jumhur para ulama. Jadi kita tidak sedang menaktakan ibadah haji. Tapi kita akan mendapatkan nuansa, akan mendapatkan fadilah ya, yang begitu luar biasa. Khairul du'a, du'a yaumi Arafah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan hari ini untuk apa? Lepas daripada berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya begitu luar biasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali juga mengatakan bahwa hari Arafah adalah merupakan hari asy-syafi'. Kalau dalam Al-Quran disebut wasy-syafi'i wal-watr. Ya. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Asy-syafi' yang dimaksud dengan asy-syafa' di sini adalah apa? Penggenap. Yang Allah bersumpah dengan kalimat tersebut, ya, sedangkan bersumpah dengan hari tersebut. Karena apa? Karena ini menggenapkan semua amalan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Zadul Masir, ya, beliau ini menukil, ya, pendapat hal yang sebaliknya. Yang dimaksud dengan al-watr itu adalah hari Arafah, sedangkan asy-syafi' itu adalah hari Idul Adha, dan ini adalah merupakan pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Jadi asy-syafi'u wal watr, ya, ini hari penggenap, hari yang dimaksud juga adalah hari Arafah dan juga hari raya Idul Adha, dan ini dijadikan sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hari ataupun apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dijadikan sebagai sumpahnya Allah, berarti ada makna besar di sana. Contoh, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari atau 10 malam. Yang dimaksud dengan wa layalin 'ashr, 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan yang berikutnya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah beliau menyampaikan hari Arafah hari yang paling utama. Itu adalah merupakan pendapat sebagian besar atau jumhur para ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa hari ini adalah hari yang paling utama, atau hari yang paling utama adalah hari nahar, hari penyembelihan. Namun seluruh para ulama sepakat ini adalah merupakan hari yang paling utama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa hari Arafah itu lebih utama daripada 1000 hari. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada juga seorang alim bernama Atha, ya, beliau berkata, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2000 hari. Ya, ini pendapat-pendapat dari kalangan para ulama. Dan hari Arafah, menurut sebagian ulama, ulama salaf kita, gitu ya, disebut sebagai Haji Akbar. Nah, yang berpendapat ini adalah merupakan siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, dengan ulama yang lainnya tidak. Hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita 2 tahun. Ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyam yaum Arafah, puasa pada hari Arafah. Ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah." Akan menghapus atau dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Was-sanata allati ba'dah. Dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita puasa 1 hari di sini. Wa siyam yaum 'Asyura, dan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, atau disebut sebagai hari Asyura, ya, berarti bulan depan, ya, pas bulan depan. Puasa tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah. Akan dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Berarti kalau kita puasa hari ini, jadi bagi para pendengar yang belum sempat sahur dan belum sempat sarapan, niatkan aja puasa sekalian. Kenapa? Karena sayang kalau terlewatkan. Kita puasa 1 hari. Hari ini Allah akan ampunkan dosa kita selama 2 tahun. Ditambah 1 bulan yang akan datang, kita puasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Ashura, maka kita akan diampuni dosa kita selama 1 tahun. Berarti 2 hari puasa, 3 tahun dosa kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Begitu luar biasa Allah berikan keutamaan ini untuk siapa? Untuk kita, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Arafah adalah hari pengampunan. Ya. Hari Arafah, hari pengampunan dosa, pembebasan dari siksa api neraka, ya, dan lain sebagainya. Hadis ini tadi sebagaimana Syekh Alif ya menyampaikan bahwa hari Arafah itu pengampunan dosa. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin," kata beliau, "tidak ada hari aksar yang lebih banyak min ayya'tiqallahu 'abdan minan nar." Tidak ada hari yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala memerdekakan atau membebaskan, ya, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka min yaumi Arafah dibanding hari Arafah. Jadi Allah tidak ada. Jadi hari ini Allah pun bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul madza arada haula. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan keutamaannya ya kepada mereka, kepada para malaikat. Kemudian Allah pun berfirman kepada para malaikat apa yang diinginkan oleh mereka. Artinya Allah langsung turun. Ya. Ya kalau kita bandingkan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadar, yang turun siapa? Tanazzalu 'alaihimul malaikah. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ya, malaikat dan juga malaikat Jibril turun. Ya. Turun di mana? Turun di bumi di sini. Kalau di hari Arafah, maka di sini adalah wa innahu la yadnu. Allah yang mendekat. Ya. Allah akan mendekat kepada para malaikat. Allah akan menyampaikan kepada para malaikat, ayo siapa yang minta, siapa yang menginginkan sesuatu, siapa yang memohon ini itu dan lain sebagainya, maka Allah akan ijabah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun bangga. Allah bangga dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Ditunjukkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Amr Ibnu al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jal yubahi malaikatahu ghasyyata Arafah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berbangga kepada para malaikatnya pada sore hari Arafah. Bi ahli Arafah, bangga kepada siapa? Bangga dengan orang-orang yang berada di Arafah. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, "Unduru ila ibadi atauni sya'tan ghadara." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah keadaan hambaku. Mereka ini mendatangiku dengan keadaan yang kusut dan berdebu. Artinya Allah senang dengan mereka-mereka yang sekarang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, dan hari ini hari yang begitu luar biasa. Lalu apa sebetulnya? Apa yang perlu kita lakukan pada hari ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah perbanyak kita doa. Jadi ya. Perbanyak kita doa karena sebaik-baik doa adalah hari Arafah hari ini. Ya, kata Rasulullah, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan lagi? Yang perlu kita lakukan lagi adalah kita membaca bacaan yang terbaik yang diajarkan kepada kita, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Beliau mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna 'ashiyyata Arafah." Ya, kalimat yang utama yang aku dan para nabi ucapkan pada senja hari Arafah, yaitu nanti sore ini. Kalimat yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa wahuwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita sudah banyak yang hafal ya, karena ini yang selalu kita baca zikir setelah salat itu sudah pasti baca ini. Ya. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat terbaik yang diucapkan oleh Nabi dan yang diucapkan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan hari Arafah. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah doa. Yang kedua kita baca doa ini ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga adalah kita memperbanyak bertakbir ya sejak subuh hari Arafah. Jadi hari ini pun kita sudah disyariatkan untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, bertakbir. Hingga kapan? Hingga hari tasyrik. Ya, sampai tanggal 13. Di waktu ba'da salat asar di situ. Ya, dan ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya. Pada saat itu siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan begini. Qadawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini pagi-pagi ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min Mina ila Arafat, dari Mina menuju ke Arafah. Minnal mulabbi wa minnal mukabbir. Di antara kami ada yang bertalbiyah, ada yang juga yang bertakbir. Nah, ini adalah amalan yang masyru' yang disyariatkan kepada kita. Maka sebagian ulama di antaranya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ashahul aqwali fit takbir alladhi alaihi jumhur salaf wal fuqaha min ashabah wal a'immah. Jadi pendapat yang paling tepat ya dalam waktu bertakbir yang dipegang oleh jumhur para ulama ya, an yukabbira min fajr yaumi arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salah, yaitu bertakbir dari subuh hari ini hari Arafah sampai nanti asar hari tasyrik. Dan itu dilakukan setelah setiap kali menjalankan sholat. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, gitu ya. Itu silahkan untuk dilaksanakan takbir. Kemudian amalan yang berikutnya yang perlu kita lakukan apa? Yaitu kita berpuasa pada hari Arafah ini. Nah, tadi ya. Berpuasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa berapa? 2 tahun. Allahu Akbar. Lalu apalagi perbanyak kebaikan ya, karena di masa atau di hari Arafah masih ya, ini masih masuk awal Dzulhijjah. Sedangkan awal Dzulhijjah ketika kita itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya, amal soleh yang paling Allah cintai itu adalah 10 hari pertama di bulan di bulan Dzulhijjah, mohon maaf. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Apakah termasuk jihad fi sabilillah juga kalah nilai ataupun keutamaannya? Wal jihadu fi sabilillah. Iya, walaupun jihad fi sabilillah. Jadi amal kecil memiliki keutamaan seperti amal yang paling utama di hari-hari yang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad saja itu masih kalah amalannya dengan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali ya orang-orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah lalu kemudian dia tidak kembali lagi ataupun wafat di medan tempur, di medan syahid. Nah, di sini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari Arafah ini adalah hari yang begitu luar biasa mulianya, begitu luar biasa banyak keutamaannya yang semuanya itu Allah berikan kepada siapa? Kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah ataupun menjalankan nasihat-nasihat Nabi dan para sahabat, melakukan amal saleh ya di hari Arafah di sini. Dan yang penting serta paling utama adalah jangan tinggalkan berdoa dan puasa.
0: Baik.
1: Demikian Teh Alif, wallahu a'lam bishawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz Mamun yang sudah memberikan materinya terkait keutamaan di hari Arafah pada hari ini tepatnya ya Pak Ustadz ya. Saya bacakan ada satu atensi yang masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Pak Onoy dari Ciparigi, Bogor Utara, izin bertanya, bagaimana seharusnya kita memahami makna Idul Adha sebagai simbol pengorbanan dalam Islam agar tidak hanya dipahami sebagai sebatas tradisi, ritual atau pembagian daging semata. Selain itu, bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi masyarakat yang merayakan Idul Adha mirip seperti Idul Fitri dengan berbagai kebiasaan lokal? Terima kasih untuk Pak Ustadz, sehat selalu. Mungkin bisa dipersingkat jawabannya Pak Ustadz karena waktu kita terbatas.
1: Iya, bismillah. Terima kasih Pak Noy. Jadi Idul Adha ini bukan tradisi. Ya, Idul Adha ini adalah syariat. Syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dan Allah berikan hari raya ini adalah hari raya untuk kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi bukan sekedar tradisi, Pak, tapi ini adalah merupakan syariat dan amalan yang memang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita berbahagia di sini. Ya. Adapun kalau seandainya memang adanya kurban lain sebagainya, sekali lagi kita maknai di sini, ya, sebagai syariat Allah yang Allah berikan kepada kita bukan merupakan tradisi biasa, ya. Itu saja mungkin sebagai kalimat penutupnya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pertemuan ini Allah karuniakan manfaat untuk kita semuanya dan bisa mengambil hal-hal yang terbaik di hari Arafah ini. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Syekh Alif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ma'mun yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga yang kita dengarkan pada pagi hari ini tidak hanya menjadi sekedar ilmu di kepala ya, tapi juga mengingat untuk hati kita terus meningkatkan keimanan dan meluruskan niat dalam setiap ibadah yang kita jalankan ya, khususnya di hari Arafah pada hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda dan atensi yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Kepada Pak Ustadz, terima kasih juga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor pagi ini dengan Warta Berita RRI Bogor pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kayaknya di samping itu grab lari, ibu-ibu samping cari nama ibu-ibu, karena ketemu itu injek-injek katanya keras, dilihat langsung lapar saya, katanya ada sapi buru-buru sini. Kemasannya mah ini nih,
2: kopi.
1: Ini mah diikat tadi karena tempat jatuh aja. Masuk laporan ke saya.
3: Kota tidak mau, kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat saja di Pakansari, korban jerat dengan menggunakan gas.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor pagi. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Sejumlah peristiwa hukum dan kriminal akan mewarnai Warta Berita RRI Bogor untuk edisi kali ini. Berikut kami sampaikan berita utama. Polsek Dramaga Polres Bogor memburu jaringan pengedar sabu-sabu di wilayah hukumnya. Misteri jasad perempuan yang dilempar dari flyover Yasmin Kota Bogor akhirnya terungkap. Tim sepak bola U10 dan U12 seleksi Piala Bupati Bogor siap bertarung pada Liga Jabar Istimewa 13-14 Juni 2026. Bersama saya Alif, inilah Warta Berita RRI Bogor Pagi selengkapnya.

0: Kita ke informasi pertama, pendengar. Bermula dari sampah kecil di satu lokasi, Polsek Dramaga Polres Bogor membengkuk terduga pengedar narkoba sabu di wilayah hukumnya. Berikut informasi selengkapnya.
1: Polsek Dramaga Polres Bogor tengah mengembangkan kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Hal tersebut bermula dari kecurigaan warga adanya dugaan transaksi yang terjadi dengan modus serupa di Kampung Ciranji, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kapolsek Dramaga Polres Bogor Ibtu M. Zaluku mengatakan seorang tersangka inisial A usia 19 tahun kini diamankan oleh pihaknya dengan barang bukti 1,9 gram lebih narkoba jenis sabu dikemas dalam 18 paket. Paket siap edar. A diduga melakukan transaksi jual beli narkoba di lokasi yang dicurigai warga. Warga kerap menemukan adanya pengendara motor dengan jaket ojol membuang sesuatu ke tempat sampah tertentu di lokasi yang sudah disepakati. Kemudian tidak berselang lama ada orang yang mengorek sampah mencari barang yang sebelumnya dibuang di lokasi tersebut.
2: TKP-nya itu di Sinarsari, Desa Sinarsari, Kampung Ciranji, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga. Sementara untuk pelakunya itu bersatu, ya. Saat ini kita lagi melakukan pengembangan dan kita sudah mendapatkan beberapa nama. Inisialnya A, ya, umur 19 tahun, masih muda. Motifnya kalau sementara ekonomi ya, ya, tapi ya kita tidak bisa mempercaya begitu saja ya. Karena barang yang dikuasainya itu kan bukan hanya, bukan barang kecil ya, sampai dengan 19 gram itu lumayan, sangat banyak sekali. Dan berarti kita bisa menduga bahwa sebelumnya dia juga sudah melakukan hal tersebut. Dan itu merupakan pekerjaannya. Penangkapannya itu dia sedang melakukan transaksi.
3: Transaksi?
2: Ya, tempel ya.
3: Oh, tempel.
2: Ah, tempel bukan dengan orang.
1: Modus sistem tempel, kurang lebih seperti itulah sebutannya. Kapolsek Dramaga masih melakukan pengembangan terhadap jaringan yang disinyalir beroperasi di wilayah hukumnya mengingat laporan yang diterima warga tidak hanya satu kali. Warga pun pernah memergoki dan menemukan sebuah bungkusan di dalam kemasan permen dan kopi yang berisi benda berbentuk kristal menyerupai tawas hingga akhirnya dipastikan adalah narkoba.
4: Ya, kayaknya kan sering disamperin tuh grab lari. Ibu-ibu sampurin cari nama ibu-ibu, benar ketemu itu. Injek-injek katanya keras tuh, dilihatnya langsung lapar ke saya. Katanya ini ada sabu, buru-buru sini.
3: Kemasannya mah ini nih.
4: Kopi.
3: Ini mah diikat tadi karena takut jatuh aja. Langsung laporan ke saya. Nah sekarang tuh lagi nunggu ibu-ibunya. Nanti juga pasti
5: ada yang ambil.
4: Setengah jam kemudian ada yang ngambil. Biasanya gitu.
6: Sampah
4: gitu. Iya, kan sampah buang. Nganter ini mah udah nggak tahu dia udah ini udah. Dia udah belok
6: seragam. Tapi yang nganterin pakai seragam.
4: Iya tadi dilihat dari CCTV kan tadi kan saya buka CCTV diodol yang mana nih orangnya ini katanya nih. Tapi pas saya mau rekam itu kan nggak bisa kerekam tuh.
1: Dari pengembangan pelaku yang diamankan itu pun, polisi akan menelusuri petunjuk asal narkoba tersebut berasal dan diedarkan kemana saja. Terhadap tersangka yang diamankan, polisi juga menetapkan jeratan hukum dalam proses pemeriksaan mendalam.
0: Masih terkait hukum dan kriminal, pendengar, Polresta Bogor Kota mengungkap misteri jasad perempuan yang dilempar dari flyover Yasmin, Kota Bogor. Laporan selengkapnya dibacakan Sony Agung Saputra.
7: Motif dendam dan sakit hati diduga menjadi pemicu pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial AA 25 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Polisi mengungkap pelaku berinisial MF 26 tahun nekat melakukan aksi tersebut setelah merasa tersinggung karena korban diduga menghina kehidupannya yang tumbuh tanpa orang tua. Kapolresta Bogor Kota Kombespol Rio Wahyu Anggoro menjelaskan hubungan antara pelaku masih didalami penyidik termasuk latar belakang konflik yang berujung tindak kekerasan. Polisi menyebut pelaku diduga menyimpan rasa sakit hati terhadap korban hingga akhirnya melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban AA diketahui berada bersama pelaku pada malam kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, jasad korban diduga dibuang di ruas tol Bogor Outer Ring Road Bor, kawasan Jalan Soleh Iskandar sebelum akhirnya ditemukan warga pada dini hari.
8: Ini pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor. Kemudian sekian lama tidak berkomunikasi, tersangka menghubungi kembali melalui direct message dan pada tanggal 2 Mei 2026, keduanya bertemu di daerah Air Mancur dan saat itu ditanyakan kepada yang bersangkutan, korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka ini menurut pemeriksaan tersangka ya, tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati.
7: Usai kejadian, FF diduga membawa kabur kendaraan milik korban dan berusaha melarikan diri ke arah timur Jawa Barat. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengejaran hingga terjadi aksi kejar-kejaran di tol sebelum pelaku berhasil diamankan di ruas tol Cisumdawu setelah kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan.
8: Kalau mau damai ataupun mau aman, minta apa? Minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh si tersangka. Kemudian setelah dijerat dan sudah pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar. Kasmi atau Tole Iskandar, korban menurut pengakuan tersangka bahwa korban gerak-gerak. Kemudian terjadilah seperti yang di video tadi dari jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab.
7: Penangkapan pelaku berlangsung kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kawasan Yasmin Tanah Sareal. Hingga kini penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk mengungkap kronologi secara utuh serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, di tengah semarak perayaan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan rangkaian kegiatan HJB. Sejumlah flyer maksud kami dan promosi acara tidak resmi dilaporkan beredar di media sosial dan berpotensi merugikan masyarakat. Seperti yang dibagikan pemerintah Kota Bogor melalui media sosial resminya kemarin, terdapat e-flyer bertajuk Bazar Bogor Raya yang dipastikan merupakan informasi tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi pemerintah Kota Bogor. Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 Ice Pujiati mengatakan masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap flyer yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor, terutama bagian kegiatan yang bersifat berbayar. Menurutnya, momentum HJB dimanfaatkan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Ia juga mengimbau masyarakat agar segera menghubungi panitia apabila menemukan kegiatan mencurigakan yang mengatasnamakan Hari Jadi Bogor.
5: Salah satu ya pesan kepada masyarakat Kota Bogor, jangan tertipu karena ini ada banyak flyer gitu ya yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor. Saya lupa ya, ini perlu disampaikan karena ini momentum, banyak memanfaatkan momentum lah ya. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan momentum ini. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua masyarakat Kota Bogor, jangan sampai tertipu oleh flyer-flyer yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Kota Bogor. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbayar. Dan kami akan informasikan beberapa informasi yang hoax gitu ya, yang sudah sampai kepada kami. Intinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, silakan hubungi Panitia Hari Jadi Kota Bogor. Boleh langsung ke saya atau ke koordinator acara Hari Jadi Kota Bogor, yaitu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.
0: Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi digital. Warga diharapkan selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah agar rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 dapat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif. Kita ke informasi berikutnya, pelebaran jalan alternatif di Puncak Bogor mulai memasuki tahap inventarisir lahan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Penataan bangunan liar semakin masif dilakukan Forkopimda Kabupaten Bogor di jalur Puncak Bogor. Melalui Kasih Trantip di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, tercatat ada 108 bangunan liar yang berdiri di atas lahan irigasi dan tanah negara diratakan dengan tanah. Tujuannya adalah mempersiapkan rencana pelebaran jalan, serta dibukanya akses yang

0: Pasar itu harusnya jalur itu jalur yang bisa dilewatin kendaraan. Cuma saat ini realnya di lapangan itu motor aja susah. Nah, itu akan kita tertibkan sehingga nanti mobil bisa, jalan itu bisa diakses untuk kendaraan roda 4 juga bisa dilewatin. Terus nanti naik lagi simpang Taman Safari untuk patung hewan sama Vidotron dan sebagainya untuk kita minta untuk mundur.
1: Salah satu yang paling ikonik terdampak dalam penataan kawasan tersebut adalah simpang Taman Safari. Ikon patung hewan dan Vidotron akan digeser atau dihilangkan dalam program pelebaran jalan mengurai kemacetan di kawasan itu. Penertiban dilakukan mulai dari Pasir Muncang, Pasir Angin, Cipayung, Cilember, hingga Simpang Pasar Cisarua, Puncak Bogor. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Dede Armansyah, memastikan juga akan dibangunnya saluran drainase di sepanjang jalan yang nantinya akan direhab total.
2: Perangkat daerah terlibat, pasti ada Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk kelancaran lalu lintasnya, Dinas Lingkungan Hidup untuk persampahannya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan untuk penertiban baliho, dan PUPR juga untuk penertiban rumija, ya, seperti pemanfaatan kabel-kabel EKO dan lain sebagainya. Ini semua kita lakukan. Nantinya juga akan dilakukan pengecetan, ya, dari BKPP.
1: Pembongkaran bangunan liar diperlukan untuk optimalisasi fungsi jalan dan perluasan akses kendaraan untuk mengatasi kemacetan parah di jalur wisata tersebut. Langkah ini mengintegrasikan penertiban pedagang kaki lima PKL, perbaikan fasilitas jalan, hingga pembangunan jalan alternatif baru.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Pemerintah Kota Bogor memastikan pembangunan Jalan Batu Tulis akan segera direalisasikan untuk peningkatan mobilitas warganya. Jalan sepanjang 800 meter bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21,4 miliar tersebut akan dibangun lebih kokoh dan tahan bencana. Wali Kota Bogor Dedi Rahim prihatin dengan warganya. Kondisi jalan yang mengalami longsor mengganggu aktivitas dan terpaksa harus dialihkan ke jalur lain yang lebih jauh.
6: Tes terakhir untuk kita mulai pembangunan trase baru Batu Tulis. Jadi kalau soil test ini sudah ada hasilnya, maka alat berat segera akan melaksanakan kegiatan teknis, ya. Dan saya tadi sudah sampaikan juga ke PT Promix sebagai pelaksana, dan juga ada PPK di sini, dan ada perwakilan dari Dinas PU Provinsi, Bina Marga Provinsi, untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar, dengan kualitas yang baik. Ya, dan saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur, ya. Karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat, ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jadi jalur ini sangat strategis.
5: Dedi menjelaskan pemerintah saat ini melakukan pengecekan kondisi tanah agar proses pemadatan lebih optimal dan struktur jalan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik sehingga dapat digunakan masyarakat secara aman. Berikutnya, pendengar, minimnya penerangan jalan di kawasan Dramaga Ciberem, Kabupaten Bogor dikeluhkan warga. Aduan tersebut disampaikan warga bernama Dila melalui program Halo RRI. Kondisi jalan yang gelap di area tikungan menurun dinilai membahayakan pengendara terutama saat malam hari. Menanggapi aduan tersebut, Halo RRI terhubung dengan perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Fajar. Ia mengatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan langsung berkoordinasi dengan unit pengelola prasarana dan perlengkapan perhubungan Perhubungan untuk melakukan tindak lanjut di lapangan.

0: Ia menjelaskan, penerangan jalan umum di Jalan Ciberem sebenarnya sudah terpasang, namun tetap membutuhkan pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala agar berfungsi optimal.
1: Jadi penerangan jalan umum itu memang kita di Dinas Perhubungan itu ada namanya UPT, Mbak. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Wilayah 3 Dinas Perhubungan. Jadi memang untuk respon cepat, wilayah-wilayah yang memang terjadi gangguan khususnya fasilitas kelengkapan jalan dan khususnya penerangan jalan umum tersebut, Mbak. Jadi sudah kami koordinasikan juga kepada UPT-nya untuk ditindaklanjuti, Mbak. Memang ada beberapa permasalahannya, semoga cepat ditindak gitu, Mbak. Di Jalan Ciberem itu sudah terpasang, Mbak. Sudah terpasang, memang butuh pemeliharaan dan controlling dan evaluasi setiap saat.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan kondisi fasilitas jalan. Masyarakat diharapkan terus aktif melaporkan apabila menemukan kerusakan atau gangguan penerangan jalan umum agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0815x4200, live chat aplikasi RRI Digital atau melalui akun Instagram @RRIBogor. Halo RRI mengudara di FM 102 dan 104 MHz dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tim sepak bola Under 10 dan Under 12 atau U10 dan U12 seleksi Piala Bupati Bogor siap bertarung pada Liga Jabar Istimewa yang akan berlangsung pada 13 hingga 14 Juni 2026. Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Bogor menginstruksikan Panitia Bupati Cup 2026 untuk mematangkan persiapan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Sebanyak 11 tim sepak bola kelompok usia U10 dan U12 hasil seleksi Piala Bupati Bogor siap mewakili Kabupaten Bogor di ajang Liga Jabar Istimewa Zona Puncak Raya pada 13 hingga 14 Juni 2026. Kompetisi ini akan mempertemukan perwakilan dari wilayah Bogor, Depok, dan Sukabumi. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Bogor, Iswahyudi, menyatakan kesiapan wilayah menjadi tuan rumah untuk kategori U12 di lapangan PHB. Sementara kategori U10 akan digelar di lapangan Merpati, Kota Depok. Pihak asosiasi berharap tim muda Kabupaten Bogor tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tapi juga mampu berprestasi hingga ke tingkat Jawa Barat dan nasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor, Asnan Ape, menginstruksikan panitia penyelenggaraan untuk mematangkan persiapan demi menyukseskan gelaran Bupati Cup 2026 Special Olympic Indonesia SOINA Kabupaten Bogor pada 14 Juni 2026. Ajang yang mengusung tagline Happy Prestasi ini diharapkan berlangsung semarak dan memberikan kegembiraan bagi para atlet sekaligus menjadi sarana mengenalkan peran SOINA dalam membina atlet disabilitas intelektual kepada masyarakat luas. Asnan juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan pelaksanaan dan arena pertandingan akan dipusatkan di kawasan Gelora Pakansari Cibinong. Selain fokus pada pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas, event Bupati Cup 2026 SOINA juga diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Bogor HJB ke-504.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor. Sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola ya, dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI, dan selalu sukses selalu RRI Kota Bogor.
1: Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Polsek Dramaga Polres Bogor memburu jaringan pengedar sabu-sabu di wilayah hukumnya. Misteri jasad perempuan yang dilempar dari flyover Yasmin Kota Bogor akhirnya terungkap. Tim sepak bola Under 10 dan Under 12 seleksi Piala Bupati Bogor siap bertarung pada Liga Jabar Istimewa tanggal 13 hingga 14 Juni 2026. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri dan Penata Teknik Noval mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor pagi ini.

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya kita simak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berikut ini.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur untuk hari ini 26 Mei 2026. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan pada menjelang siang hari di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kemudian pada siang dan sore hari nanti, potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, dan juga Purwakarta. Kemudian pada malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, masih dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Karawang dan Purwakarta. Sementara itu pada dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, dan juga Purwakarta. Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, Kota Bogor. Pendengar, Anda mendengarkan Bogor pagi ini bersama Alif Dayita. Sampai nanti kebersamaan kita menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga suasana hari Anda di pagi hari ini sudah mulai cerah, seperti matahari yang terpantau sudah menyinari kawasan Kota Bogor pada pagi hari ini. Apalagi besok sudah libur. Libur panjang ya bisa dibilang. Kalau misalnya Anda yang sudah sengaja juga mengambil cuti di hari Jumat, jadinya pekan libur akhir pekan yang panjang sekali ya. Dan jangan lupa juga pastikan untuk selalu mengawasi barang bawaan Anda dimanapun Anda berada ya. Dan juga untuk Anda yang berencana untuk meninggalkan rumah, pastikan juga untuk selalu mengunci rumah, pastikan sudah mengamankan barang-barangnya dan juga mengamankan tabung gas terutama ya. Kalau misalnya Anda yang memiliki tabung gas di rumah, pastikan sudah dicopot regulatornya supaya mudiknya tetap aman gitu. Nggak akan khawatir kalau misalnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi sebelum Anda melanjutkan aktivitas, ada baiknya untuk mengikuti terlebih dahulu pantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor, pendengar. Terutama menjelang Idul Adha esok hari ya, yang terpantau memang di beberapa pasar mengalami kenaikan, terutama untuk komoditas harga daging sapi ya pendengar ya. Di Pasar Gunung Batu sendiri harga daging sapi ini naik dari Rp150.000 per kilogramnya menjadi Rp160.000 per kilogramnya, jadi naik sekitar 7% begitu pendengar. Kemudian juga di pasar tradisional Pasar Jambu 2 begitu, harga daging sapi juga terpantau naik cukup tajam begitu, dari Rp145.000 menjadi Rp160.000, Rp15.000 kenaikannya ya pendengar ya. Pastinya juga untuk memperhatikan harganya. Sementara itu untuk Pasar Sukasari pendengar, harga daging sapi juga terpantau naik di Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogramnya, atau naik sekitar 7% pendengar. Dan pantauan harga ini memang dirangkum pada tanggal 25 Mei kemarin, yang memang dilaporkan pada hari ini pendengar. Selain harga daging sapi, harga kebutuhan yang lain adalah cabai merah yang juga mengalami kenaikan di Pasar Jambu 2 misalnya. Ini harga cabai merah keriting naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000, sama juga dengan cabai merah biasa atau besar yang naik juga dari Rp50.000 ke Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit dan cabai rawit merah, hijau besar juga sama-sama ada yang mengalami penurunan, tetapi juga kenaikan besar terjadi pada cabai rawit hijau besar yang maksud kami adalah kenaikan di cabai rawit hijau dengan harga Rp48.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga komoditas lainnya yang ikutan naik adalah bawang merah pendengar. Bawang merah dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Hal ini juga kita pantau lagi ya. Hal ini juga tidak terpantau di pasar lainnya, hanya terpantau di Pasar Jambu 2 saja yang mengalami kenaikan untuk komoditas bawang merah. Dan ternyata di Pasar Merdeka, bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya pendengar. Jadi pastikan untuk memantau, ini sebagai gambaran saja untuk Anda yang ingin berbelanja sebelum esok hari ingin pesta daging ya. Jadi pastinya untuk komoditas misalnya seperti cabai rawit, kemudian bawang merah mengalami kenaikan, sementara untuk bawang putih di Pasar Jambu 2 masih stabil. Baik itu di Pasar Jambu 2, kemudian di Pasar Tekum ini juga terpantau justru turun begitu, dari Rp29.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Adapun di Pasar Gunung Batu, bawang putih justru merangkak naik nih pendengar, dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Jadi tetaplah bersama kami, setelah ini kita akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.